0: tertawau.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa 2.
0: Tawau.
2: Tawau FM

Lihan Anda.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Lagu Hiburan Kuasa Duo, kita bersama dengan kumpulan Iklim. Mahligai Seribu Mimpi dan Hakikat Sebuah Cinta.
2: Itulah kan, sebab sebab tu perkara itu memang ada hakikatnya. Dia panggil sifat-sifat yang tersirat. Kan tersurat, kita boleh tengok dia seperti mencintai kita.
1: Betul.
2: Hakikatnya, kita nak tahu. Jadi macam juga kawan. Kalau mau tengok dia bagus, jalan sama-sama dengan dia. Bila dalam keadaan susah, tengok. Dia ada perhatian ke tidak dengan kita. Nah, gitulah cara-caranya. Bukan kita mau apalah, mencari salah. Belajar daripada kehidupan. Yang baik jadikan tauladan, buruk jadikan sempadan. Mau ingin baik kepada orang, apa ni? Orang baik daripada kita, kita kena buat dulu. Tapi jangan mengharap. Jatuh jangan bangun sendiri.
1: Mengharapkan juga balasan.
2: Jangan. Itu yang kadang-kadang kita stres. Kita satu hal, dan satu hal itu untuk develop yang inner self itu. Untuk kamu develop dia, kau punya motivasi dia akan drop. Sebab kau masih mengharapkan orang lain.
1: Betul.
2: Macam juga kita mengharapkan 8.30 nanti ni.
1: Ya, 8.30 kita nantikan untuk di hari sana sini. Bersama-sama dengan rakan-rakan di Sandakan, Keningau dan juga Sabah FM. Okay, kawan-kawan.
2: Sabah FM.
1: Yes, jangan lupa respon apa drama AI ataupun drama Korea.
2: Diorang, kamu tahu je kan drama AI itu kan?
1: Iya. Yang ada kisah lah yang kamu rasa relate kah, ataupun kamu suka tengok kah jalan
2: yang
1: ceritanya,
2: kamu suka tengok kah, macam mana.
1: Kan nanti kamu kongsi bersama-sama kami. Banyak sudah yang respon.
2: Banyak.
1: Nanti kita bacakan lah diorang punya respon selepas di hari sana sini ya. Okay, nantikan untuk di hari sana sini. Lagu bersama dengan Jenny dulu, Mantra.
2: Dia letak pagi. Krik, krik, krik.

0: Tepat 8.30 minit pagi seperti biasa. Kita bersama rakan penyampai kita, Wen. Di stesen daerah pagi ini untuk perkembangan dari sana sini. Hari ini 24 September bersama rakan kita di Tawau. Kita ada N pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi, N.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi kawan-kawan semuanya.
0: Risau saya senyap tadi seketika. Rupanya ada kan? Delay sikit. Delay sikit. Kita ada abang kita pagi ini di Sandakan FM.
2: Didi. Abang mana satu?
0: Oh, Didi. Kita ada Didi.
3: Abang lo.
1: Abang pagi,
3: sama jatuh abang kawan.
2: Yalah, Hex pun abang.
0: Ya, tapi Hex bagi si Adi.
3: Baik. Tiba-tiba masuk lain.
0: Gembira dia kan
3: cepat. Terima kasih, terima kasih.
0: Terus masuk dia, Jo. Masuk kan macam tiada delay dia pula kan.
2: Ya, betul. Laju terus. Okey, jadi kita bermula dengan, ini memang abang kita lah, bagi saya abang lah.
0: Ya, siapa abang, abang juga lah.
2: Abang juga. Didi, silakan Didi.
3: Abang betul. Baiklah Dan, terima kasih rakan-rakan penyampai menceriakan sesen RTM Sabah pagi ini. Redwin dan juga Roy Rafiq di Sabah FM. Dan untuk pagi ini dari Sandakan FM, dari sana sini 24 September 2026, kita bawakan mengenai makluman semasa tiada catatan khusus, di mana Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan sentiasa memperlau orang ramai untuk tampil menerima darah bagi membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Bagi tujuan itu, orang ramai boleh terus datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan di Aras 4 bangunan Klinik Pakar SDOK. Beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 4.30 petang. Untuk seterusnya, maklumat semasa kita kongsikan dari Kening FM pula hebat syoknya bersama rakan setugas di sana. DJ Hex, silakan Hex.
4: Baik, terima kasih Didi di Sandakan FM bersamamu. Dua perkongsian dari Kering FM untuk edisi hari ini 24 September 2026 8.30 pagi baru saja berlangsung hinggalah ke pukul 1.30 hari adalah program Derma Darah Berikan Hadiah Kehidupan, program Jabatan Akaunten Negara Malaysia Cawangan Keningau bersama dengan Unit Transfusi Darah Hospital Keningau berlangsung di Ruang Legar Rumah Persekutuan Keningau. Dan 10 pagi nanti akan berlangsung majlis sambutan Hari Penerokah dan Penoreh Kontrak Skim Penempatan Getah Kuala Tumani bagi tahun 2026. Itu dua perkongsian dari Kering FM. Kita ke Tawau FM bersama dengan N. Silakan N.
1: Terima kasih Hex di Kering FM, hebat shotnya dari Tawau FM. Sama juga seperti Sandakan dan Kering kamu berkaitan dengan kempen Derma Darah yang diadakan di dua lokasi. Lokasi yang pertama beroperasi seperti biasa di Tabung Darah Hospital Tawau bermula 8 pagi hingga 4.30 petang, dan lokasi kedua mereka turut berada di Pejabat STSB Tawau dari 9 pagi hingga 2 petang. Okey, satu makluman dari Tawau FM, sesen pilihan anda. Terus ke Sabah FM bersama dengan Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM. Silakan.
0: Baik, terima kasih Anne atas perkongsiannya pagi ini dalam Dari Sana Sini. Di Sabah FM kita ada 4 perkongsian pagi ini dapat dikongsikan, yang mana pukul 9 pagi nanti Majlis Perasmian Persidangan Kebangsaan Pekebun Kecil Sawit PKPKS 2026 yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Dr. Nuraini Ahmad, Menteri Peladangan dan Komoditi, yang akan berlangsung di salah sebuah hotel termuka di Kota Kinabalu. Dan 9.20 minit pagi nanti juga Kementerian Pertahanan Santuni Veteran ATM di daerah Ranau Kampung Pahu.
2: Okey, baik. 10 pagi pula akan berlangsungnya Majlis Perasmian Projek Pencawang Pembagian Utama PPU di Benoni Papar. Dan akhir sekali, acara yang berlangsung untuk hari ini, 1.30 hari nanti, Majlis Pelancaran Buku Zero ke Hero, Gelarai Craft Perjalanan Perusahaan Sosial yang Berjaya Sempena Pesta Buku Antarabangsa Kota Kinabalu 2026 PBAKK 2026 yang berlangsung di SICC.
0: Iya, dan pesta buku hari ini tengah berlangsung.
2: Ya, meriah ya. Di sana kan?
0: Saya mau pergi nanti.
2: Okey, banyak bahan bacaan diperoleh. Okey, itu dia 4 acara yang berlangsung hari ini yang kita dapat kongsikan dari Sabah FM. Terima kasih N di Tawau.
1: Terima kasih kembali.
0: Betul-betul.
2: Abang Long.
0: Abang Long kita.
2: Didi. Dan juga abang-abang Hex.
0: Dan adik kita.
1: Saya lah paling adik.
0: Adik kita lupa juga Hex. Oh, Ain lupa pula.
3: Sien lupa pula.
1: Saya paling adik.
2: Adik lah.
3: Itulah kau Rafiq.
2: Berani sebut berapa umur tahun kelahiran? Ah, begitu.
1: Nah, umur-umur.
2: Okey, baiklah.
0: Terima kasih semuanya. Ada kesempatan tu kalau
1: kasih,
0: tidak Ma. Sibuk
1: dengan
0: tugasan tu kan, pergilah dermadara tu.
1: Oh,
0: berapa kali dermadara kamu?
2: Tanya diri sendiri.
0: 50 kali bagus, alhamdulillah.
1: Biarlah rahsia.
0: Biarlah rahsia kan. Kalau ada kesempatan tu pergilah. Okey.
1: Ya, betul.
2: Okey. Baik, selamat bertugas semua. Jumpa besok lagi.
1: Ya, selamat bertugas.

Setiap pagi, Isnin hingga Jumaat.

0: 8.41 minit pagi waktu yang kita bacakan respon daripada rakan-rakan kita. Selamat pagi.
1: Aman Khan, apa khabar?
0: Aman Khan, dengan ucapannya selamat pagi, selamat bertugas DJ NI. Kenapa so DJ Tamrin?
1: Kenapa Tamrin tu?
0: Tamrin tengah hari. Ayilah dengan ini sekarang. Dari Kampung Baginda di Keningau mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar Tawa FM. Katanya ada pantun di pagi yang redup ini.
1: Boleh.
0: Tanjung Katung airnya biru.
1: Wow,
0: tempat bah. Orang bermandi mandang.
1: Lagu.
0: Duduk sekampung lagi kan rindu. Wow. Ini kan pula jauh di mata.
1: Ah, gitu dia. Biar saya balas.
0: Nah, apa? Balaslah.
1: Pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca, jangan balas.
0: Terima kasih Aman Han.
1: Terima kasih, memang lagi berpantun.
0: Okey, daripada ada respon daripada yang ada. Okey.
1: Itu saja ya.
0: Selamat paginya sejak.
1: Selamat pagi lagi. Siapa tu?
0: Mami Jun. Assalamualaikum DJ Ai dan N. Selamat bertugas. Jangan lupa sarapan, semoga lancar hingga ke penghujung siaran. Terima kasih Mami Jun.
1: Kami sudah sebut sarapan nasi kuning. Johannes.
0: Johannes Tangkin. Kalau saya, okey, respon paginya. Kalau saya trending di YouTube dan FB, lagu-lagu dulu dan kini Melayu dan Inggeris. Rasa memudahkan, cepat tangkap lagu dan lirik, selain mengikuti perkembangan semasa dan rakan Facebook.
1: Ayah, kita
0: yang
1: pun ikut.
0: AI-nya mana ni?
1: Jadi kita ikut perkembangan dia lah.
0: Okey lah
1: ya, walaupun nak jawab soalan.
0: Dia puja respon pagi ni kurang tak berkait ni.
1: Itulah.
0: Apa Juaris?
1: Sekurang-kurangnya adalah dia respon.
0: Adalah tu.
1: Walaupun sudah kau makan, makanan itu sungguh enak. Lain kan?
0: Ya betul
1: kan?
0: Dia begitu.
1: Ya gitu dia. Apa makananmu hari ini? Uy, mahal makanan tu. Ada jawab makanannya kan? Walaupun ada perkataan yang berkaitan. Tapi tidak menjawab soalan.
0: Iya. Tidak apalah kan?
1: Tidak apalah.
0: Okey, ucapannya.
1: Daripada tidak ada apa?
0: Daripada tidak ada.
1: Nah, bersyukurlah kau ada.
0: Bersyukurlah. Ucapannya, assalamualaikum, salam geng kami DJ berdua buat pengatau FM. Terus sekal bersama frekuensi Tawa FM dengan penyampai yang menyanyi dan utama info. Dengan utama info dan hiburan yang terbaik. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Okey, Ahmad Musolihin. Assalamualaikum DJ berdua. Semoga sihat, selamat menjalankan tugas.
1: Amin.
0: Saya suka drama AI. Seorang CEO yang menyamar. Drama yang tiba-tiba ada kelebihan super.
1: Wih, betul.
0: Mata boleh tengok barang-barang bernilai.
1: Ya, itulah itu.
0: Ada yang begitu. Ada.
1: Itu dua apa ni, drama tu yang
0: tahu.
1: Sana.
0: Gitu.
1: Oh, dia boleh tengok kan. Oh, ini harga ni. Oh, ini apa ni?
0: Maksudnya dia boleh terus tahu harga barang.
1: Iya,
0: tu, begitu.
1: Itulah nak pay scan.
0: Oh,
1: dia punya mata terus scan.
0: Itulah super powernya kan.
1: Oh, itu super powernya.
0: Wow.
1: Tahan tak lah apa semua kepalanya kan. Tiba-tiba dia bangun kan. Boleh pula.
0: Oh.
1: Dia menilai. Kita tidak. Tahan tak kepala terus lupa.
0: Terus lupa.
1: Lupa jalan pulang.
0: Sudahlah, lupa dapat benjol lagi.
1: Gitu.
0: Mira Besai.
1: Hai.
0: Hentanya salam Bijai dan N. Kalau saya lebih suka tengok cerita pasal keluarga lah.
1: Ya.
0: Lebih menarik kan. Apapun salam buat pendengar Setu TFM, mantap terbaik. Terima kasih.
1: Tapi kami, kalau ada tajuk lagi bagus lah. Sebab kami pun mau nonton juga. Aku pun mau nonton juga.
0: Iya.
1: Kan yang cerita-cerita keluarga apa
0: boleh
1: semuanya kan.
0: Boleh bagi idea kan Ayi.
1: Kan. Jadi kami belum nonton.
0: Betul.
1: Sekarang ini kan banyak sekarang yang berhambur.
0: Aiman Kata Maria, kalau saya suka tengok Cina dan Jepun berperang. Macam cerita Jepun jajah orang Cina. Macam itulah katanya.
1: Tajuk apa?
0: Ceramah Ustaz. Kalau di YouTube, kalau
1: kenapa
0: di TikTok.
1: Kenapa ceramah Ustaz pula? Ada AI.
0: Dia bilang kalau di YouTube dia suka tengok ceramah. Kalau di TikTok dia suka cerita lucu-lucu dan sedih-sedih. Terima kasih DJ Bro. Terima kasih Aiman.
1: Tapi ada AI-nya ke tu?
0: Sentromox. Katanya apa ni? Pukul 2 pagi masih tak tidur. Inilah ni kali kan?
1: Nonton.
0: Suka nampak drama AI ni masih macam ni. Cik Ponti dan si baby anak bertuah tidak bosan. Oh, ada juga yang begitu.
1: Sampai tampas tu handphone muka.
0: Kreatif betul lah.
1: Kan?
0: Kak Ponti tu pun pakai baju kurung.
1: Nduk
0: ba.
1: Ini terkena ada keluar sudah videonya ni.
0: Ya itulah.
1: Kan?
0: Ada lagi daripada kawan kita. Ni siapa tu?
1: Baru ni.
0: Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Saya Mail dari Sempurna.
1: Mail.
0: Mengucapkan selamat ulang tahun ketiga untuk cucu kami Noralia Amirul Nazri yang berada di Selangor. Semoga menjadi anak yang soleha. Amin.
1: Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi siapa ni?
0: Noralia Amirul Nazri.
1: Selamat hari jadi.
0: Okay, tiup lilin.
1: Tiup lilin. Terbakar rumah.
0: Okey, itu daripada kawan-kawan kita.
1: Yalah,
0: ada lagi nanti kita bacakan lah ya.
1: Boleh.
0: Respon daripada kawan-kawan kita. Kalau dia orang terus bagi link pun boleh juga. Jadi kita tengok macam mana dia punya drama AI-nya tu kan.
1: Tengok kan, pantas. Pantas atau tidak. Okay. Tapi bagus ni kalau ada tajuk apa semuanya kan.
0: Yalah, ada tajuk.
1: Jangan kamu kasih bergantung tu cerita ya. Nanti kami nampak cerita satu saja.
0: Iya.
1: Cerita dua, tiga terpaksa cari sendiri.
0: Betul. Kasih yang lengkap.
1: Gitu.
0: Okey, kita dengarkan dulu Ingin Tahu untuk hari ini.
2: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin Tahu?
3: Kembali lagi menerusi Ingin Tahu. Hari ini dikongsikan kepada anda berkenaan dengan autophagy. Dari sudut saintifik, autophagy berasal daripada perkataan Yunani, iaitu auto yang bermaksud diri dan phagy yang bermaksud makan. Gabungan kedua-dua perkataan ini membawa maksud memakan diri sendiri. Namun, ia bukanlah bermaksud anda memakan diri sendiri ya. Sebenarnya, autophagy ialah proses biologi semula jadi yang berlaku dalam tubuh manusia apabila sel-sel yang rosak atau tidak berfungsi dikitar semula menjadi komponen baru. Proses ini semakin mendapat perhatian dalam bidang perubatan kerana ia terbukti memberi manfaat besar kepada kesihatan, khususnya ketika seseorang sedang berpuasa. Ia sebenarnya merujuk kepada mekanisme sel yang membersihkan komponen dalaman yang rosak seperti protein tidak normal, toksin dan menggunakannya semula sebagai sumber tenaga atau membina struktur baru. Proses ini mula aktif apabila tubuh berada dalam keadaan kekurangan tenaga, misalnya selepas 8 hingga 10 jam berpuasa, apabila simpanan glukosa mula berkurangan. Pada ketika itu, tubuh akan memecahkan komponen sel lama untuk dijadikan tenaga, sekaligus merangsang pembaharuan sel. Autophagy berfungsi sebagai sistem pembersihan dalaman yang membantu mencegah pengumpulan bahan buangan sel yang boleh menyebabkan penyakit degeneratif seperti Alzheimer, Parkinson dan kanser. Kajian saintifik oleh Yoshinori Ohsumi yang dianugerahkan hadiah Nobel Fisiologi atau Perubatan pada tahun 2016 membuktikan bahawa autophagy ialah mekanisme penting dalam mengekalkan kesihatan selular dan keseimbangan metabolik. Semasa berpuasa, tubuh bukan sahaja membakar lemak sebagai sumber tenaga tetapi juga mengaktifkan autophagy untuk memperbaiki kerosakan sel, meningkatkan daya tahan sistem imun serta melambatkan proses penuaan. Itu dah dikongsikan kepada anda menerusi Ingin Tahu autophagy.
4: Lebih fakta dan informasi menerusi
2: Ingin Tahu?

0: tidak bahagia dengan, tidak stres dengan orang yang tidak memberi kebaikan kepada diri, tidak berharapan terlalu tinggi pada sesuatu yang akan meranakan diri. Belajarlah untuk hidup tanpa kerisauan, kerana apa jua yang akan berlaku sudah ditentukan. Yang penting usaha. Bila senang hati, wajah pun berseri-seri. Ramai yang berhati, tahu FM di hati. Hati-hati, suka letuh.
1: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda.

Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Berentak pagi.
2: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau bad, bad apa, bad.

0: 9.27 minit pagi, waktu ini di jam yang keempat menulis rentak pagi.
1: Selamat pagi semuanya. Kerjanya macam mana hari ini? Stres. Kalau stres, uruslah stres tu. Berat-berat juga ada panggil apa tu?
0: Apa? Break. Bukan break free.
1: Bukan. Breakfast pun bukan.
0: Bukan.
1: Kalau daripada jam 8.
0: Ex-break.
1: Daripada jam 8 sampai jam 9 ni, break terus. Bila kau mau kerja.
0: Bila kerjanya.
1: Bila kau mau break kan. Banyak betul kau mau break apa semuanya kan. Tapi begitulah ya. Maka tidbit yang bagus lah ya. Kalau macam ada tahu memang jenis hypo kan.
0: Ya.
1: Pastikan gula-gula tu adalah sebelah.
0: Ya.
1: Ya boleh oleh
0: sekurang-kurangnya ya ada espro dan ada tenaga lah untuk
1: tujuan
0: membuat
1: untuk dia, kan?
0: Kerja sepanjang hari kan.
1: Cuma saya masih mikirkan tentang sakrosa ni kan.
0: Apa?
1: Kan, macam kanser dia punya kawan baik ialah sakrosa. Ya, yang akan membantu pertumbuhan kanser. Dan sepatutnya itu dia tidak bagus.
0: Okay.
1: Tapi dari satu sisi dia, dia kadang-kadang boleh mengaktifkan orang. Kan bukan juga sampai hyper lah.
0: Iyalah betul.
1: Kan tapi sekurang-kurangnya kan gitulah. Jadi pengalaman waktu hari itu yang gula drop 3.8, doktor sibuk masukkan gula apa semuanya.
0: Dalam badan kan. Terlampau rendah pula kan.
1: Terlampau rendah kan sebab dia jadi hypo. Kan. Jadi kamu punya makanan tu kamu tahulah kan kadarnya tu daripada badan kamu. Mana boleh ambil gula, boleh ambil garam. Ya makanan-makanan segera yang macam mimi segera apa semuanya kan. Tengok sodium di bawah 1000 mg. Boleh makan yang di bawah 1000 mg tapi berkadar. Jangan ambil yang 1000 mg, banyaklah instant noodle yang boleh kita pakai tapi tidak boleh selalu lah. Ya, jadi kalau boleh dipelbagaikan dia dengan campur mungkin oat. Ya, untuk sarapan-sarapan yang lebih baik kan. Jamal, apa kabar kau Jamal sana? Bagus?
0: Jamal katanya apa tu? Okey ke di sana tu? Okey, insyaAllah. Selamat pagi buat semua. Salam perintah pagi. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Amin.
1: Memanglah Allah melindungi.
0: Saya suka AI video mengingatkan kita zaman dulu-dulu. Contoh zaman kanak-kanak. Banyak sekarang video sekali lagu lama-lama. Ada touching bak.
1: Maksudnya dia punya diletak lagu-lagu dululah.
0: Iya, kopi-kopi dulu kamu si Jamal sarapan. Cantiklah sofa si Jamal warna pink lagi.
1: Berapa murah? Berapa yang paling murah tu? Teruslah bang kau ni bang. Terus murah lah pokok sebut. Mau tengok dulu.
0: Straight to the point.
1: Iya, bang. Jadi
0: berapa paling murah dibikin?
1: Berapa murah kau balik bagi aku? Terus orang yang mendengar pun, bah kami pun mau juga begitu murah habis Jamal.
0: Terima
1: kasih Jamal.
0: Kawan kita Akmal Man pula. Assalamualaikum DJ berdua.
1: Hai.
0: Pasal tajuk pagi ni kalau saya suka nonton Upin Ipin. Suka juga nonton AI yang pasal sistem pengubah hidup. Tapi ya, mau berusaha mencari kelanjutannya. Sebab kena yang full ceritanya.
1: Ya.
0: Semua gantung. Kan begitulah tu. Sehat selalu DJ berdua. Sama menjalankan tugas. I love TFM. TFM terbaik. Terima kasih Akmal.
1: Dia pertama-tama kan dubbingnya tu Indonesia.
0: Ya.
1: Sekali ambil yang 4-2-nya kan.
0: Lain lagi.
1: Sudah pening sudah kita nak tahu bahasa Inggris. Lama.
0: Dah ada subtitle kan.
1: Dah ada subtitle lagi. Paksa aku tengok kamu siapa semuanya.
0: Itulah.
1: Siapa lagi ni?
0: Kalau Echang, salam rindu anak isteri sempurna. Semua pagi ni suka tengok AI. Apa ni? Suka tengok cerita AI, mata boleh tembus pandang.
1: Itulah tu.
0: Sama juga. Saya kan kerja bawa jentera berat, korek tanah, korek batu. Kan best kalau ada mata super macam tu.
1: Boleh tengok apa-apa.
0: Boleh cari batu giok.
1: Itulah tu.
0: Harga million. Boleh jadi jutawan dan menyamar jadi pemandu jentera berat. Padahal saya ni sebenarnya pemilik perusahaan. Pengaruh gitu. Cerita CEO yang menyamar lah ni. Begitulah tu kan.
1: Kebanyakannya orang gitu. Dia punya jalan cerita kebanyakan begitu.
0: Begitu jatuh.
1: Itu saya tahu semuanya kan. Kisah orang apa semua.
0: Ya, Nis Kuna, terima kasih juga.
1: Terima kasih juga, ya. Lagi siapa lagi tu?
0: Si Bahar. Assalamualaikum, DJ Udua. Waalaikumsalam. Salam rentak pagi. Pocah Syato Manggong, baik-baik je respon pagi ni. Kalau drama AI yang meninggalkan kesan, menyamar jadi orang susah. Lasa CEO. Paling aku terkesan bila si orang kaya tu terlalu menghina si orang miskin.
1: Iya. Tapi sebenarnya dia CEO. Dia yang punya hotel tu sebenarnya.
0: Betul. AI, tapi hakikatnya memang terjadi di zaman sekarang ni.
1: Adakah
0: bila
1: begitu?
0: Berharta dipandang, bila susah kita dipandang sebelah mata.
1: Jangan bukan lagi sekarang, dari dulu mata. Lagi.
0: Betul.
1: Bila ku pandang di mana? Dari dulu lagi.
0: Kan?
1: Ada harta, kawan kering pinggang.
0: Bila tidak berharta,
1: babailah kau sendiri.
0: Dilupakan sudah. Okay, itu daripada kawan-kawan kita, nanti kita bacakan. Dialek pun ada juga. Daripada kawan-kawan kita, nanti kita bacakan lah. Kita mainkanlah dorang punya dialek. Ketika nanti kita ada bisik celebrity.
2: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
3: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
4: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
5: Bukan selebriti itu, Kak Tu.
6: Bukan, dia tu pempengaruh.
7: Bisik selebriti.
8: Nyanyi dulu.
9: Kini gemilang itu semakin pasti ku genggam. Gemilang cahaya keyakinan kian dalam.
1: Inilah yang kita mau cerita pasal makcik ni lah.
0: Dia punya lagu ni confirm dinyanyikan kalau tem-tem apa di sekolah kan, untuk bagi semangat. Ah gitu
1: kan, lagu-lagunya macam lagu-lagu pasal tayar gemuruh jiwa kan. Dia lagu-lagu jiwa apa,
0: kalau
1: lagu-lagu
0: bukan semangat. Gemilang gemuruh
1: kalau ndak elah tu standing on the
9: eyes, standing in the eyes of the world.
1: Itulah dia antara kelebihan-kelebihan pelayan apa ni, penyanyi-penyanyi kita kan, yang memberi semangat. Dan akhirnya Jacqueline sendiri untuk memberikan semangat padanya untuk belajar sesuatu di negara terbesar.
0: Betul.
1: Antaranya negara Cina dengan bahasa Mandarin.
0: Betul. Jadi lebih dua dekad dalam industri sejak 2004 lagi. Selepas dia menjuarai program reality nyanyian TV lah ya. Dia terus mekar di persada seni tempatan hingga kini tanpa digugat.
1: Itulah.
0: Jadi buktinya setiap pertandingan nyanyian yang disertainya, Jacqueline pasti muncul juara dengan persembahan yang hebat dan kekuatan vokal yang memukau.
1: Sangat. Jadi terutama antara nyanyiannya yang nada tinggi itu dengan keadaan apa ni, mikrofon jauh di bibir dia, ke atas.
0: Dia punya signature begitu kan, dia kasih jauh sikit tu mic, padahal sampai itu suara dia
1: kan. Itulah. So takut dia punya pitch apa semua. Tapi ini orang boleh kawal penyanyi. Jacqueline saya ini mampu melakukan dengan sangat baik. Sekaligus menjadi
0: trademark
1: dalam persembahannya. Jadi pun begitu kejayaan menjadi program satu program di Malaysia pada Julai lalu turut membuka peluang lah buat Jacqueline sebenarnya mewakili negara bertanding ke pentas antarabangsa.
0: Untuk tahun depan ya, di China depan nanti.
1: Jadi dia sekarang ni berusaha cakap bahasa and Mandarin.
0: Betul, dan katanya kemenangan yang diraihkan itu sangat bermakna kerana menjadi permulaan. Ya, kira batu loncatan dia lah untuk melebarkan bakatnya yang ke luar negara seperti pasaran muzik China yang antara terbaik di dunia.
1: Kan, itulah dia lah. Jadi malah katanya dia sudah giat belajar bahasa Mandarin. Agar mampu bertutur dengan baiklah apabila apa ni bertanding di sana nanti.
0: Dia kena belajar dulu dia punya komunikasi baru dia boleh nyanyi dalam bahasa Cina kan.
1: Baru dia boleh mendalami.
0: Betul.
1: Kan, to express, to feel.
0: Bukan sekadar dia nyanyi begitu tanpa perkataan tu.
1: Dia hanya menyanyikan satu benda yang dia tidak tahu.
0: Betul.
1: Kan, bila disebut pasal cinta dia mau feel cinta tu kan. Dalam bahasa cinta, wo aini tu.
0: Betul.
1: Ainiya tu.
0: Kalau kita tahu artis lain yang boleh menyanyi dalam bahasa Cina, Sheila Hamzah
1: kan.
0: Dan dia menjadi inspirasinya juga sendiri.
1: Bagus.
0: Untuk dia berjaya dan belajar bahasa Mandarin ini. Dia seronok dan melihat dan banggalah melihat kejayaan kawan-kawannya menjadi suntikan semangat pada dirinya.
1: Betul. Bagus.
0: Dia pun ingin jadi macam mereka. Dia menguasai bahasa Mandarin adalah kuncinya. Contohnya seperti Fidos Farmizi, Fish Leong, Laila Sania, Vince Chong dan ramai lagi lah penyanyi lainnya.
1: Jadi mengelas kemahiran berbahasa lebih dan juga dua ataupun tiga bahasa itu adalah satu apa ni,
0: bahasa yang penting
1: sangatlah dan juga wajar dilakukan.
0: Iya, betul.
1: Melalui apa dipanggil ni, bahasa yang boleh menyatukan. muzik dan juga budaya. Betul? Sebab kalau kalau mau tahu budaya sesuatu tu, memang kena melalui bahasanya.
0: Betul, betul. Walaupun dia masih baru mempelajari Mandarin dan belum menguasainya, namun dia terus berusaha juga sebab dia yakin dengan belajar dan fokus menimba ilmu, usaha itu tidak mengkhianat.
1: Sharpen the skill lah, kan? Betul. Apapun dalam benda-benda baru ni kan sharpen the skill. Belakang parang kalau diasah makin tajam.
0: Ya.
1: Yang penting mau atau tidak saja, kan?
0: Ya, betul.
1: Dan Sheila pun banyak bantu dia lah. Mm-mm. Katanya ya. Mm-mm. Dengan memberi kata-kata semangat. Mm-mm. Termasuklah dia gitu berkongsi dan juga bertukar pelbagai-pelbagai maklumat lah. Mm-mm. Yang diketahui di pasaran music China, apa yang di sana yang diperlukan. Mm-mm. Yang disuka apa semuanya. Betul. Dan Sheila sendiri sangat sangat sportif lah.
0: Iya.
1: Memang lah kita perlu ada sokongan.
0: Betul, kan? Dan dia pastikan dirinya tidak terlalu nervous, gemetar untuk nyanyikan lagu Mandarin.
1: Wow.
0: Walaupun sebutan perkataannya sukar, tapi dia perlu tenang dan ingin enjoy je. Jadi kalau dia tanya mengenai lagu barunya, dia memaklumkan dia sudah lancarkan lagu duet dengan Siti Nodiana ya, Jun Lepas, yang mengangkat tema ikatan persahabatan. Wow. Setulusnya.
1: Wow.
0: Lagu duet bersama dengan Siti Nodiana.
1: Setulusnya ya.
0: Yes, betul.
1: Itulah dia yang katanya. Dan Siti Nodiana pernah duetlah bersama dengan lagu tadi itu. Nisan Cinta pada Nisan 2017 Cinta. Kalau kita recap balik kan. Dan sekarang mereka kembalilah dengan lagu tadi. Dia berkolaboratif kan. Dalam lagu Setulusnya. Setulusnya. Katakan tadi.
0: Ya, dan dorang pun masih lagi mempromosikan lagu tersebut. Dengan jadual mereka masing-masing pun sibuk. Dan dia sibuk dengan aktiviti nyanyian, begitu juga dengan Siti Nodiana.
1: Dia penyanyi kan?
0: Ya betul, memang kena cari masa yang sama lah. Untuk konsert akan datang
1: 7 Oktober dikatakan ya.
0: Konsert Jacqueline Victor Gemilang bersama MPO. Wow, bersama orkestra,
1: orkestra
0: ya.
1: Filmen harmonik.
0: Orkestra Filharmonik Malaysia. Ya betul.
1: Masih.
0: Jadi lagu solo dan barunya dalam album tersebut, dia mengakui hasrat itu ada, namun dia tidak mahu terburu-buru kerana sedang bergerak sendiri menguruskan kejayaan nyanyiannya.
1: Ya, tapi dia berusaha lah ya.
0: Ya betul.
1: Tapi dia bergerak di bawah apa ni, satu label lagi lah ya. Jadi dia berusaha lah yang dia sendiri develop syarikat tersebut.
0: Betul.
1: Dan perancangan teliti itu perlulah dibuat supaya semuanya berjalan dengan lancar.
0: Ya,
1: dan dibuat untuk pastikan semua bajet, terutamanya bajet lah yang mencukupi lah. Kan?
0: Dengan pengalamannya yang 22 tahun dalam industri seni ini, memang sudah masa untuk dia bergerak solo lah, bergerak sendiri.
1: Lagi bagus dia punya, dia belajar mengurus syarikat sendiri juga kan.
0: Dan dia pun telah terbitkan album studio yang ketujuh tahun lepas. Jadi album tu masih baru lagi, dan juga lagu barunya yang
1: seterusnya tu lah.
0: Dan katanya lagi bakal menyanyikan kira-kira 20 lagu. Ada Melayu, English, Mandarin dan Itali dalam konsep tersebut akhir. Wow.
1: Baguslah, Mandarin pun dia berusaha aja kan, tersebut kan.
0: Betul. Dan bahasa dia Itali pun dia ingin kuasai ya.
1: Amore.
0: Kan dipilih sebagai antara penyanyi terkenal tempatan yang beraksi dalam musim ke-28 konsep bersama dengan MPO untuk edisi 2026. Jacqueline menyifatkan ini salah satu peluang keemasan.
1: Ia menambah pengalamannya lagi.
0: Yes, betul.
1: Apatah lagi ni kalau bekerja dengan apa ni, konduktor muzik berpengalaman.
0: Wow.
1: Ah, ini saya mau sebut tadi. Atau Amofis. Dia ini antara yang membuatkan dia harus bersedia dengan yang untuk konsert Philharmonic tu. Itulah dia. Cabaran sebenarnya lagu-lagu untuk disediakan dengan susunan muzik yang lebih segar dan
0: ya bersifat orkestra lagi kan. Betul, betul.
1: Itulah jadi satu penghormatan sebenarnya.
0: Betul. Dan itulah katanya dapat juga rezeki membuat konsert solo bersama dengan MPO. Dan bagi dia umpama menyanyi another level.
1: Oh, memanglah.
0: Betul, beraksi di atas pentas di apa ni, dalam konsert apa MPO ni bukan senang kerana menyanyi dengan iringan orkestra. Ditambah lagi Abang Muris pun suka mencabar untuk lakukan sesuatu yang baru dalam persembahan
1: Malaysia Philharmonic Orchestra MPO.
0: Dan kita tahu Jacqueline bukan penyanyi lagu-lagu klasik.
1: Dia bukan penyanyi laki-laki ya, dia perempuan.
0: Lagu klasik.
1: Jadi dia lebih dia
0: betul, dia lebih kepada balada yang balada tinggi kan. Tapi tu Abang Muris katanya sudah sediakan beberapa lagu dalam bahasa Itali pun ada juga. Untuk Jacqueline menyanyikan nanti. Jadi
1: boleh peserta banyak tu.
0: Tetap dia akan suka dan dia cuba sehabis baiklah untuk menyanyi dengan orkestra ni agar tiada ruang untuk buat silap. Jadi garisan emosi, corak pernafasan kita pun penonton boleh dengar dengan jelas.
1: Kau tengok kan?
0: Ya.
1: Gerakan emosi tu. Garisan emosi. Tengok.
0: Betul.
1: Aku pun apa macam mana orang menyanyi boleh ada garis-garis dalam emosi itu. Kan jadi itu yang kita doakanlah Jacqueline.
0: Ya, semoga
1: berjaya.
0: Semoga berjaya dan terus maju jaya dan
1: apa yang dicita-citakan itu sampai.
0: Ya.
1: Sebab dia akan mengintai-ngintai peluang-peluang katanya di China. Dengan belajar bahasa Mandarin.
0: Semoga untuk dipermudahkan lah belajar bahasa Mandarin untuk apa Jacqueline.
1: Iya, Jacqueline dan juga kawan-kawan lah semuanya. Ya. Kawan-kawan artis kan.
0: Betul tuh.
1: Macam kami kan.
0: Bagus tuh kan. Macam contoh macam penyanyi-penyanyi artis. Penyanyi lain. Aina Abdul pun boleh menyanyi dalam bahasa Korea. Boleh.
1: Yeah.
0: Ada dia buat cover
1: Korea. Ya, sekarang lagi kan banyak lah sekarang pendedahan-pendedahan bahasa tu kan.
0: Betul.
1: Jadi keperluan-keperluan bahasa itu untuk menarik industri muzik ini dikenal di luar negara begitulah. Macam juga Korea ramai menyanyikan cover balik lagu-lagu Malaysia. Kan?
0: Betul.
1: Silakan tolong call ya punya.
0: Lepas tu lagu-lagu orang-orang Indonesia nyanyi lagu-lagu rock Malaysia banyak.
1: Tapi please lah jangan dikoplokannya.
0: Iyalah.
1: Lagu balada tu jangan dikoplokan. Ya. Memang seronok didengar tapi dia ada dipanggil tu ada signature sendirilah. Kan macam lagu baru-baru ni di satu program di Indonesia di Orang Putih AGT ada namanya.
0: Okay.
1: American Got Talent tu kan?
0: American Got Talent.
1: Kan jadi ada satu penyanyi Thailand. Nini Royal. Nini Royal ni saya pun terus tegun bila dia. Dia ada satu lagu yang dia buat arrangement music dia berbeza. Lagu zombie tu Caribbean nyanyi tu. Tapi dia buat bentuk metal. Jadi bila dia buat intro dalam bentuk metal kan, tu bila masuk dia punya lagu tu kan masih mengekalkan lagi keasliannya. Jadi semua termasuk penyanyi asal dia sendiri kan, penyanyi zombie tu Caribbean tu dia termasuk lagu Metallica. Apa semua dia nyanyi kan. Jadi Metallica sendiri tu thumbs up dengan dia. Jadi maksudnya tu keaslian tu masih ada lagi lah.
0: Ya betul.
1: Tahniah pada Jacqueline dan juga kepada anda yang ingin menyanyi.
0: Ya betul. Kita doakan semoga maju jaya dan terus bersinar dalam industri.
1: Tidak hanya Sabah saja Sabah maju jaya. Dia jugalah maju jaya.
0: Betul. Ini dia lagu daripada Jacqueline Victor. Gemilang. Bisik Celebrity.

0: Perintah pagi.
1: Perintah pagi.
2: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi. Bila 53 minit pagi waktu yang kita bacakan lagi respon daripada rakan-rakan kita.
3: Ya, satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang kan sebelumnya itu kan ialah tentang pembentukan karakter. Pembentukan karakter pada anak-anak.
2: Betul.
3: Kadang-kadang kita lebih apa namanya tu, lebih pentingkan kepada dia pembentukan akademik semata-mata apa semuanya kan. Tapi tengok ada istilah-istilah dia, apa ni, jenayah kolar biru. Maksudnya itu dia berpendidikan tapi jenayahnya mencari rasuah, kuat apa semuanya kan. Tidak ada pendedahan terhadap apa ni, pembentukan akhlak apa semuanya kan. Itu pasal di Jepun ni, di Jepun dia mengajar anak-anak diorang ni untuk pembentukan akhlak tu sebagai satu apa ni, garis pandu pertama. Umur 9 tahun nanti baru diorang belajar akademik. Jadi mana pembentukan akhlak itu penting. Jadi bila pembentukan akhlak itu penting, jadi tidaklah dirisaukan. Tengoklah macam mana orang kalau dibagi jalan kan, orang kutu ni yang jenis yang tunduk hormat tu. Sampai sekarang apa semua sampai ketua. Kan jadi cara bilang itu pasal stresan itu tinggi. Sebab komitmen cara orang bekerja atau apa semuanya lebih, you know, lebih mementingkan kualiti. Kan. Ni siapa ni?
2: Ni daripada abang siapa ni? Abang Baja. Assalamualaikum DJ berdua.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Abang Baja.
2: Malas semua layan drama AI. Asyik cerita pasal sini.
3: Sama, kadang-kadang tapi seronok tu bila jalan ceritanya tu kan, mujuk dia tahu.
2: Jalan cerita yang sama.
3: Itu juga tu. Sudah memang confirm dia CEO. Baru tu pekerja-pekerja situ lagi dia anu lagi dia punya. Alah jadi menipu, dia menipu. Dia petikai
2: tapi
3: lagi.
2: Tapi itulah tengok juga kan.
3: Tengok juga. Ya. Aku lantarannya tu cakap.
2: Ada juga tahu. Yang tetap layan. Kak Mas ni, Mas Nari ya. Emang Melati dari Taman Semarang katanya assalamualaikum DJ berdua. Untuk sahabat yang diingati, Kak Rianti, Emma, Rindani, Jumaria, Amin, Fauzi, Ebi, semualah yang masih kenal saya Melati sepi. Selamat ingatan selalu, selamat menjalankan tugas DJ berdua. Terima kasih. Okey, daripada siapa lagi ni? Ada lagi? Di Facebook kawan-kawan kita? Kita refresh balik. Tadi macam ada lagi, bertambah ada lagi.
3: Mana refreshnya?
2: Tu nah. Itu.
3: Sini.
2: Di sini.
3: Di sini.
2: Sebelahnya.
3: Sini.
2: Ini ya.
3: Ini.
2: Okey. Picit. Kasih Syukur pusing lah. Dulu dia. Okey, kita turun tengok.
3: Tengok, adakah tidak ada? Macam ada, satu orang saya tadi.
2: Ada ke kawan kita?
3: Ada.
2: Lambat pula dia kan?
3: Itulah, macam menyesal pula refresh.
2: Kan. Terus menyesal
3: refresh. Terus hilang semuanya.
2: Hilanglah pula. Dia? Ada tiga apa? Orang, ada sudah.
3: Ada kau ni.
2: Betul-betul lah.
3: Ya, wah. Ini apa? Semua salah komputer.
2: Ya. Okey, Sajali Harun.
3: Okey.
2: Drama AI memang membawa kesan negatif. Kerja rumah tak siap.
3: Itulah masalahnya.
2: Tiada masak, tiada buat apa. Bayangkan kalau ramai anak.
3: Kau
2: belum tengok. Mandi, belum makan, belum berkemas, bangun tengok drama.
3: Tengok drama apa semuanya.
2: Bagus, cas tinggilah tu layan langganan yang berkenaan.
3: Oi. Tu layan. Saya tengah layan apa ni? Drama?
2: Drama saya tengah layan drama AI sangat.
3: Siapa tu?
2: Yang mana satu ni?
3: Saya tengah layan. Kau tengah melayankah ataupun drama sangat tu macam mana? Ayo.
2: Apa tajuk drama AI-nya tu? Macam gantung lah
3: ya. Kan dah lengkap. Saya tengah layan drama AI sangat. Apa itu? Patutnya saya tengah, saya sangat. Kau tengok kau punya ayat ni kan.
2: Sudahlah.
3: Kalau cikgu bahasa Melayu ku dengar ni. Pencet jadi cikgu dia.
2: Lagi daripada radio insurans bilangnya. Terbaik Digital FM sentiasa menceriakan pagi kami. Prof. Abdul Kata Haji Burijin. Terima kasih.
3: Terima kasih Tuan Haji.
2: Terima kasih.
3: Itulah dia. Jadi kamu bagi benda yang kami faham bah. Bingung aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Silia PM.
2: Itulah ini. Yang kita dengarkan. Boleh dengar kat?
3: Boleh.
2: Kak Amina.
3: Mari.
2: Okey, cuba. Alah, dah dapat lah.
3: Dah dapat yang setiap. Masih lagi?
2: Masih lagi.
3: Hari tu boleh ya?
2: Cuba kita dan dengar. Ada.
4: Boleh, Pak. Belek saya.
3: Tak apa, kita beli kosan.
4: Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: DJ N dan DJ Ahi.
2: Iya.
4: Belek saya ada dalam dua bahasa.
3: Bahasa
4: Tidung dan bahasa
2: Bolongan.
4: Delek Tidungnya. Dako sedungan nuntun. Cerita lucu-lucu.
3: Lucu-lucu juga.
4: Delek Bolongan, aku merong nuntun cerita lucu-lucu buat DJ Berdua. Terima kasih, semoga segala urusan DJ Berdua dan keluarga
3: dipermudahkan Allah.
4: Allah Subhanahu wa taala.
3: Siap sayu orang mengaji di belakang.
4: Terima kasih suang-suang baik-baik kakak kodangan.
2: Bolehkah kita tahu di mana Kak Aminah selalu kalau berdialek kan? Mesti di ujung-ujung Kak Aminah
3: kan sebenarnya. Sekarang dia terpaksa jauhkan daripada budak-budak dia sebelum budak-budak dia enterprise dengan suara mengaji dia. Dia mana kan dia baca qul a'udzu birabbil tapi bila-bila macam ini kan Kak Aminah terus kuat suaranya apa?
2: Bila kami nama berdialek
3: di sini dia rasa masuk. Kuat. Time tu lah juga. Masuk sudah terus. Qul huwallahu ahad. Gitu kan. Cik Din apa kita tadi?
2: Kita bayangkan situasi dulu
3: begitu saja seronok bah kampung-kampung ni.
2: Iya.
3: Kan tapi macam Kak Minah di ujung-ujung sudah bertapuk-tapuk dekat tanda sudah. Supaya tak interframe kan.
2: Kalau Cik Din
3: dengar juga lagi Cik
2: jauh Din, dari cucu, kalau Cik Din jauh dari cucunya.
3: Tengok dulu
0: DJN dan
3: DJ Aki.
2: Assalam
0: Cik Din ngobodelek
3: dalam bahasa
0: dalam tidung kaum tidung dako sedungan nonton cerita lucu-lucu. Sekian terima kasih, DJN dan DJ Aki. Semoga dipermudahkan urusan DJ Berdua baik kondangan.
3: Suam-suam.
2: Terima kasih Cik Din.
3: Kemudian kan asyik lagi Dian. Terus ni anu apa? Apa tu?
2: Suruh sarapan dulu baru WhatsApp. Si Jamal bilang.
3: Macam mana juga? Itu drama tu terlampau menarik perhatian wah.
2: Dulu apa tu?
3: Kan mau masak dulu, ayolah. Zaman-zaman dulu tidak ada drama AI. Yeah. Kakak-kakak ni macik-macik ni Syarabal Alisan nonton tu Hindi. Nonton Hindi apa semuanya suka kan?
2: Ya kalau setiap jam 3 petang tu ada sinetron.
3: Ada sinetron lagi.
2: Malam jam 7 drama Melayu.
3: Kau tengok.
2: Begitu.
3: Itu penonton-penonton punya anak
2: jam 10 klasik. Kalau kartun-kartun tu biasanya pagi.
3: Okay. Kan macam-macam nonton kartun juga. Tapi Upin Ipin bukan AI ya.
2: Keluang Man.
3: Keluang Man dulu, zaman-zaman dulu. Kartun-kartun dulu kan. Jadi kamu boleh respon lagi. Tapi paling bagus tu yang kalau kita boleh tahu nama cerita, tajuk cerita tu.
2: Iya, betul.
3: Jadi kami boleh nonton juga, tengok kan. Apa yang boleh attract kamu sampai tidak boleh memasak sampai begitu tu.
2: Itulah.
3: Kan. Dan kalau tidak boleh memasak, tidak ada beras.
2: Itu lain lah. Okay, terima kasihlah kawan-kawan kita yang sudah respon kita.
3: Oh ya, pula lama.
2: Ujung sudah rentak pagi kita.
3: Patutlah.
2: Ujung sudah.
3: Minta maaf banyak-banyak ya. Semoga ada manfaat pertemuan ya.
2: Selepas ini kita dengarkan lagu Back to Back 10 hingga 11 pagi dan akan bersama dengan rakan-rakan untuk Shock Lion dan juga Rima Petang lagi hiburan dan maklumat sehinggalah 7 malam.
3: Jumpa lagi. Bye.
2: Bye.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Serang, yang bermaksud langgar atau serbu. Kota Kuala Muda dibina untuk mengelakkan Kedah daripada kena serang dengan Siam. Serang. Seindah kata, secantik bahasa.
5: Awal FM.

0: tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
2: Man. Aku ni kan suka makan makanan yang panas-panas.
3: Oh.
2: Tapi walaupun panas-panas aku suka makan panas-panas. Tapi aku tiup juga makanan.
3: Sama lah bagi kita.
2: Kalau sejuk tak sedap kan.
3: Dia buat suam-suam je tu.
2: Ya, tapi kan ada orang cakap tak bagus sebenarnya meniup makanan yang panas ni. Biarkan dia sejuk dulu. Bila kita dapat makan baru kita makan. Jangan panas-panas tu. Kita tanya Mr. Bila dulu.
3: Macam mana tu
2: jawapan
3: Mr.
2: dari Kuaniman.
4: Macam-macam sedap lah kalau macam sup-sup
2: kan. Kan.
4: Macam di Korea-Korea pun.
2: Ya, begitu.
4: Aibu. Masya Allah. Okay, ada dua pendapat imam yang menjawab tentang hukum meniup makanan dan minuman panas. Yang pertama, Imam Nawawi mengatakan bahawa kita dilarang bernafas di dalam gelas ketika minum. Oh. Maksudnya, iyalah kira-kira
2: tahan nafas.
4: Kita maksudnya menghembuskan nafas lah kan. Sebab kira meniup lah juga tu kan. Sebab dia dilarang tu bukan sebab berdosa, tapi adab.
2: Oh, ada.
4: Kadang-kadang iyalah di rumah orang kita buat begitu, ada bunyi-bunyi yang tidak bagus kan. Itu di bawah perbincangan adab lah. Yang kedua, Imam Al-Mawardi mengatakan bahawa boleh tiup makan atau minuman jika perlu. Contoh, kita sudah order. Kita sudah order gelas air. Sekarang air kan mahal-mahal kan. Air orang bangsawan semua kan. Satu gelas tu sudah RM10, RM11. Tiba-tiba dapat call yang urgent kan?
2: Betul.
4: Aku mau anu ni,
2: mau cepat
4: ni. Kalau aku tinggal rugi juga aku ni.
2: Kalau
4: aku tapau macam nampak kampungan betul aku ni. Contohlah kan. Maka dia pun tiupkan. Ada keperluan, itu tidak menjadi masalah. Jadi berbalik kepada hukumnya, harus sebenarnya boleh. Boleh untuk kita tiup dengan menjaga perkara-perkara. Contoh, jangan sampai air liur kita masuk dalam. Bimbang sebab takut kita punya air liur dan nafas akan mengotori kita punya makanan dan minuman kan. Lepas tu lagi-lagi kalau berkongsi bekas kan, contoh kita makan di talam ke, makan ramai-ramai,
3: adab kan.
4: Itu kita kena jaga kita punya adab, jangan sampai nampak kita glojo. Betul. Kalau dulu-dulu macam saya ingat, kita punya beliau-beliau dulu kan, kalau menunjukkan makanan tu dia letak di piring bawah tu, Pak.
3: Iya, betul.
4: Supaya cepat sejuk kan. Ataupun boleh kita minta ais batu lah sedikit supaya dia jadi lebih suap kan. Mungkin itu lebih baik lah kan, untuk kita jaga adab kita.
2: Adab lah.
4: Sabar-sabar, makanan tu tak akan lari punya. Sudah dipotong batu ayam.
1: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini. Menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
5: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
6: Runut Bumi, drama atau filem?

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Rentak pagi.

0: Ayo ke dapur, siapa hari ini? Yuk ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
0: Ayo ke dapur.
2: Selamat pagi, hai hai kawan-kawan semua.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Selamat pagi,
3: hai Azza, hai juga Kak Isna lah.
2: Hai, sehat Kak Is, sehat.
3: Alhamdulillah. Kemarin jumpa lagi hari ini
2: ya, masih kuat lagi ya Kak Is.
4: Masih kuat lagi.
2: Iya, untuk terus berkongsikan hari ini resepi kita yang terakhir lah Kak Isna lah ya.
4: Iya.
2: Kita ada resepi apa tu Kak Isna lah?
4: Resepi kinilau.
2: Kinilau. Ini kinilau ni, setahu saya lah, hari tu ada rakan dia suluk. Pun antara makanan suluk dan juga bajau kan Kak Isna lah.
4: Suluk.
2: Dia suluk tapi dia gunakan ni ikan bilis. Jadi hari ni Kak Is ikan bilis juga kah?
4: Ya.
2: Untuk kinilau ni.
4: Iya.
2: Okey, jadi kita belajar bersama-sama. Kita tahu makan, jadi kita belajar sama-sama lah untuk menghasilkan.
3: Selalu macam tu Azza memang. Tahu macam makan tapi tak tahu buat.
2: Pelan-pelan liur sudah ni Wan. Okeylah. Kita bersama dengan Kak Is untuk resepi kinilau. Silakan Kak Is.
4: Bahan-bahan 500 gram ikan bilis, ikan tenggiri, ikan alu-alu atau lain-lain ikan. Bersihkan buang isi perut, kepala dan tulang ekor. Serta ekor.
2: Kita bersihkanlah ikan-ikan ini.
4: Iya. Bersihkan dengan sebersihnya.
3: Maksudnya dia akan ambil nilah isi sajalah.
2: Okey.
4: 2 biji mangga muda, kupas dan cincang halus. 1 labu bawang besar, hiris halus. 1 biji cili hijau atau merah halus juga. 7 atau 10 biji cili padi, hiris. Biarkan saja, jika hendak makan baru patahkan.
2: Dia ada pilihan.
3: Kalau nak makan pedas boleh jugalah.
2: Dia ada dua pilihan. Sama ada dihiris ataupun bulat-bulat macam tu, nanti masa makan baru kita patah-patahkan. Okey, lagi seterusnya.
4: 3 sudu makan cuka atau perahan jus limau kasturi.
2: Lagi sedap memang.
4: Memang sedap.
3: Cuma ada rasa-masam lagi.
4: Limau kasturi.
2: Okey.
4: Garam atau perasa pilihan.
2: Dan jangan lupa
4: tomato.
3: Tomato tu itu sebenarnya trademark yang ada dalam dalam kinilau kan.
2: Kinilau dia ni macam kerabu lah kan.
3: Macam kerabu kan.
2: Okeylah, untuk cara menghasilkannya macam mana tu Kak Isna lah?
4: Caranya ialah gaulkan ke semua bahan peram dalam 5 minit atau 10 minit untuk asam serap masuk ke dalam isi ikan.
2: Supaya rasa masam-masam tu masuk.
3: Betul, menyerap lah.
4: Hidang dan makan bersama nasi putih atau putu.
2: Pun sesuai yang dimakan macam putu ya. Okey. Dan ini makanan tradisi suku kaum Bajau dan juga Suluk lah kan?
4: Ya.
2: Jadi siaplah kan?
4: Ya.
3: Ini rasanya resepi yang paling senang.
2: Letak semua
3: garam. Perah itu perah ini.
2: Siap.
4: Dia tak payah masak.
2: Oleh air perahan.
3: Perahan limau. So itu dia perlu diperah 5 hingga 10 minit. Sebenarnya.
2: Jadi sedap lah. Lepas tak sabar saya mau makan.
4: Cuka dan limau punya asid yang boleh memasak makanan. Tak perlu masak. Gunakan limau dengan cuka.
2: Jadi dia masak
4: sendiri.
2: Tak payah guna api-api.
4: Ya, memang sedap.
2: Sedap. Kita makan bersama dengan putu. Kak Is pun sudah buat putu sama ni tompek. Kita makan dengan sewan. Okey, terima kasih Kak Is.
3: Ya, terima kasih kerana bersama dengan kami menerusi Ayo ke Dapur siapa hari ini untuk minggu ini.
2: Ya, betul. 5 resepi sudah dikongsikan. Mudah-mudahan bermanfaatlah untuk pendengar-pendengar.
3: Dan mudah-mudahan dicubalah.
2: Ya, jangan hanya tulis, jangan hanya rakam. Tapi anda gunakan resepi-resepi yang digunakan dikongsikan itu untuk anda hasilkan.
3: Betul.
2: Makanan anda di rumah kan Wan. Okey, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan bersama dengan tetamu kita.
3: Ya, seorang lagi individu yang akan bersama dengan kita menerusi Ayo ke Dapur siapa hari ini.
2: Dan juga pendengar kita juga lah ya. Siapa tu? Kita nantikanlah pada minggu hadapan. Assalamualaikum Kak Is.
3: Terima kasih
2: sama-sama. Bye-bye. Selamat mencuba.
0: Ayo ke Dapur. Ayo ke Dapur.

0: Summer RTM.
1: Zaman maglabay zaman, kasilasa lagi sinulihan. Isa si miskinan makasirandah manisan, menjari pemintangan saga kesubulan, maka saga kebencangan. Sirandah manisan maka si miskinan, siga keruangan di kau pangetayang.

0: Pilihan anda.
1: Nur Sakinah bersama-sama Ustazah Hamiyah Haji Mat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina wa rahamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syukur alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih memanjangkan usia kita dan kita dapat melalui kehidupan seperti biasa. Dan seperti biasa juga saya sentiasa mendoakan sahabat pendengar yang dapat bersama-sama dengan saya pada pagi ini di Laman Nur Sakinah, sentiasa dipermudahkan urusan, setiap inci urusan mudah semudahnya, diampunkan dosa-dosa kita, anak-anak kita senang kita atur, senang kita urus, dan seluruh ahli keluarga kita berada dalam keadaan aman dan harmoni. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pendengar sekalian, akhir-akhir inilah, kalau dulu saya nak cerita pagi ni tentang, nak kongsi, nak share pagi ni tentang kematian kan. Selalu kita dengar berita-berita kematian sekarang ni. Kadang-kadang satu hari sampai dua kali kita dengar berita kematian. Dan perkara kematian ini kerap berlaku. Kalau dulu susah nak berlaku kematian kan. Tapi sekarang sering kita dengar. Maka pada sebuah kematian itu adalah satu peringatan kepada kita. Waqafa bil mauti wa'izan. Maksudnya banyak iktibar yang kita boleh ambil, banyak perkara-perkara baik yang kita boleh ambil yang dapat membawa kita kembali mengingati Allah. Bahawa pada sebuah kematian itu menjadikan kita dekat dengan Allah, menjadikan kita memperbaiki amalan kita, menjadikan kita mula bermuhasabah diri. Kerana apabila kita melihat sesuatu peristiwa dengan hikmah, maka kita akan mendapat kebaikan. Sebab itu kita digesa untuk menziarahi mereka yang sakit, kemudian mendoakan kebaikan kepada pesakit. Kerana orang-orang yang sakit ni, sahabat pendengar sekalian, mereka amat memerlukan motivasi daripada kita, amat memerlukan kata-kata yang positif daripada kita. Maka bisikkanlah kata-kata yang positif, bahawa Allah lah tempat bergantung, Allah yang memberikan kita sakit, dan Allah lah yang menyembuhkan kita. Dialah segala-galanya. Bukanlah ubat penenang, bukanlah doktor, bukanlah apa-apa sahaja yang dapat membantu kita, mereka pada saat itu. Kitalah, kita pun akan merasai perkara yang sama. Moga kita diakhiri dengan husnul khatimah. Itu yang kita minta selalu kan. Dan berbalik kepada isu bicara kita tadi, jadi apa tujuan kita ziarah orang yang sakit? Apa tujuan kita ziarah orang yang meninggal? Kerana kita nak mengambil iktibar daripada sebuah kematian, nak memperbaiki diri, nak muhasabah diri. Dan sebab itu Imam Ghazali, saya pernah sentuh sebelum ni tentang pandangan Imam Ghazali, apabila dia kata, apabila kita melihat kubur, kita akan nampak di sana jenazah-jenazah yang terbaring, di mana mereka ini sudah terputus hubungan dengan dunia, sudah tidak ada lagi peluang untuk membuat kebaikan, sudah tidak ada lagi peluang untuk bersedekah, sudah tidak ada lagi peluang untuk mendirikan solat seperti kita. Maka kita ambillah iktibar, kita ambil perhatian bahawa kita ini masih ada masa. Allah masih berikan kita cukup masa, banyak sangat masa, dan jangan kita buang masa dengan perkara-perkara yang melalaikan. Pesanan ini untuk diri saya dan juga untuk sahabat-sahabat pendengar sekalian di luar sana yang dapat bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Kita tak boleh buang masa sudah. Kita kena banyak memperbaiki diri kita, dan menggunakan peluang yang Allah bagi kepada kita ini dengan sebaik mungkin. Kita baikkan hubungan kita dengan manusia, baikkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala, ya, dengan alam sekeliling, hargai alam sekeliling yang Allah berikan kepada kita, dan berusaha untuk melakukan sebab kebaikan, melakukan sedekah, melakukan amal soleh, membantu untuk melakukan kebaikan dan membawa orang lain untuk mengenal Allah. Itu tugas kita sebagai khalifah. Dan maka kita buatlah yang terbaik selagi Allah masih memberikan kita masa untuk melakukan kebaikan. Saya pasti insyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bila dalam hati kita sudah ada kesedaran, ya, yang bermula daripada dalam, maka kita akan dapat melakukan yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, selagi Allah masih bagi kita peluang. Kita ini sahabat pendengar sekalian melalui proses banyak alam, bermula daripada alam roh, masuk ke alam rahim, masuk ke alam dunia, masuk ke alam barda, masuk ke alam mahsyar sebelum kita sampai ke syurga, ya. Jadi alam mana yang paling lama? Alam barda. Mereka yang hidup di, yang meninggal di zaman Nabi Adam masih berada di alam barzah sampai saat ini. Jadi selagi Allah masih bagi peluang kepada kita di atas dunia ini, maka kita buatlah kebaikan. Jomlah kita buat kebaikan. Marilah sama-sama kita beramal soleh, memperbaikkan hubungan kita dengan Allah dan manusia. Semoga bermanfaat. Ubah dunia dalaman, dunia luaran kita akan turut berubah. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nur Sakinah, perkongsian motivasi, amalan-amalan yang baik dan tip dalam kehidupan dan keluarga. Setiap Khamis 10.30 pagi, Nur Sakinah. Untukmu wanita.

0: keadaan cuaca kering ni memang sangat sesuai lah, mudah untuk kebakaran berlaku. Sumber kepada kebakaran tersebut, sumber jerbu ni adalah berasal daripada aktiviti kawasan yang terbakar lah. Jadi menyebabkan asap tebal berlaku dengan bila ada tiupan angin yang maksud dia angin ni dia memang menghala meniup ke negeri Sabah hingga ke Tawau ni. Jadi kita boleh menerima, kita akan ni lah mendapat keadaan cuaca yang jerbu lah. Ya, tiupan itu akan membawa pencemar udara lah yang kita kenali sebagai jerbu lah.
1: Ya, betul.
2: Di saat waktu berhenti, kosong, dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematah

0: perhatian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: 3, 2, 1, action!

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

semestinya di Tatau FM, pilihan Anda.

0: Kini, siaran Tower FM. Anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Hiburan lagu-lagu

Baik waktu sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tawar FM, stesen pilihan anda. Dan kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ Ahi dan juga DJ N sejak pukul 6 pagi. Baik, dan sekarang sekitar pukul 3 petang, saya Tawar Jamil akan terus menemani seluruh dengan musi Syok Layan untuk hari ini, edisi Rabu, edisi Kamis. Edisi Kamis bagi saya 24 September 2020, bersamaan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya berdoakan semoga saudara pendengar semua sihat, gembira, ceria selalu pagi ini, dan mudah-mudahan apa yang terancang dapat kita laksanakan dengan baik dan akan memberikan hasil yang terbaik kepada diri kita dan juga keluarga kita. Baik, 4 jam berikutnya saya akan kongsikan benda-benda yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagian tahun, dan juga pastinya lagu-lagu hiburan yang terus menghiburkan saudara pendengar di mana saja anda berada ketika ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tawar FM, stesen anda, Syok Layan. Hello,

berada. Okey, pagi ni kita bangkit untuk terus mencapai sesuatu yang kita impikan selama ini. Jangan kita takut gagal kerana kegagalan mereka yang tidak pernah gagal sebenarnya adalah mereka yang tidak pernah melangkah ke hadapan. Jadi kita perlu melangkah ke hadapan. Jangan kecewa kalau kita gagal. Kita perlu berusaha sekali lagi.

ada rindu, ada yang merindu pagi ni. Okey, yang penting bagi saudara, jangan pernah takut untuk mencuba perkara baru dalam kehidupan kita. Dan kalau kita berjaya, kita akan merasa bahagia sebenarnya. Kalau kita gagal sekalipun saudara, kita akan menjadi lebih bijak kerana telah belajar daripada kesilapan yang dilakukan sebelum ini. Jadi kita perlu tanamkan keberanian dalam kehidupan kita.

0: Syok.
1: Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Syok. Masih lagi sayang orang sama. 11.18 minit pagi. Selamat pagi tuan dah yang baru bersama kami. Yang tengah mandu selamat dalam perjalanan. Mereka sampai ke destinasi yang itu.

Banyak suara ramai yang jangan pernah berhenti mendengar nasihat orang rakan-rakan kita, nasihat dan keluarga kita, kerana hati kita akan buta apabila kita kehilangan nasihat sebenarnya. Jadi jangan pernah kita berhenti mendengar nasihat rakan-rakan kita.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: bersyukur dan bersikap positif bersama geng Syok Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Syok Layan.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Ya, semoga anda tiba lagu persembahan daripada Syamil Mursi, Zon Kuasa Duo untuk pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.38 minit pagi. Dan seperti biasa, sedia bersama dengan Kak Gojes Mursi, Formula Kak Gojes pagi ini.
2: Formula, bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gojes, yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Kenapa? Ada apa ni? Ada kawan ku cakap. Dia suruh tanya Kak Gojes juga.
4: Okay.
3: Dia kan rambutnya gugur. Lepas tu dia cakap ada orang bagi tahu dia guna jak ais batu tu, ais cube tu. Betulkah?
4: Bukan guna ais cube.
3: Jadi?
4: Guna limau purut dan santan. Tapi kita tapi kita letak dalam bentuk ais cube tu. Mesti bulat pening kan? Macam mana caranya tu? Tak paham.
3: Aduh, kacau pikiran.
4: Okay, begini, Kak, macam mana caranya? Kita ambil beberapa biji limau purut. Kita potong kecil-kecil, baru kita kisar bersama dengan santan.
3: Oh, ada lagi tambahannya santan.
4: Iya, santan, limau purut dan juga santan. Blend. Lepas tu ada kan yang bekas-bekas apa ni?
3: Ice cube tu.
4: Ice cube tu. Baru kita tuang di situ.
3: Yang bekas kisaran tu lah.
4: Bekas kisaran tu kita tuang ke dalam tempat-tempat ice cube tu. Macam 6 jam begitulah. Lepas 6 jam, kalau rasa dia keras sudah ataupun sejuk sudah, kita boleh ambil ice cube yang isi dia tu ada limau purut dengan santan yang sudah kita blend tadi.
3: Yang sudah
4: tadi.
3: Kasih beku lah kan?
4: Iya, yang sudah beku tadi baru kita lumur di kulit kepala.
3: Berapa lama mau biar?
4: Itu tuh mau biar beberapa minit saja. Baru kita bilas rambut sampailah bersih.
3: Mungkin dia dikasih kuat akar rambut kan, Kak?
4: Iya, betul. Kasih kuat akar rambut, kulit kepala pun segar. Selain itu rambut tuh harum.
3: Sebab limau purut kan?
4: Iya.
3: Macam aku pun mau try lagi rambut tuh.
2: Nak sihat?
5: Dengarkan
2: Formula Kak Gojes setiap hari di Tawau FM.
5: Pilihan anda.
1: Terima kasih Kak Gojes yang terus berkongsi sesuatu yang bermanfaat kepada pendengar kita. Baik, untuk anda yang masih lagi lagu Hindi pagi ini, jom bagi mendengar lagi ini.

Mai odată și cam cu sublas lima plu mini bagi stora, bine să zăbe când vaktu tu short fardu untuar ni bagi stora yang tinggal di kawasan Laudato sila bukan kunap sahabat sempurna tungku bagian tawa timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya solat fardu zuhur hari ini tepat pukul 12.01 minit tengah hari, waktu asar pukul 3.09 minit petang, waktu maghrib pukul 6.03 minit petang, waktu isyak pukul 7.12 minit malam, sementara subuh pagi esok setora tepat pukul 4.47 minit pagi. Sementara itu bagi setora yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya solat fardu zuhur hari ini tepat pukul 12.04 minit tengah hari, waktu asar pukul 3.11 minit petang, waktu maghrib pukul 6.06 minit petang, waktu isyak pukul 7.15 minit malam, sementara subuh pagi esok suara tepat pukul 4.50 minit pagi. Demikian tadi suara waktu-waktu surat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Bukti Negeri Sabah.

0: دوام اف ام ومحطه من اختيارك.
1: Saudara sekali lagi maklumat untuk saudara bagi saudara yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung, Rotai, Kerabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Masa yang selalu Fadu Zohor hari ini pukul 12.04 tengah hari.

0: الجذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, Bilal juga telah mengetahui tentang bisikan-bisikan orang-orang musyrik Quraisy yang membenci agama baru yang bernama Islam itu. Justru mereka lebih menyanjungi agama nenek moyang mereka, sekalipun agama itu tidak benar, lantaran khawatirkan runtuhnya kebesaran dan kemuliaan suku Quraisy. Disebabkan keikhlasan dan kesucian untuk mencari petunjuk, Bilal akhirnya telah memperoleh hidayah Allah. Lalu kemudiannya telah pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislamannya. Tatkala tuannya Umayyah mengetahui akan keislamannya itu, maka mulalah sejak hari itu Bilal telah mengalami satu cobaan yang paling berat, yang berupa penyiksaan yang zalim yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf. Tuannya adalah salah seorang pemuka Quraisy yang paling keras tentangannya terhadap agama Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal pernah dihalau ke tengah-tengah padang pasir yang panas membakar pada siang hari, lalu dipukul oleh beberapa tukang pukul dalam keadaan tubuhnya ditelentangkan serta tidak berpakaian. Setiap hari beliau telah disiksa begitu rupa dengan harapan supaya beliau surut kembali dari keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai seorang pejuang yang sejati, beliau tetap menyebut ahad-ahad berulang kali. Sedangkan orang yang menyiksanya mengharapkan beliau menyebut Latta dan Uzza, yaitu Tuhan pada mereka yakni patung. Melihat sikapnya yang teguh itu, maka tuannya Umayyah sampai menampar mukanya dan lantas berkata, "Benar-benar celaka kami akibat engkau. Hai budak jahat, aku mahukan engkau menyebut Latta dan Uzza." Namun begitu mukmin sejati itu tetap menyebut ahad-ahad tanpa memperhitungkan apakah yang bakal terjadi lagi pada dirinya. Kisah seterusnya kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah ditawa FM.

Ukraina. Sampai jumpa.

0: Janji Rock.
1: Baik, untuk sekarang pukul 12.16 minit tengah hari. Selamat hari untuk anda yang baru bersama kami, Top FM, Seset dan Nanda. Dan seperti biasa, dari sekarang sehingga pukul 2.30 petang, saya akan terus hiburkan anda bersih lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock untuk hari ini, bersama dengan kumpulan Wings. Membelakang pertemuan kita, Intan Ku Kesepian, terus menghiburkan pendengar-pendengar kita.

Intan ke kesepian dah memulakan pertemuan kita tengah hari ini. Baik, terus hantarkan ucapan anda ke 019-490-3838. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan seorang mengusir talian WhatsApp sepanjang zaman janji rock sehingga pukul 2 siang petang bersama dengan kumpulan Amok Hakikat.

Baik, selamat tengah hari untuk Din di Kampung Pukat. Katanya lagu ni khas juga kepada rakan-rakan seperjuangan. Terus sekali untuk Jupri dan juga Basri. Tidak lupakan untuk Rina dan juga Zai. Ucapan selamat tengah hari dan semua tiba dengan lagu-lagu diputarkan di tahun.

Okey, selamat datang kembali untuk Jamal di Taman Ria 6. Saya dah lagi ni ditujukan kepada Zia dan juga Mai. Kita lupakan untuk rakan-rakan seperjuangan, rakan sekerja, rakan sekelas di mana saja berada.

Janji Rock. Baik, kita terus bersama dengan kumpulan Mei. Versi lagu Hakikat Perjuangan, lagu ciptaan Mei sendiri dan lirik itu Sorry Mus Mei. Seperti menerusi album Hakikat yang dikembangkan pada tahun 1989. Jom berhibur dengan lagu ini.

Okey, sebagai anda timur lagu sepada minggu bulan Mei, hakikat perjuangan. Selamat hari untuk Jul Redemax. Katanya semoga sihat selalu. Terima kasih. Salam janji rogak katanya buat member-member Redemax dan juga rakan-rakan seperjuangan dalam band rock di mana dia berada. Semoga kita sentiasa dilindungi oleh oleh Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih Jol. Okey, terus bersama dengan Redemax. Terus lagu damai. 12.42 menit 3 hari.

0: Wah, wah, wah, rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
0: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Solat kah, sayang?
1: Bereslah, kak.
0: Alhamdulillah.
1: Kita rock ni biar beriman.
0: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
2: Bila cinta berakhir.
1: Percayalah, kakak.
3: Janji rock di Tawang FM setiap hari. Janji rock.
4: Baik, waktu sekarang pukul 12.46 menit tengah hari. Selamat tengah hari untuk Faldi Zari. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat tengah rock dan semua pendengar Tawang FM di mana saya berada. Selamat juga untuk dijam juga setengah hari. Terima kasih untuk Faldi Zari bersama dengan kumpulan DFGFC berisi lagu Maria.

Okey, semoga anda terima lagu itu tadi. Lagu persembahan Dev Jam C. Marilah Maria. Marilah Maria. Baik, terima kasih telah terus setia bersama kami. Top FM, Sesen Belanda. Baik, terakhir ini, Melusi Janji Rock. Saya terus tampilkan lagu seterusnya. Lagu persembahan daripada siapa gajah ya? Bersama dengan Black Cross. Melusi lagu Cinta Awadi. Lagu ciptaan dan lirik ditulis oleh Ben Jep dan Mario. Seperti lagu dari album Black Cross yang diterbitkan 36 tahun yang lepas.

Baik, terus berhimpun bersama dengan Riz Wajah kini dan selamanya. Nantikan ada berita dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri, Kota Bidan, tepat pukul 1 tengah hari ini.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Selekta Rock.
2: Okey, teruskan pukul 1.19 jam tengah hari. Terus bersama kami, Musi Janji Rock. Bersama dengan kumpulan Search, Isi dan Colette.

Kini, siaran Tower FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.

Hai dan Jurok terus menghiburkan anda bersama dengan Kumpulan Goncar. Menantikan berita dari Sabah FM tepat pukul 1:30 hari ini.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama dengan saya, Kun Norizo Ahmad dalam berita Sabah FM. Pesta Buku Antarabangsa Kota Kinabalu PBAKK 2026 memperkukuh budaya membaca dan ilmu dalam kalangan masyarakat Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, inisiatif itu selaras aspirasi kerajaan negeri dalam memperkukuh pembangunan modal insan dan ekonomi berasaskan ilmu. Penganjuran kali kedua tahun ini menunjukkan perkembangan positif dengan jumlah pengunjung dan pempamer meningkat 3 kali ganda dengan penyediaan pelbagai bahan bacaan dan rujukan serta aktiviti seperti bicara buku dan program ilmiah yang memberi manfaat kepada pengunjung khususnya pelajar. Beliau ditemui selepas merasmikan Islamic Literature Corner sempena PBAKK di Kota Kinabalu. Datuk Arifin yang juga Exco Agama berkata, pewujudan Islamic Literature Corner pada PBAKK kali ini memberi pendedahan kepada pelbagai genre sastra Islam, kitab-kitab agama serta naskah ilmiah. Usaha memperkukuh sumber perikanan marin serta meningkatkan kesejahteraan komuniti nelayan terus diperkasa menerusi pelaksanaan program Ladang Ikan di Laut LIDL di Perairan Papar. Inisiatif di bawah program restorasi terminal minyak dan gas Sabah SOGT itu antara usaha berterusan LKIM dalam pengurusan dan pemulihan sumber perikanan marin. 90 unit model LIDL konkrit dibina dan dilabuhkan di 3 kawasan perairan strategik iaitu Kuala Papar, Beringis dan Pengalat dengan setiap lokasi menerima 30 unit modul. Kira-kira 500 nelayan yang terkesan dengan kewujudan operasi SOGT akan menerima manfaat kewujudan LIDL, khususnya bagi kawasan penangkapan ikan yang semakin terhad dan terganggu. Model LIDL berfungsi sebagai struktur yang menyediakan kawasan perlindungan dan habitat kepada hidupan marin. Selain membantu meningkatkan hasil tangkapan dan pendapatan nelayan setempat antara 20 hingga 30% daripada nilai tangkapan semasa, di samping berpotensi menjimatkan masa operasi penangkapan ikan di laut. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK melalui Jabatan Botani mengadakan sesi perbincangan bersama Jabatan Pelancongan dan Hospitaliti Politeknik Kota Kinabalu. Perbincangan menjurus kepada kerjasama dalam memperluas penglibatan pelajar dalam aktiviti pemuliharaan alam sekitar dan pendidikan botani. Menerusi kerjasama itu, pelajar berpeluang untuk memperoleh pengalaman secara langsung melalui aktiviti berasaskan lapangan di samping mengaplikasi pengetahuan yang dipelajari serta membangunkan kemahiran praktikal berkaitan bidang pengajian mereka. Penglibatan pelajar dalam program seumpama diharap dapat memupuk kesedaran, rasa tanggungjawab dan penghargaan terhadap kepentingan biodiversiti serta kelestarian alam sekitar selain membantu memenuhi keperluan pembelajaran dan pelaksanaan program akademik. Dalam pada itu, Jabatan Botani DBKK mengalulukan kerjasama erat bersama institusi pendidikan dalam usaha membentuk generasi muda yang bukan saja berkemahiran, malah mempunyai kesedaran dalam memelihara dan memelihara khazanah alam. Sebuah rumah jenis tidak kekal musnah dalam kebakaran yang berlaku di Jalan Sukau, Sungai Menanggul, peringkat 3, Kinabatangan pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Sabah, sepasukan anggota bomba digerakkan ke lokasi sejauh 35 km selepas panggilan kecemasan diterima pada pukul 7.37 pagi tadi. Setibanya di lokasi, pasukan bomba menjalankan operasi pemadaman menggunakan satu aliran 2 pancutan sumber air daripada jentera. Tiada mangsa dilaporkan terlibat. Maklumat akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Baik, semoga anda timbul lagu persembahan dan berkumpulan Terra Rosa melalui Zon Gosalo untuk tengah hari ini. Waktu sekarang pukul 1.51 menit tengah hari. Terus setia bersama kami melalui Janji Rock untuk hari ini.
0: Selekta koleksi lagu-lagu rock yang evergreen memenuhi ruang udara atas talian atau frekuensi. Terus bergegar dan mendayu di Selekta Rock Tawau FM. Selekta.
1: Baik, selamat tengah hari untuk Manda. Assalamualaikum, selamat tengah hari buat semua pendengar, khususnya dalam segmen Janji Rock. Dengan ucapan semoga tiga dan saat ini kita dalam limpah rahmat Allah SWT. Buat DJ Petugas yang sentiasa ceria dan tiada janji yang lebih ditepati katanya, melainkan Janji Rock di Tawau FM. Terima kasih. Bersama dengan Sinema, Harum Mawar Tanpa Kuntumnya.

Okay, sebagaimana terhibur dengan lagu pilihannya tadi, lagu sinema Harum Mawar Tanpa Kuntumnya. Baik, terus berhibur bersama dengan Jito. Rindu dalam sesara, terus berhiburkan pendengar-pendengar kita untuk petang ini, tengah hari ini.

0: kembali selepas ini.
1: Baik, untuk sekarang pukul 2 petang. Terima kasih untuk orang yang terus setia bersama kami di FM Setiap Dan Anda. Selamat petang untuk Nisha Alisha. Kiranya salam janji rock dan salam syok layan bersama keluarga Nisha, rakan-rakan dan pendengar setia Top FM di mana saya berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terus layan Top FM. Bersama kami di Jumat Tugas sebentar ni.

Ketiga, semoga anda timbul lagu persembahan daripada Kamikaze, Sentuhan Kecundang, lagu yang pernah dipopularkan oleh keberanian Kematra, ya. Baik, terus setiap bersama kami Tuan FM, setiap dengan anda. Selamat datang untuk Aiman di Taman Ria 6. Salam ini ditujukan kepada semua pendengar Tuan FM, tidak kira di mana saya berada, kenal atau tidak. Belakang FB, belakang TikTok, belakang PKBS atau Club, belakang Silat Kuntau, Gerak Sending, Mami Jun, Kakak Mami Jun, Mr. Tor and Friend, Izlan, Emma, dan semua yang kenal Azlan ataupun yang tidak kenal, dengan ucapan salam tengah hari, salam Khamis, dan pastikan Tau FM teman setia anda selalu.

0: Power FM,
1: pilihan anda.
2: Baik, untuk sekarang pukul 2:16 minit petang. Anda masih bersama saya, Musi Janji Rock. Sehingga pukul 2 petang bersama dengan OAG Slumber. Slumber kita.

Okey, selamat datang untuk Mai. Di batu dua jalan pasar, katanya lagu ini khas ditujukan pada Rini dan juga Ria. Dengan ucapan dan selamat datang, dan semoga tiba dengan lagu-lagu yang diputarkan dalam terjerok untuk hari ini katanya. Baik, terus bersama dengan Ciara, Cintaku Hanya Padamu.

0: Selekta.
1: Kita ada isi. Pandai. Sekarang ni ada tiga perkara yang boleh menjatuhkan sebuah negara. Satu, rasuah.
2: Okey.
1: Dua, tak menepati masa.
2: Pun gua okey.
1: Tiga, cinggi.
2: Okey.
1: Yang cinggi ni lah. Jangan sampai cinggi ni menjadi batu sempadan untuk menghalang bakat kita. Tera tak tera. Yang tak tera ni pasal cinggi lah.
0: Selekta.
3: Baik, kita ke lagu tadi dalam pertemuan kita. Musik Janji Rock untuk petang ni. Bersama dengan Honey Black. Kau yang bernama Sri. Satu lagi nama yang dia berikan dalam sebuah lagu. Terus sibuk dengan lagu ini.

0: dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tau FM, cuaca bukan penghalang.
1: Baik, waktu sekarang pukul 2.32 minit petang. Selamat datang untuk anda yang baru bersama kami di Tau FM, sesen anda. Dan semoga anda tibur dengan lagu-lagu rock seperti tadi. Dari sekarang sehingga pukul 3 petang, terus bersama kami dalam Show Layan. Tanyul bersama dengan lagunya Melamar Rindu. Semoga anda tibur dengan lagu ini.

Okey, sebagai nanti lagu sebenar Syam Razali, Lukasiku. Hari ini hari terakhir program jelajah saringan kanser bagi peringkat daerah Kunak akan berakhir 4 petang ini. Berbagai aktiviti yang mungkin anda boleh sertai sepanjang program jelajah saringan kanser peringkat daerah Kunak kali ini, termasuklah saringan mamogram, saringan kanser kolesterol, saringan kanser payudara, saringan kesihatan dan banyak lagi lah. Baik, terus setiap bersama kami di FM, saya sama dengan anda.

0: Derebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Derebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat derebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena derebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Syok layan 11 pagi hingga 3 petang.
3: Baik, selamat sampai di sini teman kita mesti syok layan untuk hari ini 24 September 2026. Dari saya Rekam Penjamin mengharapkan semoga ada tipu sepanjang saya menemani anda hari ini. Di petang ikuti berita Tau FM dan sebelum itu bersama dengan rakan saya DJ Kayum akan bersama dengan anda sekitar 7 malam musim ritme petang. Salam kemasyarakat, salam kesejahteraan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Sebagai para muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.11 minit petang.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Seindah kata, secantik bahasa. Ringan tulang yang bermaksud rajin bekerja. Kawasan rumah Encik Simon selalu bersih kerana tukang kebunnya ringan tulang. Seindah kata, secantik bahasa.
3: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh baginda daripada Allah Subhanahu wa taala bersama bahawa dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan ke atas diriku kezaliman dan aku jadikannya di kalangan kamu sebagai suatu perkara yang diharamkan. Maka janganlah kamu saling zalim-zalimi. Wahai hamba-hambaku, kamu semua sesat kecuali orang yang aku hidayahkannya. Maka hendaklah kamu meminta hidayah dariku. Wahai hamba-hambaku, kamu semua lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka hendaklah kamu meminta makan daripadaku. Niscaya aku akan berikan kamu makan. Wahai hamba-hambaku, kamu semua telanjang kecuali orang yang aku berikannya pakaian. Maka hendaklah kamu meminta pakaian daripadaku. Niscaya aku akan berikan kamu pakaian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu bersalah siang dan malam dan aku mengampunkan semua dosa. Maka mintalah keampunan daripadaku, niscaya aku akan ampunkan kamu. Wahai hamba-hambaku, selama-lamanya kamu tidak akan mampu memudaratkan aku sehingga kamu boleh memudaratkan aku. Wahai hamba-hambaku, dan selama-lamanya kamu tidak akan mampu memberi manfaat kepada aku sehingga kamu boleh memberi manfaat kepada aku. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang-orang yang terdahulu dan terkemudian daripada kamu, manusia dan jin di kalangan kamu, sekiranya mereka semuanya mempunyai hati bertakwa umpama hati orang yang paling bertakwa di kalangan kamu, niscaya hal itu tidak menambahkan apa-apapun dalam kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang-orang yang terdahulu dan kemudian dari kamu, manusia dan jin di kalangan kamu, sekiranya mereka semua mempunyai hati jahat umpama hati orang yang paling jahat di kalangan kamu, niscaya hal itu tidak mengurang cacatkan apa-apapun dalam kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang-orang yang terdahulu dan terkemudian dari kamu, manusia dan jin di kalangan kamu, sekiranya mereka berhimpun di suatu tempat lalu mereka meminta daripadaku, yaitu meminta sesuatu pemberian, lantas aku kurniakan setiap orang dari kalangan mereka permintaannya, niscaya hal itu tidak mengurangkan sedikit pun apa-apa yang ada di sisiku, kecuali umpama berkurangnya air laut apabila dicelupkan sebatang jarum. Wahai hamba-hambaku, bahwa sesungguhnya hanya amalan kamu yang aku akan perhitungkannya bagi kamu, kemudian aku sempurnakan pembalasannya. Maka barang siapa yang mendapat kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah, dan barang siapa yang mendapat selain kebaikan, maka janganlah dia mencela kecuali mencela dirinya sendiri. Petikan dari 40 hadis Imam

0: berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Meneruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.
1: 3.30 minit petang waktu ini. Saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madan. Salam sejahtera. Saudara, bersua lagi kita. Berusi hiburan segmen Ritma Petang. Edisi hari ini Khamis 24 September 2020. Alhamdulillah. Dan seperti biasa petang Khamis anda bersama dengan saya Qayyum. Dan mengambil alih posisi Saran FM untuk 4 jam seterusnya sehingga ke jam 7 malam nanti. Terima kasih sebelum itu kepada rakan Sugas Tamrin ya. Jaga bersama anda, bermula anda berusi orang saya Masya Allah. Dan juga sebelum itu selamat menerangkan solat fardu asar buat seluruh kaum muslimin dan juga musliman. Santai mendengarkan kami berusi pada segmen Ritma Petang. Dan seperti biasa segmen Ritma Petang akan bersama anda berusi pilihan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur khas untuk anda. Di samping perusahaan informasi dari semasa ke semasa, apa saja yang anda lakukan ketika ini, selamatlah semuanya dan tiapkan dari semua tetap setia bersama kami. Dan seperti biasa juga kita akan bersama-sama berusia ruangan seleksi sehingga ke jam 5 petang.

0: Okey, ruangan seleksi kembali sebelah besar anda untuk hari ini. Kita terus aktifkan talian 278243 bagi bolehkan anda menghubungi kita dan memilih lagu pada petang ini. Jom, kita layan pilihan seleksi pertama untuk petang ini. Dua lagu saya sediakan untuk anda. Kita ada lagu daripada Syahrim berusi lagu Garisku. Juga kita ada Silver Chain berusi lagu Trauma. Pada satu pilihan anda, 278243 seorang pemanggil pertama petang ini. Hello.
1: Hello, selamat petang DJ Kayum. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat petang Raimah di talian.
1: Ya.
0: Yeah. Raimah, teruskan dengan pilihannya Raimah.
1: Lagu Gadisku.
0: Okey, baik. Terima kasih.
2: Macam kamu nak macam dia, seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.

Syahrimah merusi lagu Garisku 3.36 minit petang waktu ini, okey. Kita berada di jam yang pertama untuk segmen ini, saudara. Segmen Rhythmah Petang. Okey, apa-apa dah, jom kita lain lagi. Pilihan seleksi seterusnya, ada lagu untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada apa ni, Sheila Hamzah merusi lagu Tinggal Kenangan. Juga kita ada Wafi merusi lagu Sendiri. Okay, di 7843 pun senang pemanggil lagi di talian kini-kini. Hello. Hello, selamat petang. Okey, boleh hubungi kembali talian 7843. Sheila Hamzah, Tinggal Kenangan, Wafi dengan lagunya Sendiri. Itu pilihan seleksi seterusnya untuk anda pilih pada petang ini, okey. Sama-sama merusi ruangan seleksi ini, insyaAllah sehingga ke jam 5 petang nanti. Cuba lagi pun senang pemanggil di talian. Okey, boleh hubungi kembali, saya menantikan panggilan dari anda semua, eh.

0: Ada pemanggil, cuba lagi bersama pemanggil. Tiada pemanggil. Cik Lamzah tinggal kenangan. Wafi menerusi lagu sendiri. Itu pilihan seleksi kita untuk petang ini, okey? Untuk pilihan seleksi seterusnya. Kita cuba bersama pemanggil lagi di talian ketika ini. Hello.
1: Hello.
0: Selamat petang. Siapa di talian?
1: Munir dari Ladatu.
0: Okey, baik. Orang Ladatu petani, silakan.
1: Nombor dua.
0: Nombor dua. Baik, Munir. Terima kasih.
2: Bukan tikam nombor, tapi pilihan seleksi 35 yang terpilih dan terbaik.

0: Okey, kembali sebelum bersama dengan saya Koyam. Jom kita lain lagi pilihan selesai seterusnya. Jangan lupa 3.50 nanti kita ada perkongsian tahun dan 4 petang nanti kita ada info sukan. Okey. Baik, lagu selesai seterusnya untuk anda pilih. Okey, kita ada lagu daripada Mid Uncle Hussein. Menampilkan Adi Priyo menerusi lagu Rantai Waktu. Juga kita ada Sufian Suhaib menerusi lagu Takdirku. Dia 7843 bersama pemanggil lagi di talian. Hello.
1: Aha, assalamualaikum, selamat petang.
0: Ya, waalaikumsalam, selamat petang. Jumaria di talian.
1: Yes, pastinya saya lah tu.
0: Okey, baik. Teruskan dengan pilihannya.
1: Okey, baik. Petang ni lebih pilih lah daripada takdir dan waktu. Ya, apa tu?
0: Takdirku.
1: Takdirku yang pertama adalah.
0: Yang pertama, Rantai Waktu.
1: Rantai Waktu. Ada tu semuanya. Okey, so kita dari bulan dengan pilihan seleksi petang. Sama FM, pilihan anda. Okey, bye.
0: Bye.
2: Seleksi 35 bersama anda dengan pilihan pendengar melalui talian 7-7-8-2-4-3. Nantikan isyarat seterusnya dan ini lagu seleksi yang terpilih.

0: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
1: Hei, ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda.

0: Info Sukan hari ini.
1: Baik, selamat bersua lagi kita berusaha Info Sukan di Tua FM. Dan seperti biasa akan berkongsikan sedikit berita sukan untuk anda pada petang ini. Dan kita mulakan terus dengan perkongsian dan juga tumpuan kepada Sukan Asia Aichi Nagoya yang berlangsung di Jepun ketika ini. Dan skuad sepak takraw negara selangkah mendapatkan penantian 36 tahun untuk menjelmakan pingat emas selepas bangkit dengan skuad Indonesia 2-1 pada aksi separuh akhir Sukan Asia Aichi Nagoya hari ini. Dan ketika ini sedang berlangsung perlawanan final sepak takraw siaran langsung apapun kemenangan seluruh itu, kemenangan dramatik itu menyaksikan skuad kenderaan Ahmad Jais Baharun merupakan tiket ke final sekaligus membuka peluang untuk Malaysia mendapatkan kemarau panjang. Dan pada perlawanan separuh akhir, Malaysia bermula dengan cemas apabila trio regu pertama negara yang dibarisi Zulkifli Razak, Afifuddin Razali dan Aidil Aiman tewas 1-2 kepada regu Indonesia 15-10, 13-15 dan 13-15. Bagaimanapun, regu emas negara Syahir Rosdi, Farhan Adam dan Azlan Alias kembali menghidupkan peluang selepas mencipta kemenangan 2-0 atas Indonesia. Dan aksi hidup mati negara kuda ditentukan berusia regu ketiga menabelkan Zarif Marikan, Amirul Zazwan Amir dan juga Muhammad Hafizul Hayazi Adnan. Dan tersedak dengan keputusan tersebut, trio negara kembali dengan semangat juang tinggi untuk menangi set kedua. Dan kerjaan 2-1 ke atas Indonesia itu membuka peluang kepada skuad negara untuk menamatkan penantian 36 tahun emas di Sukan Asia selepas kali terakhir melakukannya pada edisi 1990 di Beijing, China. Dan Malaysia kini menentang pasukan Thailand yang telah pun berjaya melaikkan diri ke pentas final selepas menewaskan pasukan Jepun pada peringkat separuh akhir yang lain. Apapun, saudara, kontingen Malaysia mencapai pencapaian penting apabila sudah berjaya mengumpul 3 pingat emas dan 5 pingat gangsa sekaligus menyamai separuh daripada sasaran 6 pingat emas yang ditetapkan pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan kejayaan pingat emas ketiga dihasilkan oleh atlet karate negara semalam, iaitu Shah Mala Rani Chandran yang menghadiahkan kilat emas dalam acara komite individu wanita bahawa 50 kilogram selepas menewaskan lawan dari Hong Kong, Sang Yiting, dalam aksi final yang penuh mendebarkan. Dan selepas itu, pingat emas seluruh negara disumbangkan oleh seorang lagi atlet karate wanita negara yang berasal dari Sabah, Adiola Faye Robert, menerusi acara komite individu wanita bawah 55 kg pada Selasa, manakala pingat emas kedua hadir berusi atlet e-sukan negara iaitu Taj Izrin Aiman Taj Madira yang mencipta kejutan dalam acara e-racing Grand Turismo 7. Dan ada 5 pingat gangsa pula disumbangkan oleh Tevendran Kalina Sundram dalam komite individu lelaki 55 kg, Surashankar Harishankar dalam komite individu lelaki 60 kg, pasukan karate kata lelaki Tan Chong Min dalam wushu wanita Nan Kuan dan Nan Dao, serta Clement Ting Su Wei dalam wushu lelaki Dao Shu dan Gun Shu. Majlis Sukan Negara merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan juga kepada semua atlet, jurulatih Persatuan Sukan Kebangsaan serta seluruh pasukan sokongan yang bekerja keras dalam memastikan persiapan dan kebajikan atlet berada pada tahap terbaik sepanjang temasya berlangsung. Dan sudah pasti tumpuan terarah kepada Taj Izrin Aiman Taj Madira yang telah pun mencipta sejarah baru buat e-racing Malaysia apabila muncul juara Gran Turismo 7 pada Sukan Asia Aichi Nagoya sekaligus menghadiahkan emas kedua kontingen negara di Aichi Sky Expo semalam. Dan kejayaan pelumbar berusia 27 tahun itu lebih bermakna apabila emas berkenaan menjadi pingat emas pertama Malaysia dalam e-racing di pentas Sukan Asia selepas negara seluruh ini sekadar meraih perak Arena of Valor dan Gangsa Dota 2 pada edisi Hangzhou 2022. Izrin tidak memulakan saingan dengan kelebihan besar apabila menamatkan 24 pertama di tempat kedua, masing-masing mengumpul permata untuk meletakkan dirinya pada kedudukan mencabar menjelang perlombaan terakhir. Dan situasi itu bagaimanapun tidak menggugat ketenangan Izrin yang memilih untuk terus mengumpul mata sebelum meledak dalam perlombaan ketiga dengan memenangi saingan 17 pusingan menerusi catatan emas 25:07.185 saat. Dan kemudian itu bolehkan Izrin meraih 20 mata tambahan untuk mengumpul keseluruhan 36 mata meninggalkan wakil Arab Saudi Naif Abdul Hakim Al-Falih dan pelumbar Korea Selatan Kim Yong Chan yang masing-masing mengumpul 25 mata. Apa dan saudara, akhir sekali dikongsikan senarai kutipan pingat hari ini setakat pukul 4 petang di mana negara China yang mengungguli pukulan pingat emas setakat ini dengan 71 kilogram emas, 25 perak dan 12 gangsa, menjadikan jumlah kutipan keseluruhan pingat adalah sebanyak 108, diikuti oleh pasukan Jepun di tangga kedua dengan 15 pingat emas, 26 perak, 33 gangsa. Jumlah kutipan pingat 74, dan tempat ketiga ketika ini diungguli oleh pasukan Korea Selatan dengan pungutan 9 pingat emas, 9 perak, 26 gangsa, dan menjadikan jumlah kutipan keseluruhan pingat adalah sebanyak 44. Dan negara kita Malaysia ketika ini berada di tangga ke-9 dengan 3 pingat emas, 1 perak dan juga 5 gangsa. Jumlah keseluruhan pingat adalah sebanyak 9. Baik, itu saya yang dapat kita kongsikan saudara menerusi info Sukarito FM pada petang ini, dan insyaAllah kita akan bersua lagi dalam masa lain ketika. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan majulah sukan untuk semua.
0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Rhythm of Time di Tao e Fere.
1: Okey, jam kedua untuk segmen Ritma Petang. Okey, saya masih lagi bersama anda ketika ini. Terima kasih kepada anda semua yang suka mendengarkan Tawa FM. Okey, jom kita lain lagi pilihan seleksi seterusnya. Ada dua lagu lagi untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Afiq Syazwan menerusi lagu Kepuk Kepuk. Juga kita ada Atmosfera menerusi lagu Senja Berlabuh. Itu pilihan seleksi seterusnya, saudara. Talian 7-8-2-4-3 masih lagi dibuka untuk ada pilih lagu berusi ruangan seleksi petang ini. Afiq Syazwan, Kepuk-Kepuk, Atmosfera Senja Berlabuh. Mana satu pilihan anda? Seorang pemanggil lagi di talian ketika ini. Okey, boleh hubungi kembali talian 7-8-2-4-3. Dengan seleksi kami sasaran anda sehingga ke jam 5 petang. 15 nanti kita ada hiburan lagu kuasa 2. Afiq Syazwan, Kepuk-Kepuk, Atmosfera Senja Berlabuh. Itu pilihan seleksi seterusnya. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum DJ.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahmad.
2: Ya. DJ Kayum, apa kabar?
1: Alhamdulillah sihat. Ahmad, harap sihat-sihat juga ya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, Ahmad Rizam Shah, teruskan pilihannya.
2: Lagu yang pertama.
1: Okey, baik, jom kita layan. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Kawal FM, radio pilihan anda.
1: Lagi pilihan selesai seterusnya ada lagu tu ada pilih. Kita ada lagu daripada Alphard menampilkan Diane Trisha menerusi lagu Haru Biru. Juga kita ada Kyle menerusi lagu Senyum. Ada lagi pilihan selesai seterusnya. Bersama pemanggil lagi di talian ketika ini. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di talian tu?
2: Din, Kampung Jagung sini.
1: Din. Okey, Din. Panggil seterusnya. Silakan, Din.
2: Yang kedua.
1: Lagu yang kedua. Baik, Din. Terima kasih. Waalaikumsalam.
3: Nombor keramat seleksi 35778243 untungmu seketika. Dengar baik-baik tajuk lagu dan nama penyanyi untuk meneruskan pilihan seleksi yang seterusnya. Berhibur dengan seleksi ini.

0: ini. Siaran Tower FM. Anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Seleksi.
1: Okey, kembali Zula bersama dengan saya Kanyum. Alhamdulillah, baru saja kita sama-sama ikuti berita Sabah FM sebentar tadi. Dan kembali bersama-sama berisi ruangan seleksi. Jom kita layan lagi pilihan seleksi seterusnya. Okey, dua lagu untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Kimi Kimau, Lucas Sikta dan juga Salam Music yang merusi lagu Ke Mana Ni. Dan juga kita ada Nana Band, Situ Sana Sini. Pilihan seleksi seterusnya untuk anda pilih, okey? Talent 78243 masih lagi dibuka. Mencari lagi pemanggil di talian untuk milih lagu pada petang ini. Hello.
2: Hello.
1: Hello, selamat petang. Siapa di talian?
2: Hello, selamat petang.
1: Aha, siapa tu?
2: Ini Manis dari Batumpat.
1: Manis dari Batumpat. Baik Manis, terus sekarang pilihannya.
2: Apa tadi pilihan lagu tu ya?
1: Kita ada lagu Kimi Kimo Lucas Sikta dan Salam Music Ke Mana Ni, juga Nana Band Situ Sana Sini.
2: KOI itulah.
1: Okey, baik. Terima kasih.
2: Okey, terima kasih.

0: Jihan Anda.
1: Okey, jom lain lagi pilihan selesai seterusnya dan seluruh itu bersama dengan Kiwi Maluka Sita dari Salam Music Kemana Ni versi remix, okey. Okey, lagi pilihan selesai seterusnya, dua lagu untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Nabila Razali, berusi lagu Cukup Sampai Sini. Juga kita ada Kilo, berusi lagu Malas Lawe. Okey, pesanan pemanggil lagi seterusnya di talian. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
2: Pendengar lama ini, kembali lagi. Pendengar Wali di Kalumpang.
1: Wali di Kalumpang, pendengar lama kita. Baik Wali, panggil seterusnya, silakan.
2: Yang pertamalah.
1: Okey, baik.
2: Oh ya.
1: Terima kasih Wali.
2: Okey, sama-sama.

bersama dengan Nabila Razali cukup sampai sini dan cukup sampai di sini saja ruangan seleksi untuk petang ini. Okey, terima kasih banyak kepada sahabat yang sudah pun menghubungi kita dan memilih lagu ya berusi hiburan ataupun ruangan seleksi ini. Apa-apa dah saudara, jangan lupa insyaAllah ruangan seleksi akan kembali semula bersama anda nanti seperti biasa esok berusi hiburan segmen ritma petang. Dan jangan lupa saudara, 5 petang nanti kita akan sama-sama kita berita utama 5 petang. Jangan lupa selepas itu saya akan ada kembali semula bersama anda nanti di jam yang ketiga. Dan jangan lupa temu janji anda nanti bersama-sama berusi rancangan Mari Mengaji di TFM bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basir Harisa. Yang pemandang setiap bersama kami TFM, sesempilan anda.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Bersara diingat waspada sindiket penipuan siber. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
1: Man.
2: Ha.
1: Aku ni kan suka makan makanan yang panas-panas.
2: Oh.
1: Tapi walaupun panas-panas, aku suka makan panas-panas. Tapi aku tiup juga makanan.
2: Sama lah bagi kita.
1: Kalau sejuk nak sedap kan.
2: Dia buat suam-suam je tu.
1: Ya, tapi kan ada orang cakap tak bagus sebenarnya meniup makanan yang panas ni. Biarkan dia sejuk dulu. Bila kita dapat makan, baru kita makan. Jangan panas-panas tu. Kita tanya Mr. Bila dulu.
2: Macam mana tu Mr.
1: Jawapan dari Koniman.
3: Macam-macam sedap lah. Kalau macam sup-sup kan.
1: Kan.
3: Macam di Korea-Korea pun.
1: Ya, betul.
2: Aigo.
3: Masya Allah. Okay, ada dua pendapat imam yang menjawab tentang hukum meniup makanan dan minuman panas. Yang pertama, Imam Nawawi mengatakan bahawa kita dilarang bernafas di dalam gelas ketika minum. Maksudnya, iyalah kira-kira
1: tahan nafas.
3: Kita maksudnya menghembuskan nafas lah kan. Sebab kira meniup lah juga tu kan. Sebab dia dilarang tu bukan sebab berdosa, tapi adab.
1: Oh, ada.
3: Kadang-kadang iyalah di rumah. Di rumah orang kita buat begitu, ada bunyi-bunyi yang tidak bagus kan. Itu di bawah perbincangan adab lah. Yang kedua, Imam Al-Mawardi mengatakan bahawa boleh tiup makan atau minuman jika perlu. Contoh, kita sudah order. Kita sudah order gelas air. Sekarang air kan mahal-mahal kan. Air orang bangsawan semua kan. Satu gelas tu sudah RM10, RM11. Tiba-tiba dapat call yang urgent kan.
1: Betul.
3: Aku mau cepat ni. Kalau aku tinggal rugi juga aku ni.
1: Kalau
3: aku tapo macam nampak kampungan betul aku ni. Contohlah kan. Maka dia pun tiupkan. Ada keperluan, itu tidak menjadi masalah. Jadi berbalik kepada hukumnya, harus sebenarnya boleh untuk kita tiup dengan menjaga perkara-perkara. Contoh, jangan sampai air liur kita masuk dalam. Bimbang sebab takut kita punya air liur dan nafas akan mengotori kita punya makanan dan minuman kan. Lepas tu lagi-lagi kalau berkongsi bekas kan, contoh kita makan di talam ke, makan ramai-ramai,
2: adab kan.
3: Itu kita kena jaga kita punya adab, jangan sampai nampak kita glojo.
1: Betul.
3: Kalau dulu-dulu macam saya ingat kita punya beliau-beliau dulu kan, kalau menyusukan makanan tu dia letak di piring bawah tu, bah.
2: Iya, betul.
3: Supaya cepat sejuk kan. Ataupun boleh kita minta ais batu lah sedikit supaya dia jadi lebih suap kan. Mungkin itu lebih baik lah kan, untuk kita jaga adab kita.
1: Adab lah.
3: Sabar-sabar, makanan tu tak akan lari punya. Sudah dipotong batu ayam.
0: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah

0: Baik, saudara, 5.28 minit petang waktu ini, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula bersama dengan saya, Qayyum. Kita berada di jam yang ketiga, saudara, untuk segmen Ritma Petang, ya, saudara. Bersama lagi kita menerusi rancangan Mari Mengaji di Tau FM, platform untuk anda mempelajari ilmu Al-Quran. Dan apapun, terima kasih yang tinggal juga kepada sahabat dan pendengar semua yang masih lagi setia mendengarkan Tau FM ketika ini. Dan insyaAllah rancangan Mari Mengaji ini akan bersama anda sehingga ke jam 6 petang. Dan kepada anda yang sedang mandu ketika ini, selamat mandu, kita ucapkan, ya. Jalan agak sesaklah seperti biasa di beberapa jalan utama sekitar Tawau dan juga lain-lain daerah. Jadi kita harapkan perjalanan anda lancar dan mudah-mudahan aliran trafik dapat bergerak juga dengan lancar. Saya tidak kesorangan seperti biasa untuk rancangan Mari Mengaji di Tau FM. Saya bersama dengan tetamu, ya, rancangan kita, panel rancangan Mari Mengaji kita, iaitu yang berbagai Al-Fadhil Ustaz Abdul Basit Harisah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, dan insyaAllah yang bagi Ustaz akan bersama kita, ya. Jadi darukan anda semua juga tetap setialah bersama kami berusi rancangan Mari Mengaji ini. Baik, apapun dah seperti biasa, untuk makluman awal kepada sahabat-sahabat semua, surah pilihan kita pada minggu ini, ya,

0: adalah surah Al-Mulk, ya. Surah Al-Mulk bermula daripada ayat 1 hingga ayat 5. Jadi boleh bersedia dengan mushaf masing-masing, insya-Allah kita akan layan panggilan anda nanti di talian 778243. Baik, apapun dah seperti biasa sebelum kita memulakan rancangan, mari mengaji kita. Apa kata kita sama-sama menadah tangan mengaminkan doa.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nushur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma walhamdulillahirabbil alamin.
0: Amin amin rabbal alamin. Dan apapun rasa tanpa perlu buang masa, kita terus saja memberikan laluan kepada yang bagus Ustaz untuk sedikit mukadimah. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Terima kasih DJ Qayyum, seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, alhamdulillah pada petang ini kita dapat lagi bersua di ruangan udara atau FM dalam rancangan Mari Mengaji. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada petang ini kita lanjutkan lagi perkongsian kita berkenaan dengan ilmu tajwid. Dan insyaAllah pada petang ini kita masuk kepada tajuk hukum lam, ya, hukum bacaan lam pada lafaz al-jalalah ataupun perkataan Allah, ya. Baik. pada asalnya huruf lam bersifat tarkik, ya, tipis, ya, kerana ia adalah dari huruf yang bersifat istifal, ya, dan sifat istifal adalah daripada kumpulan sifat asli yang lemah. Ya, maka dia tidak boleh dibaca tafkhim kecuali pada kalimah lafaz al-jalalah, iaitu Allah yabdul jalalah, ya. Ia diberi tanda sabdu serta baris di atas dengan bacaan dua harokat, ya. Dia juga harus diberi tanda sabdu serta alif kecil di atasnya, yakni di atas lam tadi, ya. Apabila bacaan berhenti pada huruf selepasnya dengan sukun, iaitu ha, maka ia harus dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Baik, terdapat dua hukum bacaan padanya. Yang pertama tarkhim, yakni bacaan tebal, dan yang kedua tarkik, iaitu bacaan tipis. Baik, untuk bacaan tebal wajib dibaca tarkhim, ya, maksudnya perkataan Allah ini wajib dibaca tebal apabila huruf sebelumnya berbaris di atas. Contoh, Masya Allah, ya, Allah, Subhanallah, wa inna Allah, ya. Baik, dan berbaris hadapan, yaitu Fadlullah, ya, wa naqullah, ya, Qulida'ullah, ya. Apabila didahului dengan baris atas dan baris hadapan, maka bacaan Allah itu kena tebal, ya. Tak boleh kita baca Subhanallah, ya, Masya Allah, tak boleh, ya. Baik. Seterusnya tarkik, ya, tarkik ataupun tipis, ya. Wajib dibaca tarkik tipis apabila huruf sebelumnya berbaris di bawah, ya. Apabila didahului dengan baris bawah, dia kena tipis, ya. Macam Bismillah, Qulillah, Illa Billah, ya, Biliqa Illa. Ya, tak boleh kita baca Bismillah, tak boleh. Alhamdulillah, anda boleh, ya. Alhamdulillah, nak tipis, ya. Baik, itulah di antara bacaan-bacaan apabila huruf al-jalalah ini dibaca, insyaAllah. Baik.
0: Ada lagi apa kongsian ilmu, ya, tajwid pada petang ini oleh bagi Ustaz, ya, berkaitan dengan hukum bacaan dalam al-jalalah, Ustaz, ya, iaitu aturan membaca huruf lam pada lafaz Allah. Jadi mudah-mudahan dapat menambah lagi, ya, ataupun kita dapat mengulang kaji lagi kembali berkait dengan hukum tajwid ini. Baik, apapun seperti biasa terus sebelum kita melayani panggilan dari pada sahabat-sahabat pendengar semua, kita akan mendengarkan terlebih dahulu bacaan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 5 oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basit Harisa.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
0: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Demikian tadi yang telah pun kita sama-sama mendengarkan bacaan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 5 oleh Yang Berbahagia Ustaz. Jadi Ustaz, kepada sahabat pendengar semua, anda semua yang sedang mendengarkan rancangan ini, dijemputlah untuk menghubungi kita di talian 778243. Ya, sekiranya anda ingin mencuba, anda boleh hubungi kita pada petang ini. InsyaAllah kita akan melayani panggilan anda. Yang baru saya mendengarkan Tau FM, anda sedang bersama-sama mengisi rancangan Mari Mengajar di Tau FM bersama dengan saya Qayyum dan juga panel tetap kita itu Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basir Harisa. Surah Al-Mulk ayat 1 hingga 5. Ya, surah ini disarankan untuk dibaca sebelum kita tidur. Ya, jadi inilah surah yang masyhur lah, untuk digalakkan kita baca sebelum tidur. Baik, apapun ada pemanggil di talian. Okey, kita cuba bersama pemanggil pertama pada petang ini. Okey, boleh hubungi kembali talian 778243. Boleh dial kembali talian 778243 anda boleh hubungi kita. Cuba lagi pesan pemanggil. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, siapa di talian?
2: Ahmad.
0: Encik
2: Ahmad. Taman Seri Apas, Batu Lapas.
0: Okey, baik. Sudah bersedia Encik Ahmad?
2: Insya-Allah, insya-Allah.
0: Baik, silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعتدنا لهم عذاب السعير Sadaqallahul Azim.
0: Sadaqallahul Azim. Terima kasih Encik Ahmad dengarkan radio ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Encik Ahmad, sebentar tadi Ustaz.
1: Ya.
0: Dari Batu Lapan.
1: Ya.
0: Taman Sri Apas. Silakan Ustaz.
1: Baik. Alhamdulillah bacaan Saudara Ahmad baik. Ya, alhamdulillah baik. Ada sikit sialah. Ada dua saja yang saya nak tegur sikitlah. Baik. Pada yang pertama, pada ayat yang ketiga, Alladhi khalaqa sab'a samawatin tiba. Tebalkan sikit to-nya. To berbaris bawah, kena tebalkan sikit. Ti. Ti. Ya. Lepas tu yang kedua, mungkin terlepas pandang lah kan. Yang kedua iaitu pada ayat yang kelima tadi, walaqad zayyanun sabdu tu. Wajib guna tadi tak sampai dua harkat ya gunahnya. Baik, itu saja. Ya.
0: Okey, itu antara komen Ustaz untuk bacaan Encik Ahmad ya, cerita tadi ya dari Batu Lapan. Taman Sri Apas. Terima kasih Encik Ahmad sudah menghubungi kita mencuba pada petang ini. Alhamdulillah pemanggil pertama telah pun mendengarkan bacaannya. Dan kita masih lagi membuka ya, talian 778243 untuk pemanggil seterusnya. Surah Al-Mulk bermula daripada ayat 1 hingga ayat 5. Okey, rasanya pemanggil lagi di talian. Kita bersama pemanggil seterusnya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ada habis ya?
3: Ya.
0: Okey, baik. Sudah bersedia?
3: Sudah.
0: Baik, silakan.

0: داود فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Dengarkan radio Adik Apis. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama.
1: Adik Hafiz sebentar tadi, okay. Silakan.
2: Ya, alhamdulillah. Ya. Ada yang perlu diperbaiki ya.
1: Ya.
2: Baik. Yang pertama pada ayat yang kedua, allazi khalaqal mauta wal ha. Ha itu ha kecil. Ya, kena sebut ha. Ya, jangan ha. Wal haya wal ha. Nah, lepas tu liya baluakum ayyukum ah. Ah itu okey pula. Ah ya. Ha, itu ahnya betul. Jadi kena sama semuanya. Wal haya, ya. Yang besar. Yang kedua, pada ayat yang ketiga, allazi khalaqa sab'a samawati ti. Tebal, ti. Ha, jangan ti. Tibaqa tipis. Ti tin tibaqa. Ya, baik. Seterusnya pada ayat yang keempat, ثُمَّ رُجِعِ الْبَصَرُ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبَ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ وَهُوَ kecil ya. Sama juga macam tadi, jangan bunyi وَهُوَ hasir. وَهُوَ hasir. Ha kecil ya. Baik. Itu saja.
1: Okey, baik. Itu antara komen Ustaz ya, untuk bacaan Adik Hafiz. Okey, terima kasih sekali lagi Adik Hafiz. InsyaAllah mudah-mudahan komen Ustaz dapat improve lagi lah bacaan Adik Hafiz selepas ini ya. Okey, apapun kita masih lagi membuka talian 7-8-4-3-5-4-5. Minit petang waktu ini ada lagi masa untuk anda yang ingin mencuba surah Al-Mulk ayat 1-5. Dua pemanggil telah pun menghubungi kita dan memperdengarkanlah bacaan masing-masing. Jadi anda pula bagaimana yang masih lagi belum menghubungi kita, hubungi kita ya, insyaAllah mudah-mudahan hasil daripada mencuba itu kita dapat improve bacaan kita selepas ini. InsyaAllah bagi sasar-sasar kita, dan kita menantikan pemanggil ketiga untuk petang ini.

Okey, 5.50 minit petang waktu ini, masih lagi bersama-sama berusi rancangan Mari Mengaji di Tau FM. Ya. Kepada anda semua yang ingin mencuba, boleh hubungi kita di talian 778243. Ya. Surah Al-Mulk bermula daripada ayat 1 hingga ayat 5. Khusus pada anda semua yang ingin bersama-sama kami pada petang ini, boleh menghubungi kita mencuba. Kita masih menantikan panggilan dari sahabat-sahabat pendengar kita di talian 778243. Ada dua pemanggil sudah pun menghubungi kita seperti tadi, Encik Ahmad dari Taman Seri Abbas Batu Lapa dan juga adik Hafiz kita sebentar tadi.

0: Okey, ha, ada pemanggil. Kita cuba bersama pemanggil seterusnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, siapa di talian? Halo. Terputus tak? Ha. Boleh pergi kita kembali.
2: Ya, ya, ya, ya.
0: Dia cuma ialah sampaikan salam lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Lepas tu letak balik. Okey, boleh hubungi kita kembali. Oh, kerana pemanggil, kita cuba lagi. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian?
1: Saya Azlan.
0: Buat panggilan dari mana?
1: Felda Sahabat.
0: Dari Felda Sahabat lah, Datu. Baik, baik. Sudah bersedia?
1: Sebentar ya, Ustaz. InsyaAllah, insyaAllah.
0: Surah Al-Mulk bermula daripada ayat 1 hingga ayat 5. Gazlan?
1: Ya.
0: Boleh tolong jauhkan sikit daripada radio?
1: Boleh, boleh, boleh. Okey, Ustaz.
0: Okey, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وعددنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. Terima kasih Encik Azlan dengan radio ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jauh Encik ya. Azlan ya, dari Felda Sahabat. Sahabat ya. Baik, baik, orang Felda Sahabat, sila ya. Dengarkan ya.
2: Alhamdulillah, bacaan agak baiklah. Alhamdulillah baik ya. Walau bagaimanapun adalah sedikit ya, kesalahan ringan saja ya. Perlu dimantapkanlah. Baik, pada ayat yang ke empat ya, pada ayat keempat, summa ruji'il basara karrataini yanqa. Nun mati bertemu dengan qaf, ikhfa hakiki, digunnahkan dua harakat ya, kurang tadi gunnahnya ya. Yang qalib ilaikal basaru khasi'au. Di situ huruf hamzah ya. Saudara apa tadi?
0: Azlan.
2: Azlan tadi sebut huruf ain ya. Khasi'au ada. Khasi'au hamzah ya. Okey, gunanya betul. Okey. Seterusnya walaqad za, keras lembutkan sikit. Walaqad, tak mau walaqad. Dan modeknya keras, kasih lembut sikit. Kalau kolam sugora ya, walaqad zayyanas sama. Okey, sama juga pada ayat yang seterusnya, iaitu wa'atajna. Wa'atajna, lembutkan sikit dal matinya. Kalau kolam sugora. Baik, itu saja.
0: Baik, itu antara komen Ustaz untuk bacaan Encik Azlan lah sebentar tadi ya. Terima kasih Encik Azlan, kedengaran seperti di berada di tepi jalan ya, dalam kenderaan. Terima kasih banyak sudi mendengarkan Tau FM ketika ini. Baik, sudah tak sedar ya, sudah pun menghampiri di penghujung rancangan Mari Mengaji kita. Apapun dan seluruh itu, sebagai puan muslim dan juga muslim, maksudnya waktu solan fardu maghrib bagi zon 3 Lahadatul Silabukan, Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku dan bahagian Tau Timur, 6-3 Medin Petang, dan zon 4 Bandar Tawau, Balung, Berontai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat, 6-6 Medin Petang. Baik, apapun dan saudara, semakin menghampiri, seperti yang saya katakan tadi, di penghujung rancangan Mari Mengaji tiga pemanggil telah pun menghubungi kita dan memperdengarkan bacaan masing-masing. Baik, sebelum kita menutup tirai dan juga melabuhkan tirai rancangan Mari Mengaji kita, sedikit akhir daripada Ustaz, silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada petang ini kita ada tiga pemanggil, ya. Alhamdulillah, tiga-tiga pemanggil membaca dengan baik. Sebenarnya kesilapan-kesilapan yang berlaku itu pun mungkin ter, bukannya memang bacanya begitu, tapi memang ter. Saya yakin, percaya bahawa bacanya baik sebenarnya. Ya, mungkin ter, ya. Biasalah manusia kan. Sentiasa berkesilapan. Saya pun tadi saya perasan waktu saya baca permulaan pun ada tersalah sikit. Saya ingat apa lah, kan? Itu sebagai manusia lah, kan? Jadi tak apa. Maksudnya kita sentiasa memperbaiki bacaan lah, kan? Bagi yang pendengar di luar sana, sama ada yang memanggil ataupun yang sudi mendengar sudi mendengar ataupun menjadi pendengar yang tegar, alhamdulillah dapat juga memperbaiki bacaan masing-masing dengan memperbanyakkannya lah, insyaAllah. Baik,
0: baik, saudara, sampai di sini saja pertemuan kita buat kali ini berisi rancangan Mari Mengaji di Tau FM. Terima kasih sekali lagi kepada anda semua yang setia bersama kami sejak dari awal tadi sehinggalah ke saat ini. InsyaAllah pada minggu harapan hari dan waktu sama kita akan bersua lagi. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: الأكآب والبرص وسيئ الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon kelapangan hati.

0: إنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memisungkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya.
2: Al-Quran Kitabullah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا

والله يحب الصابرين.

0: خيرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم.
1: Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, iaitu murtad. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, nescaya kami memberikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan berapa banyaknya Nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Kerana itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: Keadaan cuaca kering ni memang sangat sesuai lah. Mm-hmm. Mudah untuk kebakaran belah. Sumber kepada kebakaran tersebut. Mm-hmm. Sumber jerbu ni adalah berasal daripada aktiviti kawasan yang terbakar lah. Mm-hmm. Jadi menyebabkan asap tebal berlaku dengan bila ada tiupan angin yang maksud dia angin ni dia memang menghala meniup ke negeri Sabah hingga ke Tawau ni. Mm-hmm. Jadi kita boleh menerima, kita akan ni lah mendapat keadaan cuaca yang jerbu lah. Mm-hmm. Ya, tiupan itu akan membawa pencemar udara lah yang kita kenali sebagai jerbu lah.
1: Ya, betul.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Baik, Ezra, waktu sekarang tu pukul 6.27 minit petang ya. Dan terima kasih banyak pada sahabat semua yang masih lagi segar bersama-sama kami mengurusi hiburan segmen Red Waktu ini. Dan insyaAllah kita akan teruskan perjalanan kita sehingga ke jam 7 malam berusi hiburan lagu-lagu retro ya. Sehingga ke jam 7 malam nanti. Jadi dalam keadaan semua terus setia bersama dengan kami dan insyaAllah layan dan santai mendengarkan lagu hiburan retro ketika ini.
5: Dengarkan lagu-lagu retro tiap

Selamat sempat di sini saja pertemuan kita kali ini. Berusia hiburan segmen Red Mop Tang untuk edisi Khamis 24 September 2026. Diharapkan anda semua telah pun terhibur dengan pilihan lagu-lagu yang telah pun diputarkan berusia segmen ini. Terima kasih yang tinggal sudi menemani saya sejak pukul 3 petang tadi saya gelar saat ini. Jangan lupa saudara, insyaAllah 7 malam nanti kita akan sama-sama ikuti berita, kita akan sama-sama ikuti siaran Samusiar ya, Sabah FM, dan apapun saya yang boleh diri buat seketika, insyaAllah umur panjang berada rezeki, kita akan bersua lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Warani untuk anda semua, dan nasihat kita bersua lagi.

0: sesiapa pun boleh memasak dengan mudah kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas Biryani Mix memang terbaik.
0: Babas, lencah hidupku.
2: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-post. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.

Simfoni tetap di hati. Baik, untuk kata-kata hari ini iaitu peribahasa harapkan pagar, pagar makan padi. Pernah tidak kita letakkan kepercayaan kepada seseorang, kita percaya dia akan menjaga hati dan membantu ketika kita susah. Tetapi akhirnya orang yang kita percaya itulah yang mengecewakan kita. Ya, kan? Itulah peribahasa yang mengatakan harapkan pagar, pagar makan padi. Orang yang sepatutnya menjaga tetapi akhirnya mengambil kesempatan ataupun mengkhianati kepercayaan yang telah kita berikan. Dalam hidup ini kita boleh percaya kepada sesiapa saja. Tetapi jangan sampai kita lupa untuk berhati-hati. Kepercayaan itu mahal. Sekali dikhianati bukan mudah untuk dikembalikan. Jadi hargailah mereka yang benar-benar menjaga kita ketika susah dan senang, dan jangan sampai kepercayaan orang kepada kita menjadi sesuatu yang kita sia-siakan. Itulah peribahasa, harapkan pagar, pagar makan padi. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM Forum Anjun at Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Ikuti Forum Anjung At-Taqwa at Sabah FM bertajuk Wakaf Membina Generasi Berilmu, bersiaran dari Kolej Kemahiran Islam Sabah KKIS Kampung Marasin Sim Kota Merudu, sempena Perasmian Pusat Islam Dakwah Usia Al-Bukhari dan pelancaran Kolej Kemahiran Islam Sabah pada Khamis 24 September 2026 pukul 8 malam. Bersama-sama panel yang berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali bin Malai Ahmad, Timbalan Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, dan Al-Fadhil Ustaz Rafai Muhammad Inarji, Naib Yang di-Pertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri bin Putung, Pendoloh Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
2: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
3: Sabah FM.
4: Bagus bah.

Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM dan terus temani Ella dalam simfoni tetap di hati. Hari ini hari Khamis, esok Jumaat, detik waktu terus dihitung. Sakit hati rasa teriris bila kepercayaan terus menghilang. Baik, sekarang ni memang susah kita nak percaya dengan seseorang. Sesiapa pun sukar untuk dipercayai. Kan? Takut kita. Jadi biasakan tidak terlalu cepat percaya dengan seseorang. Baik, masuknya waktu solat fardu isya hari ini ialah pada pukul 7.21 minit malam bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dan seterusnya, berita Sabah FM akan dibawakan terus kepada anda pada pukul 7.30 minit malam. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.
2: Allahu Akbar, Allah.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

له الملك وله الحمد يحيي ويميت.

0: FM Simfoni.
1: Disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Jumaat 25 September 2026 bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.57 minit pagi. Fardu zuhur 12.10 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.20 minit petang. Fardu maghrib 6.12 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7.21 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM Forum Anjung at Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Ikuti Forum Anjung at Taqwa at Sabah FM bertajuk Wakaf Membina Generasi Berilmu, bersiaran dari Kolej Kemahiran Islam Sabah KKIS Kampung Marasin Sim Kota Merudu, sempena perasmian Pusat Islam Dakwah Usia Al-Bukhari dan pelajaran Kolej Kemahiran Islam Sabah pada Khamis 24 September 2026 pukul 8 malam. Bersama-sama panel yang berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali bin Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, dan Al-Fadhil Ustaz Rafai Muhammad Inarji, Naib Yang Dipertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri bin Putung, Pendolong Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
2: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
3: Sabah FM. Bagus bah.
4: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Simfoni Tetap di Hati. Baik, sebentar saja nanti pada pukul 8 malam kita akan dapat ikuti Forum Anjung At-Taqwa dari Kolej Kemahiran Islam Sabah KKIS, Kampung Mara Sin Sim, Kota Marudu dengan tajuk Wakaf Membina Generasi Berilmu. Baik, nantikan pada pukul 8 malam nanti Forum Anjung At-Taqwa. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM, bagus bah.
1: Sabar, sabar dulu sayang. Jangan

0: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مسلمين مسلمات، tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita kembali di pentas forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Muslimin muslimat, sidang pendengar Sabah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menariknya pada hari ini kita bersiaran di perkarangan Pusat Latihan Dakwah Al-Bukhari Usia, yang insyaallah kita akan bakal membahaskan satu topik bersempena dengan majlis pelancaran Kolej Kemahiran Islam Sabah. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menariknya bersempena juga dengan bulan wakaf peringkat negeri Sabah, kita akan membawakan satu topik yang bakal kita kupas pada sesi forum ini, iaitulah wakaf membina generasi berilmu. Dalam tajuk ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tampilkan dua orang tokoh ilmuwan dari negeri Sabah yang akan bakal bersama-sama kita. Untuk itu izinkan saya perkenal kepada tuan-tuan dan puan-puan tokoh yang kita bawakan pada hari ini. Hadirin yang dimuliakan, bersama kita tokoh ilmuwan yang pertama, iaitu yang berbahagia Datuk Ustaz Malik Ali bin Malik Ahmad, timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah. Apa khabar yang berbahagia?
1: Alhamdulillah khair.
0: Alhamdulillah. Hari ini tuh insyaallah bersama kita membahas topik yang sangat penting saya kira.
1: Insyaallah.
0: Tuan-tuan dan puan-puan, kita beruntung kita dapat bawakan yang bahagia Datuk Malai hari ini bersama kita. Selalu dengar suara beliau di forum Perdana Ewal Islam saja. Di TV 1 hari ini bersama kita. Tuh, alhamdulillah, terima kasih tuh. Jadi insyaallah kita akan kembali kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali, dan kita perkenalkan juga tokoh ilmuwan kita yang kedua yang suara beliau sering kita dengar dalam rancangan Sabah FM Sekilas Renungan, tidak lain dan tidak bukan Al-Fadhil Ustaz Haji Rafai bin Muhammad Narji, selaku naib yang dipertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia. Apa kabar Ustaz?
2: Baik, alhamdulillah. Ustaz, apa kabar?
0: Alhamdulillah khair. Hari ini tidak bahas pasal hikam Ustaz.
2: Nada Ustaz.
0: Insyaallah, insyaallah. Kita kembali sama Ustaz ya.
2: Insyaallah. Terima kasih Ustaz.
0: Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya singkatkan mukadimah saya. Kita terus saja mendengar untaian mutiara-mutiara ilmu daripada tokoh ilmuwan kita yang kita bawakan khas pada hari ini. Baiklah, yang berbahagia Datuk, yeah, untuk mukadimahnya. Selalu kalau kita cerita tajuk kita hari ini tuh wakaf, ya. Kalau kita cerita wakaf ni, kadang terbayang kita wakaf ni kuburan tu, ingat mati kan kita tu,
1: yeah,
0: madrasah dan sebagainya. Tapi itu dalam wakaf ni juga kita dapat sebenarnya instrumen wakaf ni boleh memberi manfaat dan juga sumbangan terhadap pelbagai cabang dalam kehidupan. Contoh macam percabangan ilmu dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit sebanyak berkenaan wakaf ni.
1: Iya, yeah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hama ba'd. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Berkumpul kita pada hari ini. Saya dari tadi memerhatikan anak-anak nih yang baju putih nih, daripada mana nih? Daripada Mahat Hafiz. Alhamdulillah. Saya teringat pantun nih kalau pakai baju putih nih. Mau kamu dengar? Pantunnya begini. Anak damit jalan bertatih, di kampung banyak titi. Kutingu ada yang pakai baju putih, bikin ku teringat sama mati. Jadi akhirnya kita akan mati juga nih Ustaz. Betul lah?
2: Betul.
1: Tapi jangan sekarang. Nah, panjang umur semua. Ah, sihat afiat. Akhirnya kita akan mati. Dan bila kita mati, yang tinggal apa? Antaranya sedekah kita, apa yang kita wakafkan, itulah yang akan menemani kita. Nah, maka dengan sebab itu kita pada setiap bulan September Majlis Ugama Islam Sabah akan mengadakan namanya Bulan Wakaf Negeri Sabah. Nah, alhamdulillah dalam kempen ini, dalam bulan September ini kita bersama Usia. Nah, Usia sedang rancak, membina, membangun mana-mana harta ataupun yang ada milik mereka untuk dibangun menjadi ekonomi, bangun jadi pendidikan dan sebagainya. Alhamdulillah. Kita ucapkan tahniah kepada pertubuhan usia di bawah kepimpinan yang berbahagia Datuk Sepawi Haji Ahmad. Dan wakaf ini Ustaz, kalau kita lihat dia berbeza dengan zakat. Zakat ini sudah ada ketentuannya 25% kalau zakat gaji. Tapi wakaf ini dia bentuknya sunat muakkad. Kalau kita tahu dulu kebanyakannya nih, kalau sedekah lain, infak lain lagi, ini kita bagi fokus tentang wakaf. Kalau kita pikir wakaf dulu, kebanyakan kita memikir tanah, kuwakafkan untuk kubur, kuwakafkan untuk masjid. Itu saja tuh, tanah. Yang tidak punya tanah macam mana? Apa yang mau diwakaf? Satu, mau wakaf bangunan, ada bangunan, diwakafkannya bangunan kedai. Ini kuwakafkan untuk tadika, untuk apa sekolah lah misalnya, untuk orang kelas dewasa. Itu yang punya bangunan. Yang kita tidak ada bangunan, kadang-kadang jangan bilang bangunan, batu bata pun tidak ada. Apa mau diwakaf? Nah, alhamdulillah, kita ada satu kaidah lain. Itulah yang dinamakan wakaf tunai. Wakaf tunai ini, bila-bila Anda, para mendengar di radio Sabah FM ini, yang sedang mendengar forum kita ini, tolong sibar-sibarkan wakaf tunai ini. Bila-bila boleh, RM5 boleh, RM10 boleh, dan Anda yang bekerja, syarikatkah, kerajaankah, boleh membuat putungan gaji RM10, RM50 untuk namanya wakaf tunai, Bu. Dan wakaf tunai ini kita akan bahagikan beberapa. Pertamanya antaranya pendidikan yang kita kupas hari ini. Kemudian ada kesehatan. Kemudian ada awam. Nah, kita fokus tentang pendidikan. Pendidikan ini bagi kita di negeri Sabah dengan kerajaan yang ada sekarang ini, fokusnya adalah pendidikan. Dana terlalu banyak diluahkan untuk pendidikan anak-anak kita. Kenapa? Bagi kita, pelaburan yang paling bernilai adalah pendidikan. Dan dalam surah, dalam Al-Quran pun, kalimah pertama yang diwahyukan kepada Nabi kita tercinta, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah iqra. Itu iqra itu merujuk kepada ilmu. Ilmu itu adalah pendidikan. Maka dengan sebab itu wakaf tunai ini antaranya ialah disalurkan untuk membangun ilmuwan, memberi pendidikan kepada anak-anak kita. Caranya macam mana? Kita bantu sekolah dengan bantuan mungkin bangunan prasarana, mungkin bantuan dari sudut alat bantu mengajar dan sebagainya. Ini sumbangan wakaf. Dan duit wakaf ini adalah duit Anda yang telah menyumbang kepada wakaf tunai. Di situlah kita dapat. Dan disitulah yang akan kita bawa nanti. Sehingga kita selesai di dunia ini, itulah yang akan kita bawa insyaAllah. Dan alhamdulillah Ustaz, kita bermula dalam 3 tahun sudah di Majlis Ugama Islam Sabah ini, hadirin hadirat sekalian. Dan alhamdulillah daripada mula tidak sampai pun 100,000 wakaf tunai mula-mula tu. Tapi sekarang alhamdulillah wakaf tunai kita sudah terkumpul sebanyak 3 juta lebih sekarang ni. Alhamdulillah. Dan ini akan kita selaraskan, akan kita tadbir dengan baik. Dan Majlis Ugama Islam Sabah ini merupakan petadbir utama. Ada enactment kita untuk melaksana dan apa namanya ni, mentadbir ini harta-harta wakaf ni. Dan hari ini saya dipahamkan sebelum ini akan ada penyerahan wakaf di Kota Merudu, ya Datuk, milik usia akan diwakafkan kepada MUIS dan MUIS akan menyerahkan semula kepada usia untuk mentadbir tanah wakaf. Dan di sini kita nampak ada namanya
3: Polis.
1: Pusat apa?
3: Latihan dakwah.
2: College Kemahiran Islam.
1: College Kemahiran Islam. Dan Anda para pendengar, kalau mau mendapat maklumat lanjut, sila barangkali ke alaman web di usia dan sebagainya untuk mengetahui lebih jelas tentang perkara ini. Jadi inilah sebenarnya usaha kita. Ini sebenarnya dorongan daripada kerajaan untuk menyelenggara dan melaksana harta-harta wakaf di Negeri Sabah ini betul. Supaya dia teratur dan terlaksana dengan baik. Jadi saya ingat Ustaz, betul. Zakat ini boleh jelas kedudukan wakaf dan sebagainya dan Majlis Kemasam Sabah amat mengalung-alungkan segala pandangan dan cadangan daripada umat Islam khususnya. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi penjelasan daripada panelis kita yang pertama yang menjelaskan kepada kita bahwasanya sudah tentu manfaat ataupun potensi ataupun peranan ya wakaf itu sendiri dalam membangun ummah khususnya dalam bidang ilmu kita tadi seperti yang kita jelaskan pada awal tadi bersempena dengan pelancaran Kolej Kemahiran Islam ya, kita di Majlis Agama Islam yang berbagai datuk bekerjasama dengan usia dalam satu matlamat yaitu kita inginkan wakaf ini memberi manfaat kepada seluruh umat Islam khususnya di negeri Sabah. Saya pergi kepada panelis kita yang kedua yang berbahagia Ustaz. Hari ini kalau kita lihat dari sudut pandang pelancaran Kolej Kemahiran Islam Sabah, bagaimana mungkin daripada pihak usia Ustaz dapat melihat bahwasanya Kolej Kemahiran Islam seperti ini sudah tentu ada satu potensi ya, yang akan bakal melahirkan generasi yang kita sebut bukan hanya yang berilmu ataupun saleh tapi juga muslih. Dan dengan muslih itu maksudnya dia boleh bagi manfaat dengan orang sekelilingnya. Bukan saja saleh tapi memainkan peranan dapat bersaing dalam dunia pekerjaan pada hari ini yang akhirnya natijahnya boleh bagi manfaat dengan orang. Silakan Fadil Ustaz.
2: Terima kasih Ustaz Fikri selaku moderator, sahabat panel, Kekanda Dato' Haji Malai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi tawakkalna. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Baik, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Merespon soalan sahabat saya Ustaz Fikri selaku moderator. Apa peranan usia? Hadirin hadirat izinkan saya dalam beberapa menit untuk terangkan sedikit kronologi tentang wujudnya Datuk Kolej Kemahiran Islam Sabah ini. Asalnya ini adalah pusat latihan Islam dakwah Al-Bukhari. Kenapa dinisbahkan dengan Al-Bukhari? Sebab awal hamba Allah yang mulai-mulai mewakafkan hartanya di tanah ini memberikan dana, sejumlah dana itu adalah Said Bukhari, ya Sanal Bukhari. Iya. Kemudian masa berlalu, hari berganti bulan, pimpinan usia berganti. Maka Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, maka pada tahun lepas atas kebijakan pimpinan usia Dato' YDP kita dan atas hubungan baik dengan kerajaan negeri kita di bawah pimpinan yang berhormat Dato' Sri Panglima HJJ, Ketua Menteri kita, maka Alhamdulillah kolej ini dapat kita siapkan dan kemudian tanah ini kita wakafkan ke MUI Ustaz dan kemudian intinya yang akan mengisi program ini adalah IKDAR, Institut Kemahiran Darul Rizwan Perak. Baik, kenapa kita memilih IKDAR untuk joint venture dengan pusat latihan dakwah ini? Pertama kita melihat, usia melihat bahwa Al-Quran itu sudah memberikan gambaran kepada kita Ustaz. Dalam Al-Baqarah 143, Allah Ta'ala memberikan gambaran وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ إِلَى أَخِرِ الْآيَةِ. Allah Ta'ala mau supaya orang Islam itu jadi umat yang seimbang. Apa seimbang? KKIS tidak hanya mau melahirkan para hufaz atau ilmuwan-ilmuwan agama saja. Tetapi pada masa yang sama Ustaz, usia juga dengan kerjasama IKDAR dan KKIS ini, kita ingin melahirkan bahwa anak-anak tahfiz itu jangan tercicir pendidikan akademiknya Ustaz. Supaya mereka ini boleh bersaing dalam dunia hari ini. Bahwa dunia hari ini kita mengerti Datuk, dengan AI-nya, dengan teknologinya, dengan media masanya, dengan segala macam pembangunan teknologi yang kalau anak-anak ini tidak kita bawa, maka mereka akan tercicir dalam arus pembangunan pendidikan khususnya dalam AI. Itu yang pertama. Yang keduanya, usia juga melihat bahwa kita tidak hanya mau melahirkan hufaz yang hanya boleh berdakwah dalam bidang-bidang agama secara khusus, tapi kita juga mau melahirkan anak-anak hafiz ini yang ada kemahiran. Maka program besar kita di sini, Dato, tuan-tuan dan puan-puan, kita JB, TV Tahfiz. Jadi TV Tahfiz adalah program besar kita di KKIS yang akan dikendalikan sepenuhnya oleh Iqdar, insyaAllah. Jadi kenapa kita pilih Tibet? Sebab Tibet ini, Dato, ada satu program yang mungkin boleh saya sharing dengan tuan-puan dan para pendengar di mana saja yang mendengar siaran kita ini. Bahwa Tibet ini, dia ada satu program dipanggil sebagai Fast Track ataupun SPM Express. Kita kan, Dato, saya Ustaz bermula dengan aliran pondok. Jadi kami ini antara generasi yang lambat ambil SPM. Sebab apa? Kita tercicir dengan satu sistem. Jadi di KKIS, Iqdar menyediakan satu program supaya anak-anak tahfiz atau anak-anak pondok yang tidak sempat ambil SPM di luar, maka boleh masuk di sini dan dia boleh ikut program SPM Express. Dan insyaAllah akan dibimbing oleh Iqdar, insyaAllah. Dan kita melihat bahwa kewujudan KKIS di Kota Merudu ini, Ustaz, bukan hanya untuk orang Kota Merudu. Betul. Tapi sebetulnya kolej ini diaspirasikan oleh usia khusus diabadikan untuk seluruh orang Sabah. Jadi anak-anak Sabah yang ada peluang untuk masuk ke KKIS ini, jangan lepaskan peluang. InsyaAllah cari ruang, cari maklumat macam mana supaya boleh sambung di KKIS dan sama-sama kita jayakan misi ini, insyaAllah. Untuk itu saja, Ustaz, saya kembalikan kepada Ustaz nanti round kedua, insyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih.
0: Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar dirahmati Allah. Betul juga, Ustaz, kalau dulu-dulu kita ingat, kalau ialah orang-orang yang belajar pondok ini selalu tercicir, kadang kita timbul satu persepsi dalam masyarakat. Dia kata, belajar agama ini nanti mau kerja apa, dia kata. Betul. Tapi alhamdulillah, inilah satu inisiatif daripada pimpinan kita yang melihat bahwasanya anak-anak tahfiz juga, ya, boleh jadi golongan profesional yang mampu menyumbang kepada masyarakat kita. Dan saya kira ini adalah salah satu cara dan tujuannya yang sangat murni. Karena dalam agama kita berpegang al-umur bimaqasidiha. Kalau kita sudah, tujuan utama kita itu sudah jelas, teruskan. InsyaAllah Allah SWT akan pandu. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita beralih kepada panelis kita yang pertama yang berbahagia, Datuk. Mungkin ada pantun lagi ini, saya kira. Mungkin lepas ini. Jadi soalan ini mungkin lebih terjun ke dalam lagi, Tok. Kalau tadi kita cerita berkenaan dengan wakaf dan harta ini, macam mana kita mentadbir harta yang akhirnya memberi satu wahana untuk kita lebih dekat kepada Allah. Ataupun harta kita mungkin menjadi lebih berkat. Jadi mungkin ada lagi amalan ataupun sunnah daripada Rasulullah SAW yang boleh Datuk titipkan kepada kita semua, yang mana tujuannya sudah tentu dengan harta tadi buat kita lebih hampir dekat dengan ridha Allah.
1: Saya tertarik dengan satu kalimat yang biasa kita zikir. Kalau. Yaitu zikir dengan istighfar. Astaghfirullah. Ini Nabi, hebatnya Nabi itu 100 kali sehari. Dan ada setengah riwayat 70 kali sehari. Beristighfar, Bu. Nabi beristighfar. Ini kena paham. Nabi istighfar bukan sebab Nabi buat dosa, buat salah. Nabi itu maksum, terpelihara daripada dosa. Nabi kita ini terdetik untuk melakukan dosa pun tak pernah. Hati Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi beristighfar kenapa? Kalau bukan sebab dosa, kalau bukan sebab salah, jadi Nabi itu istighfar kenapa? Dengar baik-baik. Antaranya, Nabi istighfar sebab sayang sama umatnya. Sebab apa? Sayang sama umatnya. Dan Nabi itu istighfar sebab memohon ampun umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Nabi kita sayang dan sayang sama kita tuh. Ini kadang-kadang kita kecewa juga. Bila kita sambut maulid Nabi, adalah tuh. Banyaklah tuh di media. Bid'ah lah. Tidak ada pernah dibikin lah. Tidak pernah dibuat lah. Yang kita bikin dari jadi anak kita, tidak pula timbul masalah. Artinya tanda sayang, betul tidak? Sambut dari jadi anak, tanda sayang. Kamu bikin lagi kek mahal-mahal. Nyaman-nyaman lagi. Lembut-lembut lagi, betul? Nah, istighfar luar biasa. Dan istighfar ini, tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz ya, ini akan membersihkan hati kita. Dan istighfar ini, dengar baik-baik, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Tuan-tuan dan puan, istighfar ini, dengar nih, menjadi paku bumi. Dengar nih, istighfar menjadi paku bumi. Kenapa jadi paku bumi? Kalau kita kurang istighfar, macam-macam bala akan turun di negeri kita nih. Jadi macam mana wakaf mau berjalan, macam mana pendidikan mau berjalan, macam mana kita mau, dan semua jadi huru-hara nih. Saya ada ungkapan begini, dengar kamu baik-baik ya. Karena kurang istighfar, bumi akan bergegar. Karena kurang istighfar, bencana akan mengejar. Nah, maka dengan sebab itu, antara yang disuruh Nabi, banyak-banyak kita istighfar. Istighfar ini akan membersihkan hati kita. Istighfar juga akan mengindahkan lisan dan tulisan kita. Maknanya, jadi kita orang baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku, jadi kamu orang baik. Kenapa? Itu menjadi kunci kasih sayangku kepadamu. Apalagi mengikut sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu suka berwakaf. Sunnah Rasulullah suka infak. Sunnah Rasulullah suka sedekah. Nah, apakah dengan sebab itu istighfar ini luar biasa. Istighfar kita ramai-ramai insyaAllah. Jangan kurang 100 kali sehari. Bukan banyak tuh, Bu. Bos, bukan banyak istighfar. Jangan dulu istighfar yang susah-susah. Istighfar astagfirullah saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hah? Dari mula nih, kita mula bersihkan. Supaya hati kita nih berlapang dada, berjiwa besar. Walaupun kita susah, tapi tetap juga kita sedekah. Walaupun kita susah, tapi tetap juga kita berwakaf. Dengan wakaf tunai. Inilah akan membersihkan hati dan jiwa kita. Supaya kita berbaik sangka. Supaya kita melihat rezeki itu daripada Allah. Kalau orang kurang istighfar, dia akan jadi sombong, Bu. Nih, kalau orang istighfar, dia akan orang jadi angkuh. Bila sombong, ingatnya harta rezeki itu dia saja yang boleh. Maka dengan sebab itu orang tidak rasa puas, Ustaz. Saya ada ungkapan begini. Rezeki jangan dilihat pada jumlah. Rezeki dilihat pada berkah. Siapa yang boleh melihat dengan berkah? Orang yang banyak istighfar. Siapa yang dapat puas-puas dengan rezekinya? Orang yang kurang beristighfar. Maka dengan sebab itu, kunci antara kuncinya, banyak-banyak kita istighfar. Insya Allah. Di luar ada kontraktor, saya kembalikan kepada murid cerita.
0: Masya Allah. Saya ini tidak juga pantun membalas semen bagi Datuk. Tapi Alhamdulillah muslimin muslimat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penjelasan tadi kita dapat lihat bagaimana kita sebagai umat Islam sudah tentu panutan utama kita adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaulah kita kata kita cinta kepada Sayyiduna Rasulullah, sudah pasti ya, bukan hanya dengan kata-kata tapi dibuktikan dengan bagaimana kita mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak instrumen dari dicerita di antaranya wakaf, istighfar dan sudah tentu semua itulah menjadi satu bukti tanda cinta kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Al-Fadhil Ustaz, panelis kita yang kedua, sekarang kita terjun lebih dalam lagi Ustaz. Tadi kita mungkin masih di atas, hal ini kita terjun ke dalam.
1: Di belakang
0: bercerita,
1: laut.
0: Betul. Karena di laut di belakang kita, jadi kita cerita pasal laut. Kalau sekarang Ustaz, kita cerita, masyarakat ini kadang-kadang keliru juga. Dia kata, mau berwakaf Ustaz, tapi kita ini pun, orang bilang poket itu pun bocor bah, belum juga penuh. Jadi bagaimana kita melihat saat kita ini diseru setiap kita ada peranan. Kaya, miskin, tua, muda. Masing-masing punya peranan dalam kita mengangkat martabat institusi wakaf ataupun membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Jadi dalam pandangan saat mungkin sedikit nasihat buat kita. Macam mana kita generasi tua, muda, miskin, kaya ini boleh turut sama menyumbang. Khususnya dalam bidang cabang ilmu ini kita mau bangunkan saat. Silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Makasih. Ustaz Moderator Dato' Malai, saya harap round kedua jangan dipotong. Kalau dipotong lagi, saya minta kad merah nih.
1: Kurang-kurang. Iya, iya.
4: Baik, Alhamdulillah. Baik, tuan-puan yang dimuliakan Allah. Masih oke? Okay? Oke. Okay. Kalau oke, jangan tengok handphone, tengok saya. Baik, pertama saya round ini Ustaz, saya akan bawa dua poin. Yang pertama, mari kita imbau dulu apa maksud apa tarifnya wakaf itu Ustaz. Wakaf itu disebut dalam syara sebagai hasbul asli
2: wa tasbilu thamarat. Apa maksudnya? Hasbul asli itu yang modal asal kita itu ditahan. Dan kemudian dia punya hasil dialirkan. Jadi maksudnya apa? Bila kita mewakafkan sesuatu, bahan yang kita wakaf itu dia tidak hilang. Dia kekal ada, dia ditahan. Jadi istilahnya pokok modal kita itu kekal ada, lalu hasilnya dikembangkan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Yang kedua, saya bawa perbezaan Ustaz, Dato' ya.
1: Yeah.
2: Apa beza wakaf dengan wukuf? Ini dua akar kata yang sama. Kedua-duanya masdar, kan dokter? Dua-duanya masdar. Tapi satu masdar merujuk kepada fi'il, perbuatan. Yang satu masdar merujuk kepada benda. Makanya ada tuh, kalau kita pergi haji, ada satu ibadah yang besar. Bahkan kalau tidak dibuat ini, tidak sempurna kita punya haji. Itulah yang dipanggil sebagai wukuf. Wukuf ini tuan-puan, kita berdiam, kita berdiri, kita berdiam di Padang Arafah, dengan nilai-nilai rohaninya, kita coba menyerahkan seluruh jiwa raga kita kepada Allah. Makanya ketika itu tidak boleh pakai melainkan dua helai saja bagi lelaki.

0: Tetapi bila kita berihram, dilarang kita oleh syarak. Lalu apa hubung kait antara wukuf dengan wakaf? Akar katanya sama. Pujangga bilang apa? Kalau engkau ketika berwukuf sedang menyerahkan seluruh jiwa ragamu kepada Allah, maka berwakaflah dengan menyerahkan seluruh hartamu kepada Allah. Jadi apa indahnya wukuf? Kita serah seluruh jiwa raga kita penyerahan kepada Allah. Dan ketika berwakaf, kita sedang belajar untuk melepaskan rasa kepemilikan dalam diri kita. Sebab apa Ustaz, Datuk, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, selalu saya tulis di Facebook, Datuk-datuk macam dah melek bah.
1: Iya, iya.
0: Datuk ada kan melek dada? Macam ada, dada?
1: Ada. Ada. Baru saja like bila tu?
0: Saja pancing
1: dua hari lepas tu kan?
0: Pancing saja.
1: Pancing saja. Tapi anu saya main TikTok sekarang.
0: Ya Allah.
1: Kalau ada yang anu TikTok tu follow lah.
0: Allah. Nyesal pula saya promote. Ya. Ya. Selalu saya sebut, siapa orang paling menderita atas dunia? Orang yang paling menderita, tuan-puan, adalah orang yang ada rasa memiliki dalam dirinya. Sebab, makanya wakaf ini mengajar kita melepaskan apa yang bukan milik kita. Ketika Sayyidina Ali, Dato' Ustaz, ditanya ya oleh rakyatnya, apa yang kau faham tentang zuhud? Ya, kata Sayyidina Ali, aku pada diriku tidak ada istilah zuhud. Sahabat heran, mengapa tidak ada zuhud? Kata Sayyidina Ali, zuhud itu untuk orang yang masih merasa ada biarpun sedikit.
1: Allah.
0: Sedangkan aku, kata Sayyidina Ali, jangan bilang harta, diriku juga adalah milik Allah. Maka tuan-puan yang dimuliakan Allah, kalau kita cara fikir kita macam Sayyidina Ali, tidak ada keberatan, tidak ada kesulitan bagi kita untuk mewakaf. Saya juga Ustaz, Datuk Malai, tuan-puan yang mulia, di kesempatan ini mau dedikasikan. Ya, tak kita boleh lupa tanah ini diwakafkan oleh almarhum, saya tidak ingat nama arwah haji itu, tapi saya yakin hari ini istrinya dan anak-anaknya ada bersama-sama kita. Dan mereka semua ada tu di depan kami itu hari kami datang sini, sign semuanya buat penyerahan wakaf kepada MUIS. Dan kemudian asalnya diserahkan kepada usia, tapi bila kita bincang di peringkat usia, di peringkat pengurusan dengan Datuk YDP kita dan pimpinan-pimpinan lain, maka kita putuskan lebih baik harta wakaf ke usia ini, sebab kita bukan badan berautoriti untuk menjaga amanah wakaf, maka kita serahkan kepada MUIS bagian wakaf. Dan alhamdulillah, percayalah hadirin hadirat dan waris-waris yang ada di sini, tanah ini selama dimanfaatkan atas nama pendidikan, apa saja selama untuk kebaikan mardhatillah, selama itu pahalanya akan mengalir. Itulah tu hasbul asli wa tasbilus tamarat. Ya, asalnya tanah tidak akan hilang. Tidak dimiliki oleh siapa-siapa Datuk. Ya, tapi betul. Bahkan tanah ini dimiliki oleh seluruh umat Islam. Hanya saja mesti ada pemegang amanah. Dan kita beruntung tuan-puan yang dimuliakan Allah, tanah kita di Sabah sudah ada akta tentang perwakafan dan sudah dikemas kini. Dan di bawah apa ini kawal selia bahagian wakaf di MUIS kita ini, alhamdulillah sudah mulai nampak teratur dan tersusun, Datuk. Dan saya yakin jumlah 3 juta yang disebutkan, Datuk, yang timbalan yang dipertua tadi itu, yakin kami, Ustaz, bahwa mahatafiz kami disenakan pun termasuk sudah dalam 3 juta.
1: Itu Asyarakat. Lain,
0: Ustaz. Ayo masuk.
1: Macam lain aku tengok.
0: Tidak masuk, kah?
1: Iya.
0: Jangan minta, Ustaz.
1: Jumlahnya lain.
0: Jadi mudah-mudahan pun puan yang dimuliakan Allah, ya, mari
1: tapi
0: kita
1: Ustaz, berwakaf. Memang tanah ini luar biasa, sebab tepi pantai memang harga mahal nih yang diwakafkan ini, bukan senang nih.
0: Oke, okay, Datuk jangan menyampuk, saya mau habis sudah.
1: Jadi bukan menyampuk, saya tapi mau orang bilang rasa kita
0: terharu
1: bukan terharu tapi rasa bangga juga.
0: Bangga kita, alhamdulillah. Ya? Jadi akhirnya untuk round kedua ini lalai kena putung saja. Baik, saya tutuplah ya. Tuan-tuan mari kita berwakaf tidak hanya dengan harta tapi dengan diri kita, dengan kemahiran ilmu, dengan kepakaran, dengan idea dan segala macam juga boleh turut kita wakafkan semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Datuk.
1: Okay, insyaallah. Insyaallah satu kupasan. Saya kira saya pun terpana Ustaz, sebab kalau kita cerita macam kisah Sayyidina Ali yang Ustaz kongsikan tadi, kadang-kadang kita ni berfikir kalau sayalah, mungkin saya bukan tuan-tuan dan puan-puan. Kadang kalau kita mau memberi sesuatu ni, kadang itu istilahnya harta yang tidak berapa kita pakai ni. Tapi berlainan kalau Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, macam mana

0: kita mau mencapai kebajikan yang paling sempurna itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Apa yang kita cintai. Dan inilah buktinya, tanah ini macam Datuk sebut tadi, tapi pantai lagi, kalau saya mungkin belum tentu ada kekuatan
1: mewakafkan. Pikir lagi,
0: betul. Yeah. Jadi insya Allah tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang kita mau, kita giat, kita sama-sama melihat bagaimana wakaf ini sendiri, kalau kita telusuri sudah tentu, manfaatnya bukan hanya saja di dunia dimanfaatkan, bahkan kita sendiri akan menjadi bekal buat kita di akhirat sana. Bila hadirin ini muliakan, saya kira dari tadi saya saja bertanya, kita bagi peluang kepada sidang hadirin kita, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kira memang sudah tentu ada soalan, kita persilakan dahulu. Soalan yang pertama, saya buka dua soalan insyaAllah. Bagi peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan turut sama, persilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Agus Kurniawan bin Muhammad Hadidin dari Kudat. Soalan saya untuk khas untuk Datuk. Pada pandangan Datuk, apakah perkara yang paling diperlukan oleh generasi muda Islam pada hari ini untuk menghadapi masa hadapan? Sekali lagi saya ulang, pada pandangan Datuk, apakah perkara yang paling diperlukan oleh generasi muda Islam pada hari ini untuk menghadapi masa hadapan? Ilmu agama, kemahiran, pekerjaan, atau kedua-duanya sekali? Mengapa Datuk? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terus saja, Tok. Mau jawab terus kan?
0: Teruskan, Tok.
3: Oke. Kita tidak ada pilihan. Kita pilihan kita adalah agama. Itulah asas kita, kan? Sampai-sampai falsafahnya dapat kita sedut, dapat kita ambil daripada macam mana Nabi menyarankan untuk mendidik anak kita. Ikut sunnah Rasulullah. Yang paling penting, Ustaz, saya tahu yang bertanya ini Ustaz juga, Bani, kan? Saya kenal beliau nih. Apa kabar, Ustaz? Sehat. Ini pejuang kita nih Ustaz, da'i kita yang cukup berperanan besar di utara ini. Jazakumullah khair jaza. Dan krisis kita sekarang nih Ustaz adalah masalah akhlak. Ini masalahnya nih. Jangan bilang sekarang, revolusi yang dibawa oleh Nabi, revolusi akhlak pun mulai dirusak beberapa abad yang selepas itu. Siapa yang merusaknya? Namanya Karl Marx, Bu. Namanya Karl Marx. Kenal kamu? Kenal. Di mana kamu jumpa? Karl Marx, dia membawa revolusi mental. Apa tuh revolusi mental? Guna logika. Sedangkan Nabi kita bawa revolusi akhlak. Ini lebih sempurna, ini lebih kamil. Sebab apa? Agama itu membawa ilmu dan adab. Ini revolusi akhlak. Si Karl Marx ini bawa revolusi akhlak, mental. Akal. Dia pakai logika. Itu sebabnya ada pahaman sekular. Sekular ini memisahkan agama dengan keduniaan. Bab-bab sembahyang itu bab agama. Bab politik jangan dibawa-bawa. Bab politik tidak boleh bawa-bawa agama bilangnya. Ini pahaman sekular. Sekular ini kalau dalam bahasa Brunei maksudnya skalur. Yang tidak ada apa-apa dibuat. Nah ini masalah kita nih Ustaz sekarang nih. Tapi betul kata Ustaz tadi, memang betul lah. Dia sudah bagi hin-hin. Kita tidak ada cara lain. Didik anak bu dengan agama. Tidak ada cara lain sudah sekarang. Sekarang ini musibah macam-macam untuk anak-anak kita. Dulu kita game kita main guli saja bah. Paling-paling jajal pun main lastik-lastik burung. Itu pun pendek anak-anak burung ini. Hah? Paling itu dua. Sekarang ini di depan mata dengan jari saja. Macam-macam cabaran anak-anak muda kita. Kesian. Jadi caranya tidak ada lain. Dan ini usaha kita. Usaha wakaf ini untuk membawa anak-anak kita yang berilmu dan berakhlak. Kemudian inilah juga peranan usia. Dinda, Rabah, ya, membantu usaha dakwah kita nih. Dan Ustaz nih, apa tadi Agus, peranan Ustaz juga membimbing anak-anak kita ini. Macam mana untuk membisaikan, macam mana untuk melawakkan, macam mana kita membentuk akhlak generasi muda. Nggak ada cara lain. Kembali kepada agama. Didik anak kita dengan agama. Didik anak kita dengan akhlak yang baik. Dan jangan lupa semuanya ada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi insan yang perlu kita contohi. Nabi kita inilah suri teladan yang paling sempurna. Wa ma bu'itu diutam mimma makarimal akhlak. Nabi itu al-insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Insyaallah bila sama-sama, tapi syaratnya mesti kita sama-sama. Anda boleh serah kepada muis saja, anda boleh serah kepada usia saja, anda boleh. umat Islam juga berperanan. Sebab apa? Kata Nabi, alaikum bil jamaah. Kamu misi bersama-sama. Tidak boleh besar, tidak boleh bersatu anu satu ini lepas tu bersaing, lepas tu bergagut lagi. Ada lagi jenis yang bilang orang Brunei pengerasi. Kalau pengerasi tidak apa lagi, ada lagi namanya penggagai. Penggagai tidak apa lagi, ada istilahnya orang Brunei sudah kalau sudah mati tinggal, itu tidak boleh masuk ajal sudah tu. Mati sudah tu. Jadi sama-sama kita. Alaikum bil jamaah fa inna yadallah bil jamaah. Sesungguhnya akan turun bantuan Allah, akan turun rahmat Allah, akan turun barakah Allah bila kita ada kebersamaan. Ini alhamdulillah, musa umpama majlis forum kita nih, kalau tidak ada kehadiran yang lain, kalau tidak ada kerjasama daripada semua pihak, tidak jalan nih forum kita nih Ustaz. Eh? Nah, inilah buktinya keindahan kalau kita ada bersama-sama insya Allah. Boleh Ustaz ya? Alhamdulillah.
1: Terima kasih untuk Kiai Datuk. Bila Datuk sebut berjamaah ini, saya teringat ya, bila kita lihat slogan kita di Majlis Agama Islam tu, amal jamaah.
3: Ini WB Datuk Sepawi sendiri
1: betul,
3: tu.
1: Betul.
3: Semasa beliau menjadi Masya yang dipertua Majlis Agama Islam Sabah, amal jamaah
1: teras
3: kecemerlangan. Itu legasi beliau di Majlis Agama Islam Sabah, Masya Allah.
1: Bukan orang lain juga tu?
3: Bukan, ya, ya. Alhamdulillah. Ini pemimpin kita.
1: Kasih yang berbagai Datuk.
3: Ya,
1: sampai sekarang banyak. Ini kami pegang amal jamaah ini.
3: Kami tidak mau ubah tuh. Kalau saya selagi di MUIS, saya tidak akan ubah tuh. Juga aneh, kok apa namanya tuh kan?
1: Kita punya kira macam slogan kata lah kerja.
3: Kira lah bah.
1: Baik, muslimin rahmati Allah SWT. Demikian tadi jawaban bagi soalan yang pertama daripada hadirin kita, daripada mungkin itu daripada muslimin. Kita bagi peluang juga. Mungkin daripada pihak muslimat, dari tadi mungkin ada menahan-nahan diri untuk persoalan. Kita persilakan terus saja jika ada soalan. Mungkin kepada panelis yang kedua lah, Ustaz Rafai insyaAllah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Kalau tadi soalan wakil daripada daerah Kudat dan ini soalan daripada wakil daerah Pitas. Soalan saya Ustaz, saya tujukan kepada Al-Fadil Ustaz Rafai. Soalan saya, pada pandangan Ustaz, bagaimana masyarakat memainkan peranan dalam membangunkan pendidikan melalui wakaf. Terima kasih.
5: Baik.
1: Boleh saja, teruskan.
5: Jangan direbut soalan. Baik. Muslimin muslimat yang mulia, saya suka Pak Ustaz, sambil sebelum saya jawab Ibu punya persoalan ke pertanyaan? Pertanyaan.
3: Soalan mati kita.
5: Saya suka Ustaz, Dato. Asal saya forum Manjungan Takwa, bila giliran saya, mesti bini-bini yang bertanya.
3: Pasal handsome, Pak.
5: Atau sajalah, berarti. Oke, baik. Muslimin muslimat yang mulia, gurau-gurau. Saya mau tanya soalan boleh? Boleh. Sekarang di dalam ruang ini, kira-kira kita ada 300 orang, Kak Dato?
3: Lebih
5: sampai enggak kira ya, 300? Ya.
3: Ada.
5: Saya ingat lebih ada, campur di belakang.
3: Iya.
5: Baik. Kalau hari ini, sekarang lah. Ya, sekarang nih. Kita kolek satu orang satu ringgit. Sekarang, kira-kira berapa kita boleh kolek?
3: 300.
5: Ya. Tapi tidak akan satu ringgit, bos.
3: Ya.
5: Tidak akan pulang satu ringgit, kan? Kita up lagi, pergi 5 ringgit. Kalau 5 ringgit, sekarang kita kolek, berapa, Ustaz? Ini gagal matematik nih.
3: 1.500.
5: 1.500. Dato biasa mengira usin.
3: Kalau salah pun bukan juga orang tahu nih, kan?
5: 1.500. Oke, 1.500 tuan-puan, satu hari kita boleh kolek 1.500. Janganlah bilang hari-hari Ustaz. Kalau kita boleh buat program seminggu sekali, orang Kota Merudu ya, 5 ringgit satu hari tapi istiqamah. Saya rasa Ustaz, tidak ada anak-anak tafis, tidak ada madrasah-madrasah yang anak-anaknya pelajarnya kelaparan. Nada. Percayalah cakap saya. Tapi kenapa itu berlaku? Idza wujida ja'i'un innahu min dzulmil qawiyyul dha'if. Ini kata ulama tafsir. Bila kenapa ada orang lapar? Sebab wujudnya Ustaz, kezaliman di antara orang yang qawi kepada orang yang dha'if. Bila ada orang mampu tidak melaksanakan tuntutan kemampuannya itu, makanya wujudlah orang yang miskin, orang lapar. Jadi tuan-puan, apa yang saya mau bawa? Sebetulnya untuk membantu masyarakat kita tidak perlu daripada luar, Ustaz. Kita-kita saja ini boleh angkat masalah kita. Tapi kenapa masalah kita jadi barah dan membesar masalahnya? Sebab kita tidak cari solusi untuk selesai masalah kita sendiri. Akhirnya kena campur tanganlah dari luar dan segala macam. Sedangkan Nabi sudah bagi kata kunci, Ustaz, Dato. Apa bilang Nabi? Ibda' binafsik. Mulakan dengan diri kita. Jadi kalau ada jiran kita lapar, itu bukan salah MUIS, itu bukan salah pusat zakat dan mengasih zakat. Itu karena kita sebagai jiran tidak menunaikan tanggung jawab sebagai jiran terhadap jiran kita yang lain. Kalau ada di madrasah-madrasah Kota Meruduka, di mana saja di negeri Sabah ini, kalau masih ada yang susah, itu kita kena jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yang tidak menunaikan amanah tanggung jawab itu. Itu yang pertama, Bu. Bu, okay juga. Macam mengelamun Bapak yang bertanya itu, Ustaz. Ya.
1: Okay, muhasabah.
5: Muhasabah. Jauh rendungannya. Yang keduanya, macam mana kita mau bantu? Pertama kita kena dekat dengan institusi berwajib nih, Ustaz. Saya juga sarankan kepada mahat-mahat tahfiz yang ada, sekolah-sekolah agama swasta, ya, jangan jauh daripada pihak berwajib. Bina hubungan yang baik. Kita jangan mau minta husin baru kita berbaik-baik.
6: Betul.
5: Bila dapat sudah duit, pura-pura kita tidak tahu. Kita tidak mau budaya begini, Datuk. Kita mau supaya kewujudan institusi kita itu disedari dan ditaubah oleh pihak berwajib. Setidak-tidaknya pusat zakat tahu, jabatan agama Islam tahu, usia tahu, dan badan-badan yang berautoriti itu tahu tentang kewujudan institusi kita. Jadi itu saya ingat salah satu kaidah yang boleh kita apply, yang boleh kita buat, ya Bu dan tuan-tuan semuanya, supaya kita tidak ketinggalan dan tidak ada lagi masalah-masalah besar yang berlaku, insya Allah. Saya ingat itu saja, Ustaz. Saya kembalikan kepada moderator. Wallahu a'lam. Terima kasih.
1: Terima kasih yang berbahagia, Ustaz Haji Rafai, di atas penjelasan tadi. Kita nampak bagaimana sebenarnya, Ustaz, kita nih support system kita kena betul, bagus. Betul. Jadi kalau kita rasa kita bersendirian, sebenarnya kita tidak bersendirian. Kadang-kadang kita yang, mungkinlah kita yang memilih untuk menjauh dan sebagainya. Betul. Padahal asasnya kita dalam Islam pun Allah sudah bagi panduan. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Dan sudah tentu dalam ketakwaan itu kita bertolong-tolong. Wala ta'awanu.
5: Saya ingat, Ustaz, saya ingatkan, saya mencela sedikit. Kenapa ada sifat begitu? Mungkin karena didasari rasa kepemilikan, Pak Ustaz.
1: Betul.
5: Ini sekolah aku punya, Pak. Ini tanah aku punya, Pak. Ini wakafku, Pak. Ini amalku, Pak. Jadi selamanya kembali kepada ku, maka wujudlah yang rasa memiliki itu, Ustaz. Itulah
1: Anania.
5: Anania itu.
1: Betul. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, saya mau bagi lagi kepada mungkin ini extend masalah Ustaz Haji Rafai sebagai terakhir, maksudnya ini mungkin round kesimpulan.
5: Okay.
1: Jadi saya kira insya Allah kita manfaatkan round kesimpulan ini. Apa yang belum kita mau sampaikan tuh, silakan Ustaz sampaikan.
5: Ya. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, saya ingat penutup, namanya pun penutup, tidak boleh panjang. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, saya ingat kita balik kepada asas program kita pada hari ini adalah meraihkan tentang pembukaan peresmian KKIS kita. Jadi saya sangat menyarankan seluruh masyarakat di mana saja, khususnya orang Kota Merudu dan amnya orang Sabah, kita telah bekerjasama bertahun-tahun, Datuk. Ya, sehingga terwujudnya KKIS ini. Tidak sedikit pengorbanan semua pihak terlibat.
6: Betul.
5: Tidak hanya usia, tidak hanya pewakaf tanah, tidak hanya MUIS, tidak hanya JAINS, tidak hanya jabatan tanah, bahkan semua golongan-golongan terlibat dalam memastikan, dan tidak lupa juga IKDAR, ya, terlibat langsung dalam proses ini. Dan kita nak mau supaya bila wujud sesuatu yang kita impikan, nanti dia jadi apa istilah orang ini, gajah putih, apakah?
6: Iya, iya.
5: Gajah putih lah kali. Kasih iya saya tahu. Ya, kasih iya saja. Ya kita nak mau bila sudah siap, tidak berfungsi dengan baik. Dan kita tidak ada istilah ini aku punya, ini dia punya. Maka usia mengambil keputusan mewakafkan institusi ini kepada MUIS dan IKDAR sebagai pengoperasinya. Maka kita yakin insya Allah dengan kesatuan jamaah kita umat Islam di Sabah ini, kita yakin Datuk, mudah-mudahan KKIS ini dapat berterusan, ya. Orang yang berwakaf pun tidak sedih wakafnya itu terputus, dan semua orang yang menyumbang tetap berjalan wakafnya sampailah hari akhirat. dan Allah Ta'ala redha dengan wakaf yang diberikan itu. Dan kita juga mengalung-alungkan juga terima kasih juga kepada MUIS khususnya ya, baik di bagian wakaf, bagian zakat yang banyak bantu institusi kita, tidak hanya KKS tapi
6: ya, paham
5: ya, paham ukur. Jadi saya ingin itu saja, kita doakan mudah-mudahan KKS ini bilang orang berkelangsungan sampailah Allah Ta'ala yang tentukan. Ya mudah-mudahan, wallahualam. Terima kasih Ustaz.
1: Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Haji Rafa'i di atas kesimpulan yang beliau telah sampaikan seperti tadi. Baiklah hadirin, kita teruskan kepada yang berbahagia Datuk, sedikit khulasah mungkin terakhir bagi sesi forum ini. Silakan yang
6: berbahagia. Ya, ini kesimpulan Sunan ini kan. Betul, betul. Kita ndak ambil banyak dah kesimpulan nih Ustaz.
5: Boleh Pak Ustaz.
6: Saya
5: boleh.
6: Guna seluruhnya kesimpulan saya guna huruf saja.
1: Oke, okay.
6: Hari ini saya guna huruf kesimpulan tuh K. Kesimpulan bermula dengan huruf K, saya guna dengan K juga. Kesimpulannya 3K. Berapa, Bu? Bu, 3K. K pertama, kuasa. Kuasa yang macam mana? Anda sebagai ibu bapa ada kuasa untuk menasihatkan anak-anak supaya berwakaf. Ada kuasa untuk beritahu anak-anak jangan lupa bayar zakat. Ini alhamdulillah hari ini seramai 30 orang lagi pelajar kita antar ke Mesir. Itu menggunakan duit zakat. Duit siapa tuh? Duit Anda yang membayar zakat. Bayangkan pahalanya macam mana. Susah payahnya belajar di sana, mula melangkah daripada rumah sampai dia balik. Nggak habis lagi tuh. Dia bekerja lagi, jadi pendakwah, jadi guru Quran dan sebagainya. Sentiasa mengalir orang yang membayar zakat. Dan sama juga pahala orang yang berwakaf nih. Luar biasa nih. Jadi kuasa gunakan untuk mendidik anak-anak kita. Oke, kuasa. Anda sebagai ketua jabatan. Ada kuasa bagi arahan kepada kaki tangan Anda. Jangan kamu lupa berwakaf. Jangan kamu lupa bayar zakat. Gunakan kuasa untuk fisabilillah. Gunakan kuasa untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin-pemimpin, ada kuasa untuk rakyat, mengingatkan rakyat. Sudah kamu bayar zakat? Sudah kamu berwakaf? Sudah kamu bersedekah kah? Apakah? Pemimpin-pemimpin boleh cakap, mau dapat makmur tempat kita nih, mau dapat barakah tempat kita nih, rajin-rajin kita sedekah. Jangan lupa zakat, jangan lupa berwakaf. Itu kuasa pemimpin. Fisabilillah. Oke, yang kedua, karomah. Untuk mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jalurnya nih. Ikut apa yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga iman dan takwa. Iman dan takwa itulah akan memacu kita. Akan mengetuk hati pintu kita. Untuk mengamalkan ataupun melaksanakan ataupun menerjemahkan sunnah Rasulullah. Seperti yang wajib, zakat, wakaf, sunat mu'akad. Sedekah infak, sedekah ini sunat dan sebagainya. Dengan itulah kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Caranya orang bertakwa itu, dia suka menginfak, suka sedekah, suka wakaf. Ini saya ulang lagi sekali ini. Tanah ini mahal ini. Tepi pantai ini. Harga ini tanah yang paling disayang. Itulah itu. Tuhibbun. Harta yang paling disayang diwakafkan. Kira-kira Ustaz Adinda Rafai, apa yang paling disayang dalam hidup?
5: Atau akan
1: Bayam wakaf, jawabkan.
5: Kita off
1: di mikrofon.
5: Jangan salah paham.
3: Ini balik-balik. Sayang, kuwakafkanlah kau. Nggak boleh bos. Itu binimu. Lain itu. Nengam. Contoh Ustaz Rafai. Aku tengok dari tadi dia tangan kanannya itu. Naik saja tangan kanannya. Aku tahu tuh, cincinnya tuh. Jadi Ustaz, kalau cincin tuh yang paling disayang, kasih wakaflah dia. Nah, alhamdulillah. Itu untuk mendapat kemuliaan, karamah. Ya. Berapa kes sudah tuh, Bu?
5: Dua. Tapi satu cincin itu pun paling-paling banget.
3: Dia kasih terbalik dulu. Jadi, 3K ini kan. K pertama apa, Bu? Apa? Kuasa. Kedua, karomah. Ini K yang ketiga. Ini paling penting nih. K yang ketiga adalah kembali. Kembali ke mana Ustaz? Kembali kepada moderator.
6: Balik lagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah
1: Tuan-tuan puan-puan hadirin sekalian, demikian tadi kupasan daripada kedua-dua panelis kita. Mungkin dalam kesempatan ini boleh saya minta tuan-tuan puan-puan berikan satu tepukan gemuruh. Alhamdulillah, ilmu mutiara, untaian kata, titip pesan yang disampaikan sebentar tadi, dapatlah kita melihat bagaimana sebenarnya kalau kita faham sesuatu perkara dalam amalan ataupun perkara urusan agama, dalam agama kita ini sudah tentu semuanya itu kita akan boleh terjemahkan dalam bentuk manfaat yang boleh kita nikmati bersama. Dan sudah tentu dalam instrumen wakaf pun juga begitu. Kalaulah kita faham bagaimana wakaf itu sebenarnya mendidik kita ada rasa ingin menyumbang sesuatu kepada masyarakat, maka bertepatanlah dengan sabdaan baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semua untuk kita jadi sebaik-baik manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, khairun nas anfa'uhum linnas. Dan wakaf itu sendiri tidak lari daripada manfaat yang mungkin ya kita tidak nampak sekarang, tapi sudah tentu di akhirat sana terbuka luas, hijab dibuka di depan mata kita, buku amalan kita dibentangkan, maka disitulah detiknya kita melihat bahwasanya inilah yang kita tanam di dunia, akhirnya kita nikmati bersama-sama di syurga insyaallah taala. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tiba di penghujung tirai forum kita, dan sekali lagi pihak kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan forum kita pada hari ini, kepada pihak Majlis Ulama Islam Sabah, usia khususnya yang dipertua usia juga bersama kita, dan pihak-pihak lain yang terlibat yang kita tidak dapat sebut satu persatu. Insyaallah semua ini menjadi satu bukti amal jama'i kita bersama. Amin. Yang sudah pasti menjadi satu pemberat mizan hasanat kita di kemudian hari. Amin. Jadi saya sebagai moderator Anda mohon maaf di atas sebarang kekurangan. Terima kasih kepada Sabah FM, kru forum Anjung At-Taqwa, sudi bersama-sama kita menyiarkan sesi forum yang amat bermanfaat pada hari ini. Insyaallah saya tutup dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.
8: Sabah FM.
7: Bagus bah.
9: Bagus bah.
7: Simfoni.
10: Bersama Anda di Simfoni Sabah FM.
11: Tetap di hati.
12: Alhamdulillah, sebentar tadi kita telah dapat ikuti Forum Anjung At-Taqwa dari Kolej Kemahiran Islam Sabah KKIS, Kampung Mara Sim Sim, Kota Marudu. Dan Ella doakan buat anda semua para pendengar Sabah FM, moga setiap usaha kecil yang kita lakukan menjadi amal yang terus mengalir pahalanya dan menjadi bekalan untuk kita kemudian hari. Terima kasih yang tak terhingga kepada anda para pendengar Sabah FM yang selalu ada buat kami sehingga waktu ini dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan untuk anda, jangan lupa pada pukul 9 malam nanti berita utama langsung dari Angkasa Puri Kota Media, dan seterusnya Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai di sini saja Ella menemani anda. Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam. Baguslah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda bertemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Kamis 24 September 2026. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu menerusi simfoni tetap di hati sebentar tadi. Okey, jadi 3 jam seterusnya macam biasa dalam segmen Varia, kamu boleh request 3 buah lagu, hantar terus permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Jom kita layan terus lagu pembukaan malam ini, lagu permintaan awal-awal lagi dorang sudah minta tadi. Ini dia Nadif Basalama, Aziz Harun dan Aisyah Redno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Sabah FM, bagus banget.

sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus pak.
1: Oh, baru saya tahu.

Pencinta bola sepak tanah air di mana Malaysia sedang berada di Piala ASEAN FIFA 2026. Jadi RTM akan membawakan siaran langsung secara percuma bagi perlawanan yang terpilih melibatkan Harimau Malaya. Okey, jadi sekarang ini diorang berada di Indonesia dan besok diorang akan menentang untuk perlawanan pertama menentang Bangladesh pada pukul 5 petang. Jadi inilah masa untuk kamu kempen, kawan-kawan kamu, keluarga kamu yang minat betul bola sepak. Cepat-cepat muat turun RTM Click, aplikasi RTM Click. Kamu boleh dapatkan di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey, boleh menikmati macam-macam apa ni orang bilang, rancangan TV, bola sepak, siaran langsung, semua ada. Dalam masa sama boleh menikmati 34 stesen radio RTM di seluruh negara.

0: Kamu tahu?
1: Hafreina, apa kabar hari ini? Sehatkah?
2: Alhamdulillah, beginilah nih.
1: Saya mau tanya, Pak. Saya punya kereta tuh kan macam break dia macam lain-lain sudah nih. Kenapa kau ketawa?
2: Kau lelaki pertama yang bertanya pada wanita tau.
1: Tidaklah, kadang-kadang nih kan ada juga wanita hebat, Pak, tahu pasal kereta.
2: Okay. Jadi kenapa yang sebenarnya masalah itu?
1: Dia macam yang kejap makan, kejap nak makan break tu. Kadang-kadang macam ada pandai bunyi-bunyi begitu.
2: Oh, macam bunyi macam basiul tu. macam bunyi ngingis.
1: Yang gitu. Ngingis, ada ngingis ni.
2: Okey, ini mesti kau ni dah tahu tips penjagaan break kenderaan ni
1: kan? Oh, ada tips ke pula?
2: Ada bah tips. Okay. Kalau kau dah ikut tips ni, macam orang bilang sebulan sekali kau menukar break pad tu.
1: Ini kali lah.
2: Jadi, saya kongsi dulu tips ni dengan kau supaya lepas ni tidak adalah masalah lagi bunyi-bunyi break yang tidak diingini. Okay. Yang mana pertama, selenggara sistem brek kenderaan setiap 20,000 km perjalanan atau 6 bulan sekali. Kau berapa kali tukar?
1: Tunggu bunyi baru tukar. Kalau begitu setahun 2 kali lah tu.
2: Ya, okay. Sepatutnya lah. Tapi lebih 20,000 km lah.
1: Okay.
2: Tapi tidak Joko tinggal begitu jauh kan daripada pekerja. Pastikan mekanik memeriksa keadaan bendalir brek dengan menggunakan alat penguji bendalir brek.
1: Itu pun makan cek juga kan pula.
2: Selalu kita tengok dah kurang, kita nak buli. Memandu dengan berhati-hati selepas pelapik brek ditukar kerana kebekesanan brek akan berkurangan pada ketika itu. Jadi kalau baru tukar tu janganlah pandai-pandai mau laju-laju sangat.
1: Ucampin kau ni kan?
2: Lagi tukar pelapik brek gantian. Ini boleh rujuk nasihat perkhidmatan servis kenderaan lah.
1: Saya fikir kau campin sudah sana.
2: Tidak. Kau nanti aku bagi tahu nanti. Lain-lain kau buka nanti.
1: Okey, apa tu ada ni kah?
2: Lepas tu elak guna tayar atau rim tayar yang lebih besar daripada saiz yang telah ditetapkan lah.
1: Oh.
2: Janganlah bah kereta macam, kecil tayarnya macam mana.
1: Macam 17 inci sudah rim saya itu tahu.
2: Itulah. Dan yang terakhir, elak penggunaan pelapik brek gantian terpakai. Kalau mau beli, mau tukar, beli baru terus.
1: Okey. Terima kasih lah. Kan. Tapi tidak sangka pula kau memang
2: selepas
1: luar
2: ini,
1: daripada apa-apa. Luar biasa.
2: Mari kita turun sekarang pergi cek kopi brek.
1: Oh, kau tolong buka kah? Buat patah mau kan kau campin. Oh, baru saya tahu.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Click. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak. Hari anda bermula di sini.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Varia Sabah FM sekarang ini sudah pun menunjukkan 9.40 minit malam. Kita mau tunaikan ucapan dari si Zafira di sini. Selamat malam hadir dari Sandakan, dia bilang. Dan sekalung tahnya diucapkan buat Syaril Razli yang akan melanjutkan pelajaran ke UMPSA Kampus Gambang, dia bilang. Okey, syabas dengan ucapan semoga berjaya. Okey, itu ucapan daripada si Zafira untuk si Syaril Razli. Jadi kalau kamu orang ada ucapan, tidak kisah ucapan birthday ke, ucapan anniversary ke, ucapan macam si Zafira ni, jangan kasih lama kamu. WhatsApp sekarang di 0194904848. Jom layan sekarang lagu orang ranau ni, si Emma Suhaimi, Tersakiti. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J. Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Ebo. Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali. Lumangad Oku Dika, Renal Guntabid, komposer dan penulis lirik Renal Guntabid. Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti. Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
1: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin hari esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob.
2: Kau anugerah pernah aku miliki.
0: Bintang menemani bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun.
3: Memori yang bersama kita raih.
0: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
4: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah beramai-ramai, semua dijemput hadir.
5: Lekaslah

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Bagus Bas Khabar FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus Pak. Do you like what you see?
2: Tak ada makna sikit hati. Suruh kau nak sini. Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
3: Ya, Varia Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini, guys. Okay, mungkin ada yang malam-malam macam ni bekerja juga kan, macam Ozel. Jadi selamat menjalankan tugas kamu. Semoga tugasan malam ini dipermudahkan dan lancar sampai selesai tugasan kamu. Okay, ini Ozel mau share dengan kamu untuk kempen Derma Darah Bergerak. Okay, di mana kalau besok 25 September hari Jumaat dari pukul 9 pagi sehingga 3.30 petang ada kempen Derma Darah di Masjid At-Taqwa Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Jadi mungkin ngam-ngam lagi besok kan solat Jumaat, jadi awal-awal datang untuk menderma darah. Siapa-siapa yang layak untuk menderma darah, ada baiknya kita sama-sama membantu mereka yang memerlukan. Sebab dipahamkan orang bilang tabung darah di hospital dipahamkan masih lagi berada di tahap yang rendah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang membantu kan? Jadi sama-sama kita membantu mereka yang memerlukan. Segala info untuk kampanye derma darah ini kamu boleh dapatkan di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam. Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.

Itu dia Lady Gaga dan Bruno Mars, Die With A Smile. Masih lagi bersama Ozel di sini. Selamat malam semua untuk kamu orang yang tengah tune in Sabah FM. Di mana juga kamu berada, semoga semuanya baik-baik, sehat-sehat. Yang tengah memandu, hati-hati memandu. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di kereta kamu punya radio. Oke, supaya bila-bila masa saja kamu pasang aja radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Oke, kalau di KK, di Papar ataupun di Pinampang, frekuensi Sabah FM adalah 89.9 MHz. Oke, dan ini info cuaca yang Ozel mau kongsikan kepada kamu, di mana Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah seperti Sandakan, Tongod, Tawau, Lahadatu, Kalabakan, Kunak dan juga Pensiangan. Jadi buat kamu yang berada di daerah yang Ozer sebut, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Layan terus, ini dia Mega Takdir dan Waktu Sabah FM. Bagus banget.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Pendengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
1: Bagus Bas Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
3: Ya, masih lagi bersama Ozil di sini. Jangan lupa kamu muat turun aplikasi RTM Klik di telefon kamu secara percuma saja. Okey, kamu boleh nikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama, boleh menonton macam-macam drama, telemovie, semua ada. Yang paling penting tu yang percuma tu. Ha, jadi okey, dan sekarang ini Ozil mau kongsikan kepada kamu juga untuk 26 hari bulan ini, hari Sabtu. Okey, ada pertandingan ataupun anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Okey, pertarungan memang bakat-bakat terbaik dari Sabah yang bakal beraksi atas satu pentas. Okey, dan siapakah kali ini yang bakal menjadi juara dan anugerah-anugerah seterusnya. Memang dia punya peserta ini kali pun memang bergigit. Oh, antaranya ada Felix, ada Regun Tabit, ada macam-macam lagi lah, ramai lagi. Okey, si Nera pun ada, Kahira, ramai lagi lah. Jadi jangan lupa datang ke Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah pada pukul 8.30 malam. Okey, yang paling penting hari Sabtu ini. Kalau kamu tidak dapat datang, jangan risau guys. Sebab apa? Sebab Sabah FM juga akan kasih ada itu siaran langsung, dan juga di Facebook pun ada juga. Ha, jadi orang yang jauh-jauh di sana, macam di Sandakan Tawau, di Semenanjung, yang mau ikuti siaran langsung anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16, boleh sudah kamu follow-follow itu Facebook Sabah FM. Bagus bah. Ha, kamu follow-follow sekarang supaya siaran langsung nanti kamu dapat sama-sama ikuti pertandingan anugerah juara lagu artis Sabah. Alright, jom layan terus. Ini dia Tajul, Sedalam Dalam Rindu. Dan selepas ini kita ada Hazama, Penglipur Lara. Sabah FM, bagus banget.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus.

Ya, itu dia Hazama Penglipur Lara membawa kita ke pukul 10.50 minit malam. Okey, jadi macam biasa tepat 11 malam kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama 11 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel dengan lagu-lagu permintaan. Kita mau payung kamu semua lagu permintaan malam ini. WhatsApp sekarang permintaan lagu kamu di 0194904848. Ini dia Mazdo, Pujaanku. Sabah FM, bagus banget.

Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, Ba. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

Terima kasih kerana terus kekal di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel. Kita sudah berada di jam yang terakhir malam ini. Dan banyak lagi lagu-lagu permintaan kamu yang kita mau payung malam ini. Jadi kamu stay tune sampai di hujung segmen Varia malam ini. Yang paling penting, yang tengah memandu waktu ini, hati-hati memandu. Semoga dipermudahkan perjalanan. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu, supaya bila-bila masa sejak kamu pasang je radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Oke, sekejap lagi ada info menarik yang Ozel mau share dengan kamu, terutama untuk mereka yang sangat-sangat cinta dengan bola sepak. Oke, jadi stay tune, kita layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: FM. Bagus
1: bang. Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click Sabah FM. Bagus.

Itu dia lagu daripada Peter Pan, Bintang di Syurga. Masih lagi bersama Ozel di sini dan ini info gembira khususnya peminat-peminat ataupun pencinta bola sepak, di mana RTM adalah penyiar rasmi untuk FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Indonesia. Oke, kena-kena lagi besok 25 September bersamaan dengan hari Jumaat adalah perlawanan pertama untuk Malaysia menentang Bangladesh di Stadium Gelora Bung Karno Jakarta pada pukul 5 petang waktu Malaysia. Jadi jangan lupa saksikan ataupun menonton perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik siap-siap supaya besok di mana-mana saja kamu berada boleh terus saksikan siaran langsung untuk perlawanan pertama. Dan 3 hari selepas itu Malaysia bakal bertemu dengan tuan rumah iaitu Indonesia, dan seterusnya perlawanan untuk kumpulan akan menentang Singapura, bermakna dalam grup Malaysia, Singapura, Bangladesh dan juga Indonesia. Jadi RTM penyiar rasmi, jadi jangan lupa RTM Klik. Ingat

Yang boy, mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang geng.

0: adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM, Bagus Bah.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesan dan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Itu dia Regun Tabit, Lumangai The Oku Dikia. Oke, ini adalah lagu antara yang tersenarai dulu juga untuk anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 yang akan berlangsung pada hari Sabtu nanti di JKKN, di Auditorium JKKN Sabah. Oke, jadi jangan lupa kamu datang ramai-ramai, kita sokong, kita punya artis-artis tempatan yang akan membuat persembahan untuk anugerah juara carta lagu artis Sabah. Selain itu ada Felix juga, Felix Agus, ada Ardi Nicholas, ada Kahira dan ramai lagi. Oke, bermula pada pukul 8.30 malam, tapi janganlah 8.30 malam baru kamu mau datang kan, awal-awal supaya kamu dapat tempat duduk yang lebih selesa, lebih nice view dia bilang kan. Oke, jadi apapun kita sama-sama sokong lah kita punya artis-artis tempatan, pengkarya music, komposer lagu kan, di sanalah kita akan kenal siapa komposer lagu ini. Ha, kan ini platform sangat-sangat baik untuk orang-orang Sabah khususnya, sebab selalunya lagu je kita kenal tapi dia punya komposer kita tidak kenal. Tapi pada kali ini di anugerah juara carta lagu artis Sabah, sudah pastinya kamu akan mengenali komposer lagu itu kan, penyanyi dia siapa. Nah, jadi jangan lupa datang ramai-ramai, kita kasih penuh itu auditorium JKKN. Kalau kamu tidak dapat datang, jangan risau lah, oke? Sebab RTM Sabah, Sabah FM juga akan mengadakan siaran langsung pada masa itu. Jadi siap-siaplah kamu tune in nanti Sabah FM. Bagus bah. Dan juga ada difahamkan ada live Facebook juga. Nanti apa-apa kami akan update dari semasa ke semasa. Oke, nampaknya kita sudah berada di penghujung segmen untuk malam ini. Kita bersua lagi di lain hari. Saya Ozel, selamat malam. Jumpa lagi. Bye.

0: Bagus Pak Kaba FM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang, tidak dikenali.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Bagus Pak.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Persembahan Ella dengan Kesal memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana juga anda berada. Terima kasih untuk Aida Jia. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya, tibalah saatnya Nasional Game Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari, 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan anda terus berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat. Ada makan ubat belum? Ada yang belum makan ubat lagi tu. Pergi makan ubat dulu. Lepas tu berehat sambil layan Nasional FM. Juga yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Menerusi Nasional Game Berhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Menerusi RTM Klik betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM untuk laporkan diri bersama-sama dengan saya. Sebagai apa dia? Sebagai geng-geng berhantu. Mana dia geng-geng berhantu? Ramai geng-geng berhantu yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja. Ramai juga geng-geng berhantu yang sedang berniaga. Ramai juga geng-geng berhantu yang sedang memandu. Jadi jangan lupa laporkan diri anda pada saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan untuk anda nanti.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Bumi Putera Rokes dengan Dajjal membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Alhamdulillah, jerbu semakin baik di sebelah Semenanjung, di Sabah juga, kecuali di negeri Sarawak. Ada beberapa kawasan yang mencatatkan bacaan IPU-nya masih lagi tidak sihat, sangat tidak sihat. Dan disebabkan dengan itulah, semua sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan juga Kenawit akan ditutup sementara hingga hari inilah, hari Jumaat. Jadi keputusan tersebut dibuat berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Jadi Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli menyatakan penutupan sementara itu melibatkan 180 buah sekolah dan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang penutupan sekolah itu. Dan kita doakanlah, sama-sama kita doakanlah. Semoga keadaan jerbu ini akan segera berakhir. Sebab kita bimbang juga, sebab tak lama lagi pelajar khususnya yang berada di tingkatan 5 yang akan menghadapi perbezaan CJ Pelajaran Malaysia nak ambil peperiksaan. Kita tak nak pembelajaran terganggu. Jadi kita doakan sama-sama. Sebab kalau kita lihat kan, semua sekolah di daerah Kenawit mula ditutup sejak Isnin yang lalu, manakala sekolah di daerah Serian dan juga Lundu ditutup mulai semalam. Okey, itu bacaan IPU yang berada di Sarawak dan menyebabkan sekolah tutup. Mana ada geng-geng berhantu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia? Ada ke tak ada? Takkan nak tidur awal? Ada yang nak tidur awal ke? Tak, geng saya lah macam itu. Kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi. Jadi kita teman-teman dengan lagu-lagu terbaik. Ini pula Bon Jovi menerusi lagunya Living on a Prayer. Jadi terus dengarkan, terus layan sehingga jam 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di National FM, sentiasa di hati.

Wan, Abang, Kakak. Wan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Rif.

kumpulan sejaringan Menara Kesesatan. 12.47 minit tengah malam. Menghampiri hujung-hujung minggu ni biasalah ramai yang katanya hilang semangat. Kenapa jadi hilang semangat? Kalau hilang semangat tu percayalah pada diri kita sendiri ya. Ujian itu sebenarnya membuatkan kita lebih kuat tau. Betul. Kalau ada fitnah itu membuatkan kita lebih sabar. Hinaan yang kepada kita membuatkan kita lebih sedar. Kalau kita gagal membuatkan kita lebih belajar. Kalau kita sedih membuat kita lebih cekal. Kalau kita sakit membuatkan kita lebih ikhtiar. Jadi semangat-semangat terus dalam hidup. Jangan patah semangat. Kekuatan itu tak datang dari fizikal tau. Semuanya datang dari semangat kita. Kalau kita pergi hospital pun, kalau kita jumpa kawan kita yang sakit pun, kita cakap apa dia? Kuatkan semangat. Kita tak kata kuatkan kaki, kuatkan badan. Kuatkan semangat. Dari semangat itulah akan terbit sebuah kekuatan. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih. Terus dengarkan Nasional Geng Berhantu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Nafi Sari Noah dari Kelapa Sawit Johor. Kita ada Masnah Loso, Ita Chot dari Ipoh, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Dia kata cuaca bereh boh. Okey, Ali Zuhaili, Juria Jaafar juga turut hadir. Virginia Vanessa, Princess Sue, Abang JJ Gemas, Faiz 46. Dia katanya dari Hala Selatan, dari Port Klang. Pam-pam-pam. Mantap, pilot-pilot darat se-Malaysia. Nenek Ani, Syah Putra, Razak Balangi, Intan Hamid, Junaida Ilyas. Kita ada Dayang Heda, Mayani, Emma Abdul Malik, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Yusof, Izati Zati dari Kundasang Sabah, Jordan Jimmy Tangai, Tantari Mas Merah, Anak Anton, Nodia dan Nodin, Josmizi Abdullah Puchong, Riel Adi, Daman Sarah Damai melaporkan diri. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Muhammad Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih masuk melaporkan diri. Lin Roslinda, Rosni Sultan, CMS Fred, Zaitun Abdullah, USYMC auto luncur terus. Kita ada Karim Hamid, Nur Aziz, Nur Ariza, Yumizan Atan, geng Wakaf On katanya. Dari Cha'ah, Hamdan Arifin. Itu yang berada di Facebook rasmi Nasional FM. Anda juga boleh laporkan diri bersama dengan saya. Dekat mana? Dekat live TikTok tau. Tiki Tiki Taka, Tika Tiki Taka. Ada Kak Yat juga, Kiara Melati, Zaini Omar, Misara, Suhailan Nizam, Tiga Aino, Cikgu Ati, Mael, Zarina Ina, Lavender Girl, Black and Remy 78, Azmi Rina, Ita Chot, Halimah Ahmad, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita pun hadir, Mak Azmi, Lina Syarul, Idah Khairi, Pasir Mas, Kelantan juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okay, terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia persembahan kumpulan Mei dengan Dari Kacamata. Abang Lori Mamix pom-pom-pom luncur. Juga ada cek dari Putatan Sabah. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
2: Nasional FM sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan kita Peng Yu nombor kita ke 16 minit pagi. Tersenyum semua kaki-kaki rockers ya. Untuk jam pertama dengan akan angguk-angguk kepala, teringat zaman headbanging, zaman-zaman funfair dulu kan. Siapa pernah pergi funfair? Nak melihat ekspedisi, nak tengok siapa lagi. Masa tu tiket RM2 je. Itu pun ada yang tak boleh nak bayar tiket tau. Jangan main-main. Tersenyum. Okeylah, tersenyumlah. Terutamanya bagi pilot-pilot darat se-Malaysia yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Moga lagu-lagu di jam pertama dapat menyegarkan mata anda. Jadi terus berhati-hati, fokus pada pemanduan. Ingat, kita kena cari rezeki di atas jalan raya kan. Jadi kalau kita nak cari rezeki, jangan kita laju-laju, jangan kita langgar peraturan. Peraturan dilaksanakan untuk kita demi memastikan keselamatan diri kita. Cuma kita je nak ikut ataupun tidak. Kalau semua ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Mampu sangat-sangat kita kurangkan. Ramai geng-geng buruh hantu tersenyum hari ini. Tersenyumlah. Saya suka orang yang tersenyum. Tapi kadang-kadang di sebalik senyuman manis itu ada kepedihan dan juga kepahitan yang tidak pernah sebenarnya terlihat dan dirasai oleh semua orang kan. Tapi percayalah, kita mampu membina semua itu dengan kekuatan diri kita, dengan kata-kata semangat kita, walau ada kalanya kita senyum dalam tangisan. Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Lebat petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak, di Kapit dan juga Song, Seri Aman, Betong, Sariki, Julau dan juga Pakan, Sibu, Kenawit dan juga Selangau, Bintulu, Tatau dan juga Mukah, termasuklah di Matu Dalat, Samarahan, Serian sehingga jam 5 pagi nanti. Akhirnya dijangka Serian juga hujan. Saya juga mengharapkan hujan yang berlaku di negeri Sarawak ini dapat mengurangkan jerebu yang ada. Driver lori TVC melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Lepat Ubi, kita ada Nur Adi, Lafara Manih, Jilong Ani 78, Double Shang, Abang Lori, Muhammad Rasuli Seli, Ani, Ana Azizi dari JB. Kita juga ada Usop Teluk Mas, Jajah 83, Zenu, Ani 78, Askandal, IPD, Ranau. Kirim salam dengan geng-geng IPD di sana. Buka ataupun on terus GBH. Wati 77, Wawaja, Azlan Abdul Wahid, Puteri Nora Kaliza, Dina, Kubu-Kubu Beracun, Ajit 8189, Muhammad Mohadir. Kita ada Bonda Hafizah, ada Ikram Suilah 79, Aus Fallen, Rukiah 65, Miss Lily, Pengemis Cinta, sedang meniaga burger waktu ini, Tiger Aini, Mizi 85. Okey, siapa lagi? Lajunya Syahrin, Hadir Bang, Fighter Tambak, mantap. Mat Jan, MPV Dato' On, selamat merunda ya geng-geng MPV. Bukan saja di Dato' On tau, tapi MPV di seluruh negara yang sedang melayan National Game Buruh Hantu, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif, Naim Farhan, kata steady. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak, rock, agak keras jugalah kan. Tiba masanya waktu begini saya nak berikan anda hiburan pelbagai rentak untuk kita buka warung joget kita sebelum kita menangis tepi baju katil. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu. Ini dia Lesti dengan Zapin Melayu, lagu daripada komposernya Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki. Paduan suara Latham Magishka dan juga Udit Narayan meneruskan lagunya Mendi Laga Kira Kena. Membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Jadi terima kasih dan juga selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Baik, kalau kita lihatkan sekarang ni kan, permintaan kata orang tu perkhidmatan tren elektrik ataupun ETS semakin meningkat tau. Betul. Apakah mereka malas nak memandu sekarang ni? Ataupun tak nak menempuhi kesesakan lalu lintas, terutamanya ke sebelah selatan kan? Dan atas dasar itu juga, Kereta Api Tanah Melayu KTMB menyediakan 4 perkhidmatan tren elektrik ETS tambahan bagi laluan KL Central JB, KL Central JB, Central KL juga setiap hujung minggu lah hingga 27 Disember ini bagi memenuhi peningkatan permintaan perjalanan penumpang ke sektor selatan. Jadi KTMB juga memaklumkan perkhidmatan tambahan itu akan beroperasi pada Jumaat, Sabtu dan juga Ahad selama 50 hari dengan menawarkan 63,200 tempat duduk tambahan, manakala jualan tiket telah dibuka sejak 7 September yang lalu tau. KL Central ke JB, JB ke KL Central. Ramai yang pilih. Saya rasa permintaan ke sebelah utara juga semakin tinggi sebenarnya. Jadi bagus juga. Saya pun dah lama tak naik kereta api. Siapa yang dah lama tak naik kereta api? Siapa yang dah lama tak naik ETS? Seronok tau naik ETS ni. Seronok naik kereta api. Sebab apa? Sebab lalu kampung-kampung, tengok pemandangan, kehijauan. Kita nampak kalau sebelah utara, kita nampak sawah padi dan sebagainya. Seronok, jadi terapi mata. Okey, geng-geng Burhan tu dah 6979. Ain dari Sabah, Joas Fizi, ada Carol, ada Kiyoko Sanagi, Noraini, Nur Jace, Otai, Rob Putri, Farisha, Abang Sinar, Baru Hidupku, G410. Kita ada Junaidah Kamarin, Adio Rosli dari Perlis, Syedah Rauf, Fiza Riza, Khairul Anwar, Restoran Syafiq, Asmadi, Alu Gajah, Lady Bird, ada YD, Pak In Burger, 7E Baling, Ahmad Nurul Amri, Icah 78, Hayati Ahmad, Hayati Arifin, Nur Cahaya Perlis, Lady Heda, Ati 80, Nur Pineng, Bunga April, Haslina, Alia Sweet, MK 87 juga.

Nur Aziza. Ya, panggil mesin dia kata Nagos Burger on lagi bang, Daman Sarah. Okey, kalau on tu hantar-hantarlah kemari. Bagi gaso-gaso dekat sini kan. Tadi kita dah layan hiburan berbagai rentas. Tadi awal-awal di jam yang pertama kita ada lagu rock entak-entak kepala kan. Ada yang suka lagu rock entak-entak kepala. Ada juga yang suka lagu dangdut 60-an. Ada juga yang sukakan lagu Hindustan. Jadi kita hiburan itu kita bagi-bagikan supaya semua merasa. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu yang mendewasakan anda. Lagu-lagu yang dalam lagu itu ada cerita anda semua. Di sebalik lagu ada cerita, ada sejarahnya. Ada sejarah pahit manis yang anda lalui, yang menjadi pengalaman, dan pengalaman itu menjadi guru yang terbaik dalam hidup kita untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ada juga pengalaman yang mengecewakan, tapi jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharu Mawar. Kita mulakan lagu Menangis Tepi Bujur Katil dengan lagu ini. Lagu dan diri ciptaan Rosli Selassie, Buat Rahman bersama dengan Mira, Bila Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburantu di Nasional FM.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone.

Sting dengan Kau Tetap Ku Hajati. 1.58 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Berantau. Ada yang baru bangun ya. Bangun. Bangun katanya nak cari rezeki ni bang. Pagi nak berniaga. Nak berniaga sarapan kan. Tengah masak nasi lemak. Macam-macam lagi. Masak lontong. Nasi berlauk kan. Kalau di sebelah pantai timur terkenal dengan nasi berlauk. Nasi air dingin. Macam-macam lagi nasi lah. Nasi dagang. Tapi saya harapkan sepanjang anda mencari rezeki, tak kira di mana pun anda bekerja, anda bertugas, anda di rumah juga mencari rezeki, anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Jangan risau, saya ada sepanjang sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, yang dinanti-nantikan, peminat sukan permotoran tanah air, perlumbaan F1 kan, dan penganjuran acara perlumbaan berprestij antarabangsa di Sepang International Circuit ini merupakan detik yang amat dinantikan oleh para peminat sukan permotoran. Tapi jangan risau, ada yang kata kalau pergi ke sana parkir macam mana kan. Jadi pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantaraan khas secara percuma sempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober nanti. Sebanyak 95 bas disediakan secara ulang alik lah untuk memudahkan pergerakan pengunjung ke kawasan acara. Jadi perkhidmatan beroperasi 7 malam hingga hingga 12.30 malam setiap hari semasa acara. Perhentian di ada tiga lokasi, iaitu di hub bas arah 1 KLIA Terminal 2, di hub bas Mitsui KLIA dan juga di Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Jadi semua bas akan diperiksa dan juga dipantau, dan semua petugas KL ditempatkan, KL Rapid ataupun Rapid KL ditempatkan untuk membantu. Jadi anda semua sebagai pengunjung dinasihatkan merancang perjalanan beratur dan juga mematuhi arahan bertugas. Ada yang dapatkan tiket belum? Tiket untuk menyaksikan F1. Ramai yang dah dapatkan tiket. Diamond 85, selamat pagi untuk anda. Ita Hairis, Jiman Segamat juga melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Snow Seputih Salju, ada Sheik KHS, Azaz Snow, Mac Kembar, Putri Dalisha, Anak Utara Channel. Kita ada Nisa Jerantut, Tok Man katanya menghala ke utara tu. Okey, hati-hati Tok Man ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zah Jaafar Kuala Terengganu, Queen of Smoking Rohatun. Kita ada Madi Utara. Ada juga Wan, ada juga Abang Latif, Amir Hamzah, Akak Chomel. Kita ada Pak Tam Joklobu, Negeri Sembilan, Yong Izzah Hasno, Hairul Lizam, Yuswan Yusof dari Teluk Intan, Teluk Anson, Izian 0315, Botak Bahau, Adios Adi Izan, Mak Ndak, Wawadaifula, Anwar Rashidi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi, yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai lagi yang belum hadir ni, ramai lagi yang belum hadir. Mungkin ramai yang tengah tertidur. Okey, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Boleh Menerusin. Lagu ini lagu ciptaan Edi Hamid, lirik oleh Mantoba. Lontaran suara Ili Mazlin, Janji Kekasih.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone Live.

biasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Azam Dengon, lirik oleh Adinda Amirul. Lestari dengan Terserah Padamu. Terserahlah pada dia, ya. Adakalanya bila kita curahkan perasaan cinta dan sayang tu, jadi terserahlah pada dia. Cinta mana boleh dipaksa. Cinta tu kalau kita tengok kan, bukan apa yang difikirkan oleh akal kita. Tapi sebenarnya cinta adalah apa yang dirasakan oleh hati kita. Sebab itu bila kita dah cinta, kadang-kadang boleh keluar air mata. Sebab air mata tu datang daripada hati, bukan daripada otak. Bila hati sedih, air mata keluar. Bila hati gembira, senyuman terukir. 2.28 minit pagi. Kita jangan lupa rakyat Malaysia, kita ucapkanlah ribuan terima kasih atas segala pengorbanan petugas-petugas keselamatan yang menjaga keselamatan dalam negara kita. Abang-abang polis, kakak-kakak polis yang sedang meronda tu, jadi selamat meronda. Kita jangan lupa juga ucapkan ribuan terima kasih kepada petugas-petugas hospital yang jaga kesihatan kita. Kita masih ingat lagi waktu COVID-19 dulu kan, waktu kita berada dalam PKP, ada yang bekerja 48 jam, ada yang tidur dekat lantai. Jurawat-jurawat, doktor-doktor, kaki tangan hospital semua. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kita jangan lupa juga, yang paling penting, kita jangan lupa pengorbanan cikgu-cikgu kita yang pernah mengajar kita, guru-guru kita. Dan sebenarnya tugas guru juga bukan sekadar menyampaikan ilmu, sebaliknya turut berperanan penting dalam membentuk masa depan kita kan, dan juga mengubah kehidupan generasi akan datang. Betul, peranan guru amat besar, terutamanya dalam membantu pelajar mengembangkan potensi diri, serta membimbing mereka menjadi insan yang berguna kepada bangsa dan juga negara, kepada ibu dan ayah. Jadi maknanya guru ini memang betul-betul memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Guru juga memberikan semangat dan juga dorongan untuk kita menjalankan kehidupan yang lebih baik. Selain membimbing kita membina masa depan yang lebih cemerlang dengan potensi dan juga peluang yang diberikan kepada setiap daripada kita kan. Jadi cikgu yang pertama siapa dia? Cikgu yang pertama adalah ibu dan ayah kita. Cikgu yang pertama ibu dan ayah kita. Jadi ucapkan terima kasih. Pagi nanti siapa yang berjauhan daripada ibu dan ayah, yang masih ada ibu dan ayah, lepas-lepas subuh telefon, terima kasih ayah, terima kasih ibu, jadi cikgu yang terbaik untuk saya. Cikgu yang pertama yang mengajar saya tentang erti kehidupan. Cikgu yang pertama yang berada di sisi saya ketika saya dalam keadaan apa sekalipun. Okey, sabar ya awang Nora Muhammad Diah. Kita ada kasut dah buruk juga, terus luncur katanya. Abang Lori kita ni, Azizan Ashraf, ada Azila MTJ, PN94, Budak Felda, Cinta Nini. Kita ada Mak Sunna, Amy Bob Parker, KIGG. Kita ada Zila, Amin Pen Borneo juga eh. Ini pun Abang Lori juga ni, pilot darat ni, Pen Borneo ni. Seronok lalu Pen Borneo kan. Dapat kata orang tu pemandangan yang sangat indah di sana. Kemboja Putih, kita ada siapa lagi? Razali, Suzana Ahmad, Wawani, Nuraisyah, Wan Jitu juga turut bersama-sama.

kendalikan nasional geng buruh hantu ni. Sebab apa? Sebab ramai geng-geng buruh hantu, ramai yang jadi geng-geng saya. Sungguh. Daripada anak kecil sampailah remaja, sampailah yang dewasa, sampailah yang yang telah pun menjadi remaja purba, semuanya layan nasional geng buruh hantu. Okey, Adnan Daud katanya masih lagi berjuang kerja ni DJ. Okey, selamat bekerja, selamat bertugas. Ada Eagle. Kita siapa lagi? Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Pula. Menerusi lagu dan lirik cerita Sari Amri. Gembersik Suara Aziz menerusi lagunya Melangkah Terpaksa. Lagu pada tahun 2005. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif.

Kebenaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

lagu ciptaan Wan Nafisul, lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokes, Aku Hanya Serangga. 2.59 minit pagi. 9 lagi kita akan melangkah di jam yang ketiga untuk kita berada di jam yang keempat pula untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari ini Jumaat penghulu segala hari, 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita mengharapkan hari Jumaat ini adalah hari Jumaat yang paling berbahagia. Kalau semalam kita rasa kecewa, kita lupakan kekecewaan itu. Mudah-mudahan hari ini terbitlah 1000 kebahagiaan untuk kita. Jumaat yang penuh berkah, Jumaat yang penuh dengan rezeki, Jumaat yang memberikan cahaya dalam hidup kita. Okey, geng-geng berhenti semua okey lagi. Ada kata ke okey bang, tapi ada yang kawasannya dilanda hujan, sejuk sampai ke tulang. Oi, sedap lah, best lah, tarik timut kan. Sambil-sambil menangis tepi bujur katil, lap air mata dengan tisu, bukan, dengan selimut terus. Okey, penyokong-penyokong bola sepak tanah air, jangan lupa untuk kita saksikan Piala ASEAN FIFA 2026 di Jakarta, Indonesia, untuk pertemuan hari ini pukul 5 petang nanti ya. Kerana apa dia? Kerana Radio Television Malaysia ataupun RTM akan menyiarkan aksi Harimau Melaya dalam saingan Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 yang bermulanya dengan perlawanan pembukaan Kumpulan A menentang Bangladesh hari ini. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan perkara itu bagi menjawab pertanyaan ramai yang bertanya dekat pengguna media sosial kan, mengenai siaran langsung perlawanan Harimau Melaya dalam kejohanan berkenaan. Jadi beliau, Perdana Menteri juga turut mengajak rakyat Malaysia memberikan sokongan padu kepada skuad kendalian Ketua Jurulatih Interim Tan Chin Ho pada edisi sulung kejohanan itu. Jadi jangan lupa kita saksikan 5 petang ataupun 4 petang waktu tempatan, waktu di Indonesia 4 petang, waktu kita pukul 5 petang. Jadi selain pada Bangladesh, skuad kemasan juga turut diundi bersama dengan tuan rumah Indonesia dan juga Singapura dalam kumpulan A. Ayuh, penyokong-penyokong bola sepak negara, kita sokong Harimau Melaya pukul 5 petang nanti ya. Sally Boy Iska, selamat pagi. Kita ada Manja 0914 Aida Abdul Jamil juga melaporkan diri bersama dengan saya. Widuri Zatul Ikmah Norman Dayana, kita ada Mai Syita, Hati Azuriati, Syazila Muhammad Iqbal, Izarul Azhar, Ina Wan Baling dari Pro 2 Rawang. Mantap Pro 2, geng-geng Pro 2 semua okey. Pasang skru jangan salah, kereta orang tempah. Jadi kadang-kadang bila dah ngantuk ni pasang skru pun salah. Jadi quality control tolong check semua skru yang ada. Rini Lee Intan, Abdul Kadir, kita ada Alin GBH, Syamala Acid, Zuumi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Layan terus dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Ijal Lori hadir. Pam pam pam. Saya suka sebenarnya dengan pilot-pilot darat tau. Sebab kalau dia masuk jumpa saya ataupun masuk melaporkan diri, pastinya dengan horn. Ejek Liza, hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak layan pula lagu ini, sebuah lagu daripada persembahan Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Jadi kalau kita meminta maaf itu tak menjadikan kita hina sebenarnya, memberi maaf juga tak menjadikan kita bangga kan, tapi ianya menjadikan hidup kita lebih tenang dan juga bahagia. GBH, Nasional FM.

kumpulan iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya mengganggu tidur anda. Ada yang katanya terganggu tidurnya. Dengarkan suara Abang Manis terganggu, tiba-tiba terjaga bang. Jadi maafkanlah pemilik suara ini ya. Tapi macam mana pun saya tetap akan terus bersuara. Bersuara sampai pukul 6 pagi. Menerusi Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari. Baik, tahniah untuk bakal-bakal haji yang telah pun kata orang tu terpilih untuk menunaikan fardu haji untuk tahun depan ya. Tahun 2027 1448 Hijrah. Dan persediaan awal bakal haji bagi musim 1448 Hijrah ini diperkukuh menerusi kursus haji, asas haji yang akan bermulanya hari ini sebenarnya. Jadi Lembaga Tabung Haji memaklumkan sebanyak 12 siri kursus di 200 masjid seluruh negara disediakan sebagai bantuan awal sebelum bakal jemaah menunaikan rukun Islam kelima itu di Tanah Suci. Jadi Tabung Haji juga menggalakkan penyertaan secara serius dan juga konsisten kerana modul khusus asas haji ini menjadi asas kepada kursus intensif haji dan juga kursus perdana haji. Jadi jadual dan maklumat lanjut mengenai kursus asas ini boleh disemak menerusi aplikasi TH Jari ataupun laman web rasmi Tabung Haji ataupun Pejabat Tabung Haji Berhampiran. Jadi bakal jemaah dan juga orang awam boleh mendapatkan bahan pembelajaran secara dalam talian menerusi platform e-bimbingan Tabung Haji. Mudah tahu nak dapat menjadi Duyuful Rahman untuk menunaikan haji. Dan apabila kita dijemput, itu maknanya dapat kad jemputan dari Allah SWT. Ada banyak duit, belum tentu kita dapat sampai. Ada banyak duit, belum tentu kita sampai ke Tanah Suci. Duit bukan segala-galanya, tapi jemputan itu yang paling penting. Okay, Murhantu, terima kasih banyak-banyak. Ramai yang baru nak melaporkan diri. Alang Su juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Umi Lili, kita ada Zulaika Azurin Shah, Merpati Putih, Cik Lina, Cik Liza, Aini 67, Cik Mod juga hadir juga. Cik Mat, kita ada Milson Nason, Yung Iza, Ejen White Gluta Horse, Wawani Musang Berbulu Serigala, Muhammad Nur Rahman, Pamamang. Ini dua-dua ni Abang Lori ni. Ada Kamal juga, Umi Rohani, Iris Jomel, Yang Muhammad sambil buat roti jala sambil menangis ni bang. Jangan sampai air mata jatuh ke dalam roti jala itu, nanti jadi masin pula. Lina Adam juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jadi yang hadir dekat live TikTok tu, tolong tepi-tepi like macam biasa. Tap-tap layarnya. Waktu ini sampai jam 4 pagi, saya hentikan seketika menangis tapi bujur katil sebab kita nak beri laluan kepada

terimbau zaman kanak-kanaknya, ada yang terimbau zaman remajanya, zaman anak dara, zaman bujang dan sebagainya kan. Zaman kena ngurat, zaman dinguran, zaman menguran. Macam-macam teribang. Saya teringat dululah dulu-dulu kan kalau kita nak mengurat, terutamanya lelaki lah, nampak saja wanita lalu, perempuan lalu, mesti kita panggil, "Hai Kak Long, hai Kak Long," kan. Kenapa perlu Kak Long? Tak ke Kak Ngah ke? Tak ada. "Hai Kak Long," dengan sweet-sweet sekali, kan. Mulut tu bersweet-sweet sekali. "Hai Kak Long," seorang je. Dulu-dululah. Terutamanya dekat bus stop, dekat hentian bas, ramailah. Okey, jom terus layan. Hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini lagu banyak memberikan pengajaran. Lagu ini menggambarkan supaya hidup kita jangan jadi sombong. Sombong itu tidak ke mana, akhirnya kita boleh jatuh juga. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu 24 jam tanpa henti. Pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

ciptaan Allah Yarham Tan Sri Ahmad Nawab. Lirik oleh Jui Step dengan Mengapa Sepi Tanpa Berita. Zaman-zaman dulu kan, kita kira era 70-an, 80-an, 90-an, kita tak ada WhatsApp, kita tak ada Telegram. Yang kita mengharapkan adalah surat kan. Setiap minggu kita tertunggu-tunggu postman lalu depan rumah, singgah dekat rumah kita. Bila postman singgah, melompat kita. Surat-surat apa, surat yang ditunggu kunjung tiba. Dulu dapat surat dari insan yang kita sayang, dia punya senyum sampai ke malam. Dari pagi kita baca, kita petang pun kita baca surat tu, malam nak tidur pun kita baca lagi. Itu zaman surat kan. Betul, teringat zaman-zaman dulu. Lepas tu kita bergayut dekat mana? Dekat telefon awam ataupun public phone. Teringat zaman-zaman kita bergayut. Duit shilling penuh dalam poket ni. Duit shilling penuh dalam poket. Zaman-zaman kita beratur dekat public phone. Bila penat beratur, bila kita telefon, sekali kita dial, yang angkat bapak dia pula. Alah, baru kita rasa macam nak berbunga-bunga hati ni, sekali bapak dia angkat. Hello, nak cakap dengan siapa? Terus kita cakap apa dia? Kalau saya terus cakap, minta maaf, salah nombor. Kalau saya cakap, minta maaf lah, ni salah nombor, salah dial. Okey, kita berada di jam yang kelima, 4:01 minit pagi waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Melur Manja melaporkan diri bersama dengan saya, Sam DJ. Selamat pagi, Sam. Kita ada Fi Sabilillah tengah bertugas waktu ini. Selamat bertugas ya. Khairudin daripada 17 Para, RAMD Melaka, Hazliza, Azmin. Kita ada KZ dari JB. Siapa lagi? Bazna, Bintang Girl, Rinova, Abi Hashim, Yati, Cik Ia. Ada Dila juga. Ada Boys, Zul the Red Warrior. Semuanya sedang melayan nasional yang berhantu sambil-sambil bekerja. Ramai yang sedang bekerja waktu ini. Jadi habiskan tugasan anda ya. Habiskan tugasan anda dengan penuh rasa tanggungjawab. Baik, siapa yang nak ke Ibu Negara pada hari Ahad ini, tolong dapatkan maklumat kerana banyak jalan akan ditutup. Sebanyak 34 jalan di Ibu Negara terlibat dengan penutupan dan juga lencongan trafik secara berperingkat pada Ahad ini sempena penganjuran COVID Run 2026 di Stadium Merdeka. Dan penutupan dan juga lencongan bermula seawal jam 3.30 pagi sebelum dibuka semula secara berperingkat selepas acara yang dijangka disertai lebih daripada 10,000 peserta itu tamat. Jadi orang ramai dinasihatkan mengelak daripada menggunakan laluan yang terlibat sepanjang tempoh acara berlangsung. Jadi merancang perjalanan lebih awal dan juga menggunakan laluan alternatif dan juga pengangkutan awam bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Jadi bolehlah hubungi kan, kalau nak buat pertanyaan jalan mana yang kena tutup, boleh hubungi Balai Polis Trafik Tun HS Lee menerusi talian di 03-2071-999 ataupun Balai Polis berhampiran. Dapatkan maklumat, nanti jangan sampai terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Jom sambung lagi beribur. Ramai yang nak menangis. Kita sambung kembali menangis tapi bujur katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an. Ammar Roshab berkata dari Tenom Sabah. Oh, lama saya tak pergi Tenom tau. Lama saya tak pergi Tenom. Tenom buminya sangat-sangat sejuk waktu-waktu begini. Sambung menangis tapi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang cukup-cukup popular penghujung tahun 90-an. Sebuah lagu dari filem Kuch Kuch Hota Hai. Tajuk lagunya juga Kuch Kuch Hota Hai. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, Nasional Geng Buruh Hantu.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

Syok nih zaman sekarang nih. Mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, yang saya muliakan dan sangat saya hormati. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat, izin dan kurniaan Allah. Jumpa lagi kita ni sahabat yang mulia. Semoga kita sentiasa diberkati umur kita, pekerjaan kita, rezeki kita, pergaulan kita, apa saja yang kita buat dalam hidup ini, semoga Allah sentiasa merahmati dan memberkatinya insyaAllah. Macam biasa, kita sambung bicara sekilas renungan kita hanya di Sabah FM. Bagus, baik insyaAllah. Masih kita bicara tentang jalan menuju cinta hakiki dengan konsep ihsan. Dan jangan lupa sahabat, sambil-sambil itu selawat jangan putus. Mudah-mudahan bertambah-tambahlah keberkatan kita insyaAllah. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, pada siri yang lepas itu kita ada sentuh di akhir, ya akhir sekilas renungan itu saya ada sentuh tentang setelah orang mengerti ataupun merasa tentang ihsan itu, maka taatnya yang asalnya karena takut bertukar taat karena rindu. Patuhnya itu tadi ya mungkin karena ganjaran, taat karena ganjaran, tapi setelah dia merasa ihsan, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka patuhnya itu, taatnya itu bukan lagi karena ganjaran tapi karena cinta kepada Allah. Dan yang paling hebat apa dia sahabat yang mulia, dia mulai meninggalkan maksiat atau apa saja rumpunan perkara yang Allah Ta'ala tidak suka itu dia tinggalkan, bukan kerana dosa semata-mata tetapi kerana tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah, orang yang ada ihsan nih sahabat yang mulia, dia akan lebih menjaga hubungan dengan Allah. Makanya nilai, value menjaga hubungan dengan Allah itu akan menjadi pemacu semangat untuk menjaga. Makanya dia mulai mau buat salah, pikir-pikir dulu, ya, mau buat perkara yang Allah tidak suka, ditimbang tara, bahkan berperang dengan hatinya. Kenapa? Fitrahnya itu tidak rela dia melakukan perkara buruk, sebab fitrah itu aslinya suci bersih. Makanya dihidupkan pelita itu dengan ihsan, agar hatinya itu terang. Mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah. Sahabat pendengar, kita lanjut lagi. Kemudian dibahas lagi, ihsan itu apa lagi yang dapat, yang kita dapat dengan ihsan. Ihsan itu antara lain menyucikan niat kita, ya, nawaitu kita. Nawaitu kan menjadi alamat. Selalu kita bicara, kalau kita mau kirim barang, maka alamat itu penting ditulis dengan betul. Jangan salah-salah, sebab salah alamatnya tidak sampai barangnya. Demikian amal ibadah kita, alamatnya adalah nawaitu kita. Kalau nawaitu kita bersih lillahi ta'ala, ikhlas dia, insyaAllah sampailah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata ulama-ulama sufi, bagaimana untuk menjaga niat itu supaya selalu ikhlas? Jauhkan segala sesuatu selain daripada Allah. Jangan terpengaruh selain daripada Allah. Contohnya apa? Kata ulama, apabila ihsan itu hidup, maka pujian tidak akan mengangkat dia. Nah, kita lain kan, ampun maaf, samalah kita nih, ampun maaf nih. Kalau dipuji, ay, bukan main, terangkatnya kita, senangnya hati kita kalau orang puji-puji kita kan. Demikian juga kata ulama sufi, celaan itu bagi orang yang ada ihsan, dicaci, dihina, dikutuk, diapa, tidak akan menjatuhkan dia. Dia tenang saja. Kenapa? Sebab perjalanan hidupnya menuju cinta hakiki itu, dia tidak mengharapkan pujian, dan dia tidak juga terpengaruh dengan cacian. Makanya terjaga hatinya. Dan yang paling penting apa dia? Setiap dia beramal, dia tidak akan menuntut balasan. Karena dia beramal karena cinta, bukan karena ganjaran. Maka apa saja yang Allah berikan kepadanya, dia redha. Apa saja yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dirinya, dia redha. Seandainya Allah menguji, dikirim dengan musibah, ya, berusaha mungkin untuk menerimanya dengan hati yang lapang. Bila Allah uji dia dengan kebaikan, dengan nikmat, dengan anugerah yang menyenangkan, dia juga tetap tidak merasa apa-apa, melainkan syukurnya itu bertambah, rasa hambanya semakin tajam, karena dia tahu semua itu datang daripada Allah. Dan yang paling penting sahabat, ketika dia berjalan dalam hidupnya, amal-amalnya itu dia tidak menuntut balasan, tapi dia buat semata-mata mukhlisin dan mukhlasin kepada Allah. Hapuskan segala sesuatu yang boleh mengganggu gugat nawaitunya kepada Allah, dan dia menghapuskan segala bentuk-bentuk kesyirikan dalam dirinya yang boleh merubah nawaitunya kepada Allah. Maka itulah antara lain sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, ihsan itu kalau dapat difahami, apalagi yang penting dirasai, maka dia akan membantu kita untuk menjaga nawaitu kita. Apa saja kita kerja, bukan pasal bos. Kita kerja itu sebab tanggung jawab dan rasa diperhatikan oleh Allah. Kita tuntaskan kerja kita bukan semata-mata reward dengan izin, bukan semata-mata ganjaran, tapi karena amanah yang kita nampak itu adalah datang daripada Allah. Maka Allah sedang perhatikan kita. Allah melihat apakah kita sungguh-sungguh melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Sahabat pendengar yang mulia, insyaAllah akan kita sambung lagi perbahasan kita ini pada siri yang akan datang. Teruskan bersama kita di Sekilas Renungan, hanya di Sabah FM. Bagus, Pak, insyaAllah. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas Renungan
2: Sabah FM.

0: aku berlindung dengan nama Allah dari syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Yaqub, ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib.

Ingatlah ketika Allah mengatakan, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk ia menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata.

0: Eden.
1: Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.
2: Sadaqallahul

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Rentak 46.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Ya, Rata Pagi, Tawau FM, pilihan ada 6-7 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Hai, Zah.
1: Ya, waalaikumsalam. Hai, Wan. Apa khabar?
0: Alhamdulillah.
1: Macam hitam hari ni, hitam, ada biru-biru, navy blue.
0: Dia macam kotak-kotak lah.
1: Ya, saya suka. Ini menampakkan apa sisi lelaki Melayu dengan baju
0: tapi,
1: Melayu.
0: Tapi baju ni akan menampakkan saya teluk lebih belanga. Lebar sikit.
1: Gitu ya.
0: Betul.
1: Dia macam sarung-sarung sikit kan.
0: Betul.
1: Tapi saya suka jenis yang simple kan.
0: Si Azza pula bajunya bunga-bunga api.
1: Ya, percikan.
0: Percikan bunga api.
1: Kembang api.
0: Kembang api.
1: Okey, pertemuan untuk segmen Rentak Pagi di si Jumaat seperti biasa, teman-teman bersama kami berdua saya dan juga Wan Jai di Rentak Pagi ini 6 hingga pukul 10 pagi nanti.
0: Ya, untuk edisi Jumaat 25 September 2026 bersama dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Ya. Dengan pelbagai pengisian, insya-Allah jam yang pertama ini kita akan kongsikan tinjauan cuaca dan ada juga berita Sabah FM menanti anda 6.30 minit pagi.
1: Ya, dan juga kita akan kongsikan juga info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4.
0: Ya, kepada anda yang mendengarkan kami pagi ini, cikgu-cikgu, Ritu Zah ingat pula ada cikgu dari SK Kuala Apas. Dia kata suka dengarkan Rentak Pagi dengan DJ Ceria. Terima kasih cikgu. Bukan cikgu sejaklah, kepada anda yang bekerja juga dalam perjalanan pergi ke tempat kerja. Selamat memandu dengan berhati-hati.
1: Betul.
0: Dan selamat menunaikan tanggungjawab anda semua.
1: Betul.
0: Okay?
1: Jadi terima kasih untuk semua guru-guru hari ini. Ya. Dan mungkin ada lagi aktiviti program-program yang diadakan hari ini.
0: Betul.
1: Kesibukanlah tugasan sebagai seorang guru. Tapi bukan saja guru, semualah pekerja ya.
0: Betul.
1: Apa saja bidang tugasan anda, pekerjaan anda, mudah-mudahan pekerjaan kita pekerjaan yang halal untuk kita berikan kepada diri kita, keluarga kita kan, Wan?
0: Betul.
1: Mudah-mudahan rezeki yang berkah.
0: Insya Allah.
1: Okey, ini dia lagu Pelangi.
0: Biar ku menjadi lilin.
1: Terus dengarkan.
0: Tetap pagi.

0: Perle, sombong sungguhlah orang tu.
1: Kenapa pula, Tan?
0: Yalah, ucap terima kasih pun sudah sangat ke, apalagi senyum.
1: Alah, mungkin dia tu tak ada gigi.
0: Agaknya lah kot.
2: Amalan yang tidak mengeluarkan sebarang modal, senyum dan ucaplah terima kasih. Anda mampu melakukannya. RMT FM prihatin.
3: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia One. Seperti biasa, kita lihat terlebih dahulu tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah. Ditinjau pagi ini ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang pula ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat dengan keadaan suhu minimum 22 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.
4: Itu secara umum bagi negeri Sabah. Seterusnya, empat daerah utama tinjauan cuacanya untuk daerah Tawau. Pagi ini ditinjau hujan di kebanyakan tempat, sebelah petang berjerebu, sebelah malam pula hujan di beberapa tempat. Untuk daerah Kunak pula, pagi ini ditinjau hujan di beberapa tempat, sebelah petang hingga ke malam dijangkakan berjerebu. Untuk daerah Sempurna, pagi ini juga ditinjau hujan di kebanyakan tempat, sebelah petang hingga ke malam pula dijangkakan berjerebu di daerah berkenaan. Dan bagi daerah Lahad Datu, pagi ini ditinjau hujan di beberapa tempat dan keadaan ini dijangkakan berlanjutan sehingga ke waktu malam. Suhu minimum dijangkakan ditinjau secara purata untuk keempat-empat daerah adalah serendah 25 darjah Celsius, maksimum setinggi 32 darjah Celsius. Seterusnya, tinjauan cuaca bagi kawasan pelancongan. Untuk Pulau Sipadan, pagi ini ditinjau hujan, sebelah petang hingga ke malam dijangkakan berjerebu dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius.
3: Dan kita lihat pula keadaan laut kita bagi perairan timur Sabah. Ditinjau tiada hujan di sebelah pagi ini, petang sehingga ke malam ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin bertiup dari arah timur selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dan untuk perairan Lahad Datu, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang sehingga ke malam tiada hujan. Angin bertiup dari arah timur selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga
4: 1 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
5: Layari
2: www.met.gov.my
4: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kerajaan Sabah tidak akan membenarkan projek pasaran karbon dipasarkan secara tergesa-gesa atau didagangkan berdasarkan spekulasi tanpa semakan teliti. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Jinor menegaskan bahawa kerajaan negeri akan melindungi reputasi dan jenama Sabah melalui disiplin kawal selia yang kukuh. Beliau berkata projek yang dirangka dengan lemah tuntutan iklim keterlaluan, sumber dinilai terlalu rendah serta pengabaian komuniti orang asal akan menjejaskan keyakinan pelabur terhadap kredit karbon Sabah. Dato' Seri Haji Jim menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Forum Pasaran Karbon Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, Sabah akan melaksanakan kedaulatan penuh ke atas pembangunan projek karbon serta kutipan hasil negeri ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Seri Atuk Joseph Kuru berkata, Kerajaan Persekutuan menerusi kementeriannya komited menyediakan pelindungan yang diperlukan bawah Perjanjian Paris. Katanya usaha menyelaras dasar negeri dan persekutuan penting bagi memastikan kelancaran proses kelulusan antarabangsa di bawah Artikel 6 selain mengenakan pelarasan sempadan sekiranya perlu. Pelaksanaan rang undang-undang RUU berkaitan Mahkamah Anak Negeri serta pelantikan Ketua Hakim dan Ketua Adat di Sabah dijangka bermula tahun depan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Mat Arif berkata, cadangan pengisian jawatan itu akan dibawa ke mesyuarat kabinet untuk perkenan jemaah menteri. Langkah ini melibatkan penstrukturan lebih 30 jawatan bagi melaksanakan RUU tersebut yang diluluskan Dewan Undangan Negeri Sabah beberapa bulan lalu. Dato' Arifin ditemui selepas menerima kunjungan hormat jawatan kuasa kehakiman Mahkamah Anak Negeri Sabah. Kebajikan 10 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM di daerah Ranau terus diberi perhatian menerusi program Peduli Veteran Madani PVM. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata program itu memberi tumpuan kepada kebajikan veteran dan keluarga merangkumi aspek perumahan, kesihatan, pendidikan serta sosioekonomi. Adli ditemui RTM selepas menyantuni veteran RTM menerusi program PVM di Ranau. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: vitamin berasa segar ketika bangun pagi. Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.
1: Rentak pagi.
2: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau back, beda.

0: Ya, rendah pagi tau FM pilihan anda, 6.42 minit pagi. Hai, selamat pagi untuk anda semua.
1: Hello, selamat pagi untuk semua rakan pendengar kita yang mungkin
0: layan kita menerusi frekuensi tau FM di 4 frekuensi, 100.1, 93.6, 99.1, juga 88.3 MHz.
1: Juga yang layan kami menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Apapun, kita ingin menyapa rakan pendengar kita pagi-pagi ini, menyapa kita antaranya Nisha, Elisha dan Sempurna. Assalamualaikum. Hai, DJ Wanji dan DJ Azza kita.
0: Ya, betul.
1: Apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Syukur. Alhamdulillah. Dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi dan salam Jumaat pengulus segala hari untuk semua di mana pun berada. Moga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimulakan rezeki, sentiasa dalam lindungan yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lain terus. Tau FM bertambah bertemankan DJ Wanji, DJ Azza dengan hiburan best-best sentiasa menghiburkan kami semua. Terima kasih. Selamat berkonti.
0: Terima kasih untuk Nisha, Mokhtar Andong. Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi lah ya. Katanya teruskan beribadah, istiqamah, kunci kejayaan hidup, hidup matiku kerana-Mu ya Allah. Salam Jumaat untuk semuanya. Selamat pagi. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan duniawi dan juga ukrawi, mendapat rahmat, keberkatan, keredaan dari Allah. Salam silaturahim dan ukhuwah.
1: Terima kasih. Kita juga ada Rojali 5413 kongsi 10. Assalamualaikum. Selamat pagi Wanji dan Azza. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin.
0: Okey, terima kasih. Lagi kita ada Yasin. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, katanya DJ geng Jumaat. Semoga dalam lindungan Allah dan dipermudahkan segala urusan dunia akhirat.
1: InsyaAllah, amin.
0: Selamat bertugas ke Azawan J. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, itu antara respon rakan-rakan kita. Sapaan pagi. QQ, pagi Jumari Aming. Terima kasih, Jum. Dan juga sebentar nanti kita akan kongsikan tajuk untuk respon pagi kita.
1: Dan dijawab apa di info waktu solat.
0: Ya, selepas ini ya. Jadi kita layan lagu ini bersama dengan Harry Khalifa.
1: Semakin hari semakin sayang.
0: Terus dengarkan
1: Rentak Pagi.

0: دواو اف ام ومحطة من اختيارك.
1: Baiklah, saudara, boleh kongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Jumaat 25 September 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Pagi zon 3 lah datu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur tepat pukul 12 tengah hari, fardu asar 3.09 minit petang, fardu maghrib 6.02 minit petang, fardu isyak 7.11 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.47 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau Balong merotai Kelabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.03 minit tengah hari, fardu asar 3.11 minit petang, fardu maghrib 6.05 minit petang, fardu isyak 7.14 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.50 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng.

0: 54 minit pagi menghampiri 7 pagi. Seperti biasa 7 pagi kita akan ikuti utama 7 pagi. Juga tajuk untuk respon pagi kita.
1: Hari ini kita cakap pasal kenduri. Biasa kan kalau kenduri dulu-dulu adalah merewang bersama dengan jiran. Betul. Ataupun jiran-jiran jauh kan. Ahli keluarga jauh kan. Kalau ada kenduri, kita semua akan berkumpul di bawah kolong ataupun di rumah tu, ke rumah untuk kita masak-masak. Tapi ada juga yang memilih untuk menyediakan masakan tu
0: sendiri
1: dalam kalangan keluarga sejak.
0: Maksudnya
1: keluarga-keluarga sejak yang akan
0: rumah,
1: masak. Ya, kan? Pedulilah kau 20 kilo sekalipun. Yang penting keluarga aku yang urus. Ya, jadi
0: kan, kalau kenapalah jemputannya 500 orang.
1: Betul. Jadi kalau kamu jadi kalau kamu, adakah kamu tim Azza yang masak sendiri ataupun tim Wan J yang suka rewang dengan jiran tetangga? Kamu lebih selesa yang mana?
0: Saya bukan apa, Wan. Adalah sebab-sebab kenapa kita tidak selesa kan?
1: Betul.
0: Beramai-ramai ni kadang-kadang cerita banyak, kerjanya itulah kan.
1: Tapi kita mau mengharap dia sudah bantu-bantu kan.
0: Kan. Itulah kan. Jadi lagi selesa lah sebenarnya. Kalau saya lagi selesa untuk kita masak sendiri.
1: Dia ada pro dan kontra juga lah.
0: Kadang-kadang kan kita jadi kalau kita tengah masak kan, begitu pula kau masak, aku lain. Jadi macam
1: kalau aku tambah tu.
0: Kenapa kau nak letak tu?
1: Aku tambah lagi gula, aku tambah lagi garam.
0: Gitu kan. Dia macam
1: ayam kari tu kau masuk asam-asam tu. Kau tahu asam-asam kan? Boy.
0: Salah ke cara aku masak ya? Tapi inilah yang masak.
1: Kita kan? Akan jadi rasa bersalah kan. Itu pro dan kontranya lah. Kalau
0: betul.
1: Kalau masak dengan
0: penat tu lah, penat kan.
1: Betul. Jiran tetangga. Kalau masak sendiri pula, kontranya adalah kalau kita mau ada tetamu 1,000 orang, mesti ahli keluargamu yang perempuan berapa sejak. Aku mau mengharap ahli keluarga lelaki lagi. Itu belum cukup.
0: Bagi-bagi tugas
1: lagi
0: lah kan.
1: Betul.
0: Tapi itulah, bila ramai ni memudahkan kerja, bila sendiri ini itulah penatnya kan.
1: Betul.
0: Tapi itulah, bila banyak kepala ni masalah juga.
1: Macam banyak pendapat mengikutkan.
0: Tapi itu kita mengharapkan untuk anda respon tajuk.
1: Jangan lupa dialek kita. Kenduri aku esok jemput ya, datang rumah.
0: Ya, orang-orang kampung.
1: Ini dialeknya, bukan kami yang menjemput kamu kenduri.
0: Kenduri aku esok jemput ya, datang rumah. Jadi anda alihkan kepada bahasa.
1: Masih. Kembali saya pun setawa 7 pagi.
2: Mari kita pergi nak. Anak lama tak berharap.
3: Ih, kamu Sarif, tak baik cakap dia macam tu tau. Tok tu bagus, selalu bantu orang.
2: Tapi kita masih miskin.

0: Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada keupayaan kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih 28 bilion ringgit.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa. Sebaliknya, dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
1: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Malaysia menegaskan komitmen untuk terus memainkan peranan dalam mempertahankan prinsip dan nilai Commonwealth, ia termasuk demokrasi, kedaulatan undang-undang serta hak asasi manusia. Perkara itu antara dibincangkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dalam pertemuan bersama Setiausaha Agung Commonwealth Shirley Botchway di New York. Pertemuan berkenaan turut menyentuh hala tuju Commonwealth dalam mendepani pelbagai cabaran global semasa. Dalam pada itu, Malaysia mahu usaha pembinaan keamanan dimulakan sebelum konflik tercetus dan bukan hanya selepas konflik berakhir. Datuk Seri Muhammad berkata pembinaan keamanan perlu menjadi proses berterusan dengan tumpuan kepada masyarakat inklusif, komuniti berdaya tahan dan ekonomi yang stabil. Gilberta Robert melaporkan dari New York. Silakan, Gilberta.
2: Terima kasih, Diati. Menerusi ucapan intervensi pada mesyuarat Menteri-Menteri Suruhanjaya Pembinaan Keamanan PBC di Ibu Pejabat PBB di New York, Datuk Seri Muhammad Hassan menggariskan tiga keutamaan Malaysia. Pertama, pembinaan keamanan perlu bermakna dan inklusif termasuk melalui diplomasi pencegahan dan mediasi. Kedua, kerjasama antara Suruhanjaya Pembinaan Keamanan dan Majlis Ekonomi dan Sosial PBB EcoSOC perlu diperkukuh bagi menyelaras usaha pembangunan, kemanusiaan dan keamanan. Selain itu, penekanan turut diberi kepada aspek modal insan dan pembangunan kapasiti dalam memupuk keamanan. Selain mesyuarat PBC, Datuk Seri Muhammad Hassan kemudiannya menghadiri mesyuarat koordinasi Menteri Luar OIC. Beliau turut berucap pada mesyuarat peringkat tertinggi mengenai ancaman kewujudan berpunca daripada kenaikan paras laut. Selain mesyuarat peringkat menteri menyokong agensi bantuan dan kerja PBB untuk pelarian Palestin atau UNRWA. Di sela-sela mesyuarat, beliau sempat mengadakan pertemuan dua hala bersama rakan sejawatan dan individu penting termasuk Menteri Luar Norway, Espen Barth Eide, Menteri Luar Brazil, Mauro Vieira, selain diplomat Palestin yang juga pemerhati tetap Palestin ke PBB, Riyad Mansour. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTF. Kembali ke Angka 10, Kota Media.
0: Baik, terima kasih Jabatan. Berita seterusnya, lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
3: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses pembentukan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahan kestabilan politik negara. Selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antarparti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
3: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Radio Televisyen Malaysia RTM membawakan siaran langsung secara percuma bagi perlawanan terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Perlawanan berkenaan akan disiarkan menerusi saluran Sukan RTM dan platform RTM Click. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Ashwat Ismail berkata inisiatif itu mencerminkan kesungguhan kerajaan khususnya Perdana Menteri dan Menteri Komunikasi dalam memenuhi permintaan rakyat yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan.
4: Pertama sekali kita tengok permintaan oleh penonton, oleh rakyat Malaysia yang mempunyai interest yang tinggi untuk menonton dan juga memberi sokongan yang teguh kepada skuad Harimau Melaya kita untuk FIFA ASEAN ini. Dan oleh yang demikian, kita lakukan yang terbaik untuk kita siarkan terutamanya perlawanan yang melibatkan aksi Harimau Melaya.
0: Datuk Ashwat Ismail. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Juru latihnya Alex Yong berkata kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional. Sementara itu, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farish Luzman Muhammad Farid Salakuma berkata kewujudan liga profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan. Beralih ke luar negara, puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Ia sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu demo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan projek ECRL dilanjutkan ke rantau panjang. Bina keamanan secara berterusan bukan selepas konflik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Dawa FM, pilihan anda 7.25 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda semua. Terima kasih untuk anda yang layan Dawa FM, pilihan anda. Di mana saja anda mendengarkan kami, menerusi rentak pagi. Jam yang kedua sudah, Wan.
1: Sakakan kodi sendiri. Rentak pagi.
0: Dan jam yang kedua sudah.
1: Betul, jam yang kedua anda bersama dengan kami. Yang mana untuk jam ini kita ada apa yang tular. So ketika nanti kita akan kongsikan kepada anda. Memang sangat-sangat best apa yang tular kita ingin kongsikan kepada hari ini berkenaan dengan pencapaian adik-adik kita. Kenapa? Nanti kan 7.30 minit pagi nanti. Kemudian kita ada berita dari Sabah FM dan juga Positif Pagi bersama
0: Tawau
1: dengan
0: FM.
1: Berita dari Tawau FM dan juga Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
0: 8 pagi nanti barulah berita Sabah FM.
1: Betul. Okey, jangan lupa.
0: Itulah.
1: Apa? Aduh, ketulahan. Busung kau sama orang tua. Biasa. Kan? Berkaitan juga ni dengan orang tua, Zah. Kadang-kadang kalau kita macam berewang ni kan dengan jerai tetangga ni kan. Macam kau bayangkanlah makcik-makcik tu tegur babuk-babuk, tegur kau kan.
0: Panggil lah makcikmu tu.
1: Bukan. Dia tegur kau kan. Jangan kau masak begitu, dia bilang nanti. Nanti kalau anu kau kasih begini-gini, gini-gini. Macam yang kalau kau nak ikut takut busung, kalau kau cakap salah dia punya ni takut busung. Itu salah satu dilema juga lah kalau kenduri, time kenduri kita buat rewang dengan jiran tetangga ni kan.
0: Tapi zaman sekarang ni lebih memilih kepada catering lah kan.
1: Betul, kebanyakan.
0: Dia langsung dah tentu.
1: Confirm ada ni jawapan catering dari dorang ni.
0: Kan salah. Kan sekarang senang. Tapi itulah, perlu ada duit kan.
1: Betul. Awasnya dua pilihan je, masak sendiri atau rewang. Sendiri tu maksudnya bukanlah masak kita satu orang macam si Azad, dia kenduri sendiri cari masak. Tidak. Maksudnya dia dengan keluarganya sejak dalam kalangan keluarganya.
0: Betul. Di kalangan adik-beradik ipar dua kan.
1: Tapi Zah, kau tu sekarang ni istilah keluarga tu kalau di Tawau dan di Sabah ni okay, dia yang keluarganya sepupu, tu sepupu 15 kali pun dia masuk, dia panggil dia sekali.
0: Dia dah sudah 15 kali tu kan. Itu lain kali sudah tu kalau begitu ya. Kan, tapi itulah kan, semuanya pun saudara.
1: Betul.
0: Sebenarnya istilah saudara batu kan.
1: Dalam Islam semuanya istilah saudara. Tapi biasanya kalau kita ni rapat sampai sepupu ke mungkin ke 5 ke 6, 6 kali lagi tu. Kalau yang kita rapat lah, tapi kalau yang
0: sepupu
1: selepas dari
0: kali,
1: itu
0: ya?
1: Ada Zah. Dia biasa kalau ada
0: saya
1: satu.
0: Saya rasakan saya punya sampai tahap ni yang kedua tiga kali je lah.
1: Betul. Sekali, kalau saya kali, saya kali. Saya pun sebenarnya dah macam 2, 3, 4 kali lagi tu. Masih okey lagi lah. Macam sepupu 4 kali. Sepupu 4 kali. Sebab 4 kali, bayangkan dia, dari atuk bersepupu. Lepas tu dengan mamak 2 kali. Dengan kita 3 kali. Habis tu dengan yang bawah lagi 4 kali. Begitulah tu maksudnya kan, 4 kali kan.
0: Gitu ya.
1: Tapi yalah, ada satu kawan dia cakap dia, aku dapat sampai sepupuku yang ke-6. Macam yang sepupu 6 kali.
0: 6 kali.
1: Berfikir dari
0: sepupu
1: pula
0: kita ni tak apalah, lain kali lah.
1: Jadi itu adalah tajuk respon pagi kita dan dialek kita. Kenduri aku esok, jemputnya datang rumah. Okay, itu bukan jemputannya. Itu bukan jemputan. Itu ayat dialek. Si Azab punya jemputan itu.
0: Dan kita akan kembali selepas ini untuk
1: apa yang tular.
0: Apa yang tular. Berhibur bersama dengan Gugun Cirin
1: buat membersih Aisyah Kira dan Farah Insyirah. Rentak pagi.

0: Anda sedang layan Now FM, pilihan anda.
1: Bersama DJ yang bertugas dalam
2: Zon Pilihan Apa Yang Tular.
1: Diaktifkan.
3: Ya, apa yang tular kita mau kongsikan kepada anda ini mengenai
4: kejayaan. Betul ya.
3: Pengalaman anak-anak muda, sekumpulan anak muda negara kita ya, Wan.
4: Betul ya, bukan sekadar pulang membawa pengalaman, tetapi sekumpulan anak muda Malaysia mencipta kejutan besar bila Permata Seni Choir PSK

0: Persiapan kumpulan choir itu hanya bermula pada April dengan sesi latihan dua kali seminggu, masing-masing selama 2.5 jam.
1: Dan tak sangka juga kan Wan, nak meraih markah yang paling tinggi.
0: Betul.
1: Dan Ketua Bidang PSK merangkap konduktor choir Datuk Syafina Selamat, siapa yang tidak kenal kan.
0: Betul.
1: Katanya kejayaan berkenaan sememangnya di luar jangkaan kerana mereka tidak meletakkan sasaran untuk muncul sebagai juara keseluruhan.
0: Ya, malah kumpulan itu perlu bersaing dengan peserta yang terdiri daripada individu lebih berusia serta mempunyai pengalaman dalam bidang berkenaan.
1: Itulah kan Wan, susah sebenarnya. Mana budak-budak lagi kan yang perlu dibimbing di. Dan memang mereka tidak menjangka jugalah menang kan bila diumumkan markah paling tinggi dalam pertandingan itu ya, 29 daripada 30. Jadi akan tidak percaya jugalah.
0: Betul,
1: Wan.
0: Kata Datuk Syafinas, anak-anak semua menangis gembira dan berbangga dengan anak-anak ini. Dan bagi memastikan setiap ahli benar-benar bersedia, latihan bukan hanya tertumpu kepada nyanyian. Menurut Datuk Syafinas, persiapan turut merangkumi kelas seperti teori muzik serta kaedah nyanyi langsung bagi memperkukuh asas dan kemahiran muzik mereka.
1: Ya, jadi tempoh latihan yang singkat itu juga turut mengejutkan jugalah kan kepada mereka pihak penganjur selepas melihat mutu persembahan PSK sepanjang pertandingan berlangsung.
0: Ya, okey. Dan selain dinobatkan sebagai juara keseluruhan, PSK turut membawa pulang diploma emas tahap 7. Wow. Dengan 26.78 mata dalam kategori choir kanak-kanak, dan pencapaian itu diraih menerusi persembahan Jenny Song of Hope dan juga Ardi Bertuah.
1: Dan kumpulan berkenaan juga turut menyerlah dalam kategori lagu rakyat apabila menjuarai kategori tersebut dengan diploma emas tahap 9 selepas memperoleh 29 mata.
0: Iya, dan untuk kategori itu PSK mempersembahkan Sewang, Tari Tualang Tiga dan juga Jong Jong Inai.
1: Dan bagi ahli PSK, Putri Nur Alia Kamilah Kamarul Arifin yang berusia 18 tahun penyertaan di Jerman ini menjadi antara pencapaian paling bermakna bagi dirinya sepanjang penglibatannya dalam bidang berkenaan.
0: Ya, kejayaan itu sekaligus menjadi kenangan istimewa buat anggota PSK selepas mereka berdepan tempoh persiapan yang singkat sebelum berangkat menyertai pertandingan antarabangsa tersebut.
1: Ya, dan juga kumpulan PSK ini tiba di KLIA Terminal 1 pada hari Rabu yang lalu, Yawan. Dan mereka telah pun disambut oleh Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq sebagai penghargaan di atas pencapaian mereka di pentas antarabangsa.
0: Wow, bestnya. Tahniah. Baru semalam ternampak video mereka dan itulah kita ingin kongsikan hari ini. Memang tengok juara keseluruhan anugerah khas 29 mata, kategori F lagu rakyat juara juga 29 mata. Lepas tu kategori G1 choir kanak-kanak diploma emas 26.78 mata.
1: Wow, memang hebat-hebat ya, daripada yang kecil sampai yang kebesar.
0: Betul. Ini sebenarnya pertandingan-pertandingan ni bukan choir saja Zai, dia ada pertandingan tarian lagi dengan antarabangsa kan. Macam-macam lah sebenarnya pencapaian, bukan Malaysia saja. Ya, di Sabah ni pun ada pencapaian-pencapaian orang warga Tawau.
1: Betul.
0: Okey, wakil Tawau ke peringkat antarabangsa, peringkat internasional.
1: Banyak sebenarnya yang kita saksikan kejayaan-kejayaan anak-anak kita kan.
0: Betul.
1: Anak Sabah, anak Tawau juga kan.
0: Betul.
1: Dalam membawa nama negara kita Malaysia ini kan. Jadi tahniah, syabas dan tahniah mungkin anak-anak kita, anak-anak anda juga.
0: Betul.
1: Antara yang terus mencipta kejayaan lagi pada masa
0: macam
1: akan datang.
0: Macam di Tawau ni antara kumpulan Taitaka.
1: Taitaka
0: SMK Tawau tu.
1: Itulah kan, selalu
0: pergi ke peringkat antarabangsa.
1: Betul.
0: Ada lagi kumpulan-kumpulan lain juga yang
1: ada
0: bertanding.
1: Ada juga yang solo-solo kan.
0: Betul.
1: Itulah hebatnya kan.
0: Betul.
1: Tapi itulah sekiranya mereka ada bakat daripada kecil kan. Kita serlahkan, kita gilap lagi lah bakat-bakat mereka ini kan.
0: Sekarang ni banyak platform untuk anak-anak ketengahkan bakat.
1: Betul,
0: mereka
1: okay? Kan?
0: Jadi itu kita kongsikan apa yang tular untuk hari ini.
2: Nantikan Zone Pilihan, apa yang tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zone Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.

seketika nanti. Tawau 745.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Semoga yang sedang mendengarkan saya pada detik ini diberikan ketenangan pada mindanya, diberikan kesehatan pada tubuhnya, dan diberikan kecantikan dan ketampanan pada wajahnya. Wah, amin. Macam biasa, pagi ini bersama saya lagi Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM Station, pilihan anda. Baiklah, kita sambung topik kita yang kemarin lah ya, yaitu tentang bagaimana cara mudah untuk mengawal stres. Kemarin kita sudah bincangkan poin yang pertama kan, yaitu tentang pernafasan yang terkawal. Jadi kita terus masuk di poin yang kedua, bagaimana cara mudah untuk mengawal tekanan ataupun yang kita panggil sebagai stres, yaitu urus masa kita dengan bijak. Nah, paling bagus kita kena ada jadual aktiviti harian kita yang mesti kita patuhi. Contohnya macam di waktu pagi bangun awal solat apa semua kan, then letak dalam jadual wajib ambil sarapan. Sebab tubuh kita ni perlukan tenaga, jadi mesti ambil sarapan lah kan. Kadang-kadang ada juga orang stres sebab dia lapar. Kau jangan kacau orang yang lapar ni. Kalau kau kacau orang yang lapar, umpama kau mengejutkan harimau yang sedang tidur. Kemudian waktu kerja kena disiplin kan. Selepas kerja petang-petang tu ya, mesti ada riadah ataupun sukan-sukan untuk melegakan tubuh kita yang bilang orang seharian sibuk bekerja. Nah begitu. Lepas tu malam tu jangan tidur lewat jam 10 atau jam 11 begitu, tidurlah sudah kan. Jangan terlampau scroll laman sosial tu. Ini terlampau scroll sampai habis. Tak akan habis tu tau. Nanti bilang orang terlampau scroll, nanti leka sampai lambat tidurnya. Bila lambat tidur, esok bangun awal dalam keadaan tubuh kurang rehat, itulah antara puncak utama anda mengalami stres. Kan, kalau anda awal tidur, cukup rehat, badan jadi cergas, selesa bekerja, maka tiadalah stres nih kan. Nah, yang terakhir, kalau anda sedang stres atau sedang punya masalah, jangan terlampau menyimpan. Nah, bilang orang, luahkan dengan orang yang terdekat lah, dengan orang yang anda percaya. Luahkan, minta pendapat dan solusi daripada mereka. Percayalah, pasti anda akan lebih lega ataupun lebih tenang lepas itu, insyaAllah. Okay? Ingat ya, hargai diri anda dengan cara anda menjaga kesehatan diri anda. Bukan setakat kesehatan dari penyakit, tapi juga tentang kesehatan mental kita. Jangan stres-stres ya, steady dirimu. Semangat ke bosku. Sekian, Positif Pagi, Tawau FM. Ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Rentak Pagi Isnin hingga Jumaat.
3: Ya, Rentak Pagi Tawau FM, pilihan anda. Stres number one.
4: Ha?
3: Ada stres?
4: Alhamdulillah, stres tu kurang lah. Ada sikit tapi tidak juga.
3: Sebab?
4: Ha?
3: Sebab?
4: Stres banyak Zah. Kalau fikirkan pasal duit lagi kan.
3: Betul.
4: Tapi fikir pasal duit, jangan sampai kita menyalahgunakan lah.
3: Betul.
4: Kan?
3: Masalah ni sebenarnya tidak lari kan.
4: Betul.
3: Jadi
4: masalah tu problem.
3: Ya, masalah itu problem. Tapi itulah pandai-pandai lah kita menyelesaikan masalah.
4: Betul.
3: Kita, dan jangan sampai masalah itu menjadikan kita
4: stres. Tu bilang Bro AK tadi, kalau kita lambat tidur, terlampau scroll telefon, bangun tidur dengan keadaan mamai lagi masih,
3: gara-gara
4: tapi
3: terlampau,
4: awal
3: gara-gara terlampau berdrama AI Wan.
4: Saya zalat tu.
3: Wan jail tu.
4: Saya ndak. Sebelum tidur Wan, saya dengar lagu-lagu irama Malaysia
3: special tertidur. Orang yang awal tidur Wan. Jam 8, jam
4: cakap
3: 9.
4: Muza.
3: Betul.
4: Cakap Muza.
3: Jam 8, 9 saya sudah tidur. Jadi kalau kawan-kawan telefon saya pada waktu itu, minta maaf lah ya. Untuk makluman.
4: Betul, tapi ya, saya memang saya sejenis
3: awal tidur.
4: Lambat reply.
3: Saya awal tidur dan awal bangun.
4: Okeylah, kita akan dengarkan berita dari Sabah FM 8 pagi nanti. Dan di jam seterusnya kita ada lagu-lagu Wahasa 2. Kemudian kita ada dari sana sini bersama-sama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Keningau FM dan juga Sandakan FM.
3: Ya.
4: Dan kita juga ada Ingin Tahu di jam yang ketiga.
3: Ini dia pagi. ST12.
4: Aku masih sayang.
3: Terus dengarkan
4: Pagi.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah tidak tergesa-gesa laksana projek pasaran karbon. Pelaksanaan RUU Mahkamah Anak Negeri bermula tahun depan. Selamat pagi dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Rita Alexis Malik dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Kerajaan Sabah tidak akan membenarkan projek pasaran karbon dipasarkan secara tergesa-gesa atau didagangkan berdasarkan spekulasi tanpa semakan teliti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menegaskan bahawa kerajaan negeri akan melindungi reputasi dan jenama Sabah melalui disiplin kawal selia yang kukuh. Beliau berkata projek yang dirangka dengan lemah, tuntutan iklim, keterlaluan, sumber dinilai terlalu rendah serta pengabaian komuniti orang asal akan menjejaskan keyakinan pelabur terhadap kredit karbon Sabah. Datuk Seri Haji Ji menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Forum Pasaran Karbon Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masudi Manjun. Sementara itu, Sabah akan melaksanakan kedaulatan penuh ke atas pembangunan projek karbon kutipan serta kutipan hasil negeri ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, Kerajaan Persekutuan menerusi kementeriannya komited menyediakan perlindungan yang diperlukan bawah Perjanjian Paris. Katanya, usaha menyelaras dasar negeri dan persekutuan penting bagi memastikan kelancaran proses kelulusan antarabangsa di bawah Artikel 6 selain mengenakan pelarasan sempadan sekiranya perlu. Menurut Datuk Seri Arthur, langkah pengharmonian itu juga memastikan setiap kredit karbon yang dijana di Sabah mempunyai integriti alam sekitar yang tinggi dan mampu meraih harga premium global serta memberi manfaat ekonomi kekal secara langsung kepada rakyat di negeri ini. Dalam pada itu, beliau menekankan bahawa dasar dan undang-undang semata-mata tidak mencukupi untuk membangunkan pasaran. Sebaliknya, penglibatan aktif agensi negeri, pemaju projek, institusi kewangan, pengesah serta komuniti tempatan amat penting bagi memastikan pasaran karbon negara terus aktif dan mampan. Pelaksanaan rang undang-undang RUU berkaitan Mahkamah Anak Negeri serta pelantikan Ketua Hakim dan Ketua Adat di Sabah dijangka bermula tahun depan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata cadangan pengisian jawatan itu akan dibawa ke mesyuarat Kabinet untuk perkenan jemaah menteri. Langkah itu melibatkan penstrukturan lebih 30 jawatan bagi melaksanakan RUU tersebut yang diluluskan Dewan Undangan Negeri Sabah beberapa bulan lalu.
1: Kita akan melaksanakan pelantikan Ketua Hakim Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Adat, dan kemudian beberapa jawatan yang lain termasuk Ketua Hakim Daerah Adat, yang mana keseluruhan struktur permulaannya lebih 30. Dan ini untuk melaksanakan RUU yang telah diluluskan.
0: Datuk Arifin ditemui selepas menerima kunjungan hormat jawatan kuasa kehakiman Mahkamah Anak Negeri Sabah. Menurutnya, latihan dan pendedahan kehakiman akan diberikan kepada ketua-ketua adat bagi memperkukuh pelaksanaan reformasi berkenaan. Selain itu, Institut Latihan Mahkamah